0: mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alpa propolis simkuringge, alhamdulillah tersaep dua botol penyakit simkuring teh parantos, alhamdulillah damang.
1: Bapak tos kemana wae pak?
0: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: narulungan terus maksa kena teh amalan lengan jeklan karena kekemingan sabelah mengpenan panon nukarasa beki nyerinya nyautan.
1: Aduh ya panon sabelah aduh kapireng penan ya bayu aduh jeng kurang ajar si ayahnya kespugu panjata di Mekah karek beres ngajalankan ibadah haji aduh nah yayah maneh deh maka jeng dedeketan jeng lalaki batur si deh dasar awe kasebelan si mah aduh adah ya panon alah sabelah ngeri nyautan asal liur kana sirah alah yang ningali memancikan di kaleng batur kasebelan sia ah apaan karek ogereng seibadah haji sia deh menang titel ibu hajah yang ain jadi haji Ubed nah maneh tengges calak culu atuh maka jeng wani-wani di kaleng kulelaki batur bari cul kasalaki dasar kasebelan goblok ya ieu mah pamajikan dia iduh alah aduh ieu panon aduh ning gagasekan kieu leuh aduh liur sabeulah ya aduh cegan Ubed manehna teu sadar karena kalakuan sorangan barang bus ka jero kapal terus rarat-reret nyangan pamajikanana nyaeta Bu Yayah kabeneran kapangih di tengah terus pamajikanana dicampurkeun barang gok Bu Yayah keur ngobrol mani anteng jeung lalaki anu nulungan teh malah bubar liah oge milu cacarita puguh atuh hategan Ubed panas ka minabina nyel amek srong ka dinya haok nyentak
2: hey. Yayah nah tuh hideung teuing maneh teh siah sing inget ya Yayah Yayah Mardiah seteh maneh teh geus jadi hajah ayeuna mah pira aku kalakuan kitu pantas ya teh aing teh kan salaki maneh ya teh
0: bari molotot gan Ubed teh tapi ku panon sabeulah nu sabeulah mah dipeungpeunan ku gan Ubed teh ari Bu Yayah teu nemalan aya gan Ubed teh atau aya amek aya atohna salakina geus tepung deui amekna bet datang-datang terus nyarekan kamanehanna sedengkeun lalaki anu nulungan Bu Yayah teh mali ka gan Ubed nyeh seuri rada sinis pok ngomong semengoa
2: hei menirarangu kitu eta sasauran ngeunteung atuh ngeunteung atuh saha andika aduh adah ieu panon aduh saha andika milu campur kana urusan batur teu uyahan siah teu kableng kaera make ngarebut pamajikan batur ha
0: gan Ubed amek nu teu kableng kaera mah anjeun atuh anjeun teu kableng kaera mah
2: naon salah kuring siah maka nyebut teu kableng kaera kurang ajar siah teh
0: ye anjeun teu kableng kaera sarta anjeun teu boga ingetan teu boga ingetan anjeun nu teu boga ingetan mah nah atuh kalakuan teh kitu patut ye kukuring katingali awewe batur ditutur-tutur ngobrol anteng sia teh apan lain muhrim digiring-giring awewe batur ditutur-tutur lain muhrim digiring-giring eta pedah eta ranah neut keneh beurenya teu uyahan kalakawe titel haji ari kalakuan ada gejeg teu uyahan anjeun pamajikan sorangan teu dipalire teu diperosea jeung eta kalah nyarekan ka batur dia tuh teu kuring yeuh kami mah nulungan karunya kanu keur sedih. Jeung pangawak AWW atuh kudu mawa koper anu sakitu beratna jeung gedena. Hah? Nurungan kuring malena naon ieu teh? Wajar deh ngobrol atuh. Hah? Lain cara Andika atuh. Pamajikan batur, AWW batur ditutur-tutur. Lat poho ka pamajikan sorangan. Gan Ubed manireup keuneu kelai pias. Era pacampur jeung rewas. Sabab kalakuanana katohyan. Mani dibolekerkeun pisan tapi dasar Gan Ubed teu hayang kanyahoan ku pamajikan pok ngomong.
2: Ngomong teu padu engah bae sia mah. Pitanah jadi pitanah. Hah? Pitanah jadi pitanah sia teh. Kurang ajar ieu mah. Kumaha wani tudang tuding? Kumaha mun nya sia teh?
0: Nah, make nyorongot atuh. Tah, mata teh hampir bocos tah. Mata hampir bocos. Untung aya keneh anu nurungan. Sakitu oge untung. Eta teh hiji bukti, Pak Haji. Hiji bukti, Pak Haji. Hiji bukti, Pak Haji. Kolah dititel haji atuh kalakuan di Arab keneh geus kieu, kumus ka ditu geus bali. Hiji bukti yen mata anjeun dipake nu lain-lain, pake melong anu lain muhrim. Hukum mubloh eta teh nyata di dieu mah. Kos teu karasa ku anjeun atuh. Ceuk eta lalaki bari nunyuk kana panon Gan Ubed. Dikitukeun mah teu engap deui Gan Ubed teh. Awakna leuleus, rumasa salah, rumasa geus ngagunakeun panon kanu lain teh nyeunana. Nya eta awewe nu tadi teh diteuteup di pelong. Cekas sanda mah waduh Gan Ubed teh lamun lain haji mamreneun geus kumaha weh manehna teh kitu ka awewe nu tadi teh. Tungtungna teu ngomong deui Gan Ubed teh. Gek diuk gigireun pamajikanana. Sabot kitu si lalaki ngiles teu kanyahoan lewasna. Heran deui wae eta lalaki teh. Mangkaning sakitu jangkung kasepna tarik teh. Nu ngabantuan ibu yaya pamajikan Gan Ubed tapi ayeuna teu kanyahoan lewasna. Jiga nama turun rusuh. Da kapal tereh berangkat. Bu yaya jeung Warliah can kaburu cacarita. Kaburu aya nu ngomong dina pengeras suara yen para panumpang kudu siap-siap. Pesawat tereh ngapung. Para panumpang pahibut menerken tali pengaman. Nute bisa uyup ayap. Rek minta tulung ka pramugari era. Tungtungna cudag cideg teu puguh. Geus puguheun Gan Ubed mah. Da pikiranana kaweur keneh teu malire kana eta kajadian. Nyaho-nyaho geus jol pramugari anu geulis mantuan menerkeun beber. Gan Ubed kakara sadar manehna narik napas bari neuteup kana geulis. Anger sanajan panon tinggal sabeulah oge nu bisa ningali. Kana geulis mah masih anger we neuteup tiluhur nepi ka handap Gan Ubed teh. Ari Bu Yayah pamajikanana jebi. Sanggeus pramugari ngaleos pok ngomong.
3: Karek dia disengklek-sengklekkeun. Nah atuh dinya teh Haji Ubed atuh Kang Haji ieu teh. Geus retret deui kana geulis kana herang-herang. Dasar mata karanyang dirinya mah. Kudu dicocok mata kitu mah. Kurang ajar pisan imam boga salah kita atuh.
2: Naon ya ya kemana wae ngomong teh geus buku kami teh aduh sabeulah panon teh aduh nu bisa ningali keneh masih kapireupeunan keneh ku keusik Arab yeuh tadi tuh aduh
3: teu ada bukti atuh sia mah boga mata teh dipake nenyo anu teu bener puas lah mata teh kapireupeunan ocoh sakalian kadinya geura
0: Gan Ubed teu wani nempas deui. Ayeuna mah manehna rumasa geuning manikontan hukumanana teh di tanah suci mah. Harita nyeun kasalahan, harita keneh karasa wawaresna. Tah kitu di tanah suci teh memang seueur kajantenan kitu baraya atuh. Gan Ubed nyarane bari mikiran diri, hate teu leuwih ngahlas era ku pamajikan, era ku laku lampah sorangan. Gerung atuh mesin kapal dihirupan, panto geus ditutup. Kreser maju eta pesawat teh lalaunan. Bekirila beki tarik, sora kapal ngakuruhan aruan. Culal huruna kaluhur, bur ngapu ngawang-ngawang ngapak mega ngamah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang yang minyak.
3: Minyak.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran yang minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ngewartosan.
2: Oh, ngewartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, pada rantai panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya.
3: Panas ya.
2: Mohon, jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata.
3: Batunya.
2: Laras-laras. Oh pami rematik mah?
3: Nyeri ya, gugah kayak itu tuur teh.
2: Rorong kujutan pangin tehnya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya dan nuju rantai teh salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon mohon. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya.
3: Nah.
2: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos
2: ya. Raos ya. Kamari nguping warto sahur si Ador dua dinten teh sudah ayah acananya.
3: Iya.
2: Leungi acananya ka babu acananya.
3: Iya, kamana meni eda teh karaos teh.
2: Oh, gitu. Alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sarang rematik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: gugah. Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan.
2: Mohon, mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini,
6: Pak? Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya,
6: kurang
5: ya. Aha, suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya,
6: ya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya,
5: semoga
6: iya
5: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

gan Ubed teu wani nempas deui. Ayeuna mah manehna rumasa geuning mani kontan hukumanana teh di tanah suci mah. Harita nyeun kasalahan, harita keneh karasa wawaresna. Tah kitu di tanah suci teh memang seueur kajantenan kitu baraya atuh. Gan Ubed nyarane bari mikiran diri, hate teu weleh ngahelas era ku pamajikan, era ku laku lampas sorangan. Gerung atuh mesin kapal dihirupan, panto geus ditutup. Kreser macu eta pesawat teh lalaunan. Bekilila beki tarik, sora kapal ngakuruhan aruan. Culae huruna kaluhur. Bur ngapung ngawang-ngawang ngapak mega ngamah cumantara.

0: pampahna anu keur di satengahing perjalanan. Nyaeta Gan Ubed, Ibu Waliah jeung Ibu Yaya. Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Urang nyaritakeun Pak Aris jeung Nyi Yeyen anu keur meuceuhna tungara kabina-bina. Alatan budakna nu ngaran Ian asup ka panyara. Tapi najan kitu oge bubuhan Pak Aris teh jalma anu luhur budi, kuat iman,
1: nya akhirna mah
0: sagala rupa oge ditarima kerajaan kasadaran. Unggal mangsa besuk ka LP, ka lembaga pemasyarakatan alias BUI teh ya. Bari nempoan ia nu dikerem didinya, dihukum didinya, ditahan didinya. Di imah teh asa tiiseun, anu biasa nasok aya anu cekcok, aya nama cempling kabina-bina. Komo Pak Aris tisaprak ian asup ka jero panyara, mineng hulang jentul sorangan, kawas aya anu dipikiran. Teu karasa beurang deui peuting deui.
2: Kabar gembira,
3: kabar gembira.
2: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yes. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
2: Hai Bapak mah namanya 1,5 tahun gitu lah.
1: Salami 1,5 tahun eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Dinten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
2: Alfa Propolis.
1: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
2: Di radio
1: cara ngangena kumaha Bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
2: Bapak mah teu seep sabotol.
1: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
2: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir tetes

0: Minoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yen, hayu urang kali jutuh, urang mapageun si ibu.
1: Mangapa mangga? Duh. Tos lamis tos sononya ka ibu.
0: Nya. Paris jeung Yayan muru kana kapal, pantona geus muka. Burudul nu tumpakna turun. Leungeun ting garupai kulawargana muru bangun sono gabruk seudeuh rangkul aya anu remay cimata sagala rupa. Paris geus teu sabar hayang geuran ninggal istrina. Akhirna lol ti jero kapal panghelana teh Bu Yayah dituturkeun ku Bu Waryah dan Ubed Paneuri. Cut turun dipepag ku Paris. Aduh bagea bagai wilujeng sumping Kang Haji, Ceu Haji. Ceuk Pak Aris bari seuri. Gabruk Bu Waryah ngarontok segruk nangis. Rada lila bangun anu kanyinyirian.
1: Bapak. Hapunten abdi, Pak.
0: Nuhun Ibu.
1: Hapunten.
0: Tos tos tos tos tos hayu hayu hayu.
1: Apunten. Apunten abdi, Pak. Aduh. Apunten. Pina kalepatan abdi salami di dieu. Apa? Aduh. Karaos. Karaos ku abdi di tanah suci geuning aduh kieu jeung istri anu teu saleh abdi apa aduh. Terangan gugu kana papatah ti apa? Aduh.
0: Nyatos atos atos hayu hayu hayu hayu hayu hayu. Hayu. Keun. Di bumi ngobrol hayu hayu hayu hayu hayu.
1: Aduh. Nyayan calohok gap sasalaman jeung uana nu sarua cai nakdak.
0: Geus kitu Pak Aris mali ka Kang Ubed anu meungpeunan wae panon. Atuh Pak Aris heraneun. Kang, kunaon soca eta?
2: Aduh, jeung Aris, kumaha Kang? Jeung Aris, Akang hampura, aduh.
0: Kunaon Kang soca Kang?
2: Aduh, kata nasucit yang kedua nikil, aduh. Akang marumasa jadi jalma pang dorakana jalma doraka akang diaji jalma doraka ya dia aduh iya soca sabulah itu kapiring benar aduh hampura jangaris akang aduh
0: Terus Kang, sawius Kang, pengemutan Kang, aduh, yuk panon.
2: Loba dosa dia Kang di dirda, aduh. Dosa ka Mang Dasim, dosa ka urang lembur, dosa ka sarea, aduh.

0: mana kaki adik yang sarua kang dia dosa kau majikan dosa rumah saya.
1: Nggak sedang tarik tengah tu cerit na yete meniye mak duh
0: wios ce wios ce
1: ah geleh ah bukan lelaki kerja patut iya mak ya terheor ocomeos ya atos atu ce wios ah geleh iya mak ya ce mak.
2: Dan Ubed pokok di kekolotan cerik kawas budak letik keritan teh aluk-alukan. Atu nusakudu nama suka bunga suka seri teh kalah hujan cimata. Nyeyen ge kabawa sedih bari jeng canyaho naon anu jadi sabab na pang na caririk. Tepati laloba omong didinya mah terus muru mobil bus kajero. Gan Ubed ngarendeng diharep jeng Pak Aris, Bu Yayah jeng Bu Waliah dina jok tukang. Nyeyen di tengah bangun sono haritate.

gancang na carita bus kepakarangan di papag kunyi titi anu kacida atuhun nana nenyok dunungan nana datang teh cai jeng leuteun sejenak geus hadiah atuh ari col buwar liah teh langsung

0: Wirujeng sumping ibu. Nuhun alhamdulillah selamat kini nyete ibu yete.
1: Bari munjungan sopana keranan nyititi teh teruskan Ubed jeng kabu yayah.
0: Duh, ayah bangja ti ibu bisa mulang deui kelayan selamat yete alhamdulillah ti.
1: Cek bubar liah bari terus asup ke tengah imah saradaya nuturkeun gek Daryuk di petengahan. Bapak-bapakan diturunkan cina bagasi kunyit titi diakutan ditumpukkan di tepas. Geus kitu ngirung ngariung dan diajak ku Pak Aris sangkan ngabagiakeun nu karek mulang ti tanah suci alias Mekah teh. Samemeh muka obrolan ngarinum heula barang dahar heula saperluna. Geus kitu pok bubar liah miheulaan.
0: Bapak,
2: kumaha ibuna?
0: Hampura abdi teh hampura. Hampunten, Pak. Ayeuna mah kanyahoan. Sadaya kasaguran bapak teh leres geuningan. Abdi rumaos lepat. Rumaos parantos ngalajur nafsu ngumar kahayang. Teu asa pamikiran, Pak.
2: Kumaha ujung-ujung nyerita kitu? Geus atuh ulah nyeritakeun wae kasedih. Cik kumaha bejana anu ngagumirakeun ieu teh? Apan ka tanah suci? Maenya pan ini masa kitu gumirana geuningan. Ini teh dieu mah aduh sumanget gumira. Teu mikirna naon? Nah hari balik-balik nyerita kitu. Cik atuh nu ngagumirakeun ngomongna.
1: Cek Pak Aris. Sedengken gan Ubed ngeluk tungkul era ngadenge omongan Pak Aris kitu teh. Sebab rumasa manehna oge teu manggih kagumiraan. Ukur sedih jeung tungara nu ngajadikeun sedih tayalian iwati laku lampah sorangan.
0: Bapak, naon deui anu bisa diceritakeun atuh iwati kitu? Da kasedih jeung katungaraan di ditu atuh ku abdi mah duh. Kajengkel katengena di Mekah teh aduh loba kejadian aing aya perkara dengan batu keur jumboh meni hese ka bina-bina komo si Akang mah rajin menang batu-batu hipu kokotor batur nalebar jumroh teh ngadakeunak cai oge saat kalaman ku ibu dengan cai meni hese. Rajeun aya cai ditungguan ku jelema kalaka nyarekan cenah ieu melainkeun abdi tapi keur Akang keur Paris.
2: Ah manya ah abot Akang mah di dieu teu ka Mekah
0: muhun Kang nanduka saha eta jalmi teh dagingna telami langsung ngaleungit bari mangku cai dina dreum.
2: Ya aduh har nah kumaha ieu teh. Jadi kieu geuningan.
1: Pak Aris beki heraneun. Teuing geus teu sabar ting kumaha buar liah geus teu nolih kana kacape. Teu nguruskeun anu sejen parabat nyaritakeun lalakona salila di tanah suci. Rupa-rupa pangalaman anu matak kakerihan kana ati dibejakeun kabeh sapuratina. Teu aya anu dikilungan, teu aya anu disumput-sumput. Sakapeung diselang kunyu suci panon sedih jeung nalangsa rumasa jadi jalma loba dosa. Atuh puguh Pak Aris oge mani ungut-ungutan ku anjeunna kahar ti paingan atuh datang-datang teh ngakabruk bari nyengserikan ngakabruk bari ceurik bubar liah teh. Da eta meureunan kagagas ku rasa lempahan sorangan memeh manehna init ka tanah suci. Duh paingan atuh adik itu mah. Tapi keun bae da geus kitu jadi na tu ibu. Ayeuna mah mending oge geura omean we kalakuan ibu. Manya urang nyanang titel haji jeung hajah. Kalakuan kawas ti heula memeh init. Sok robah ayeuna mah ku kalakuan nu hade. Ulah kawas anu ngeus-ngeus. Lantaran ibadah teh sagala rupa hal ibadah. Boh ibadah wajib, boh ibadah sunah.
2: ibadah teh lain ukur salat sampe yang wungkul, tapi loba ibadah-ibadah sayena anu memang kabeh oge menang pahala ti Allah. Jeng ibadah teh kudu didasaran ku karena Allah, ikhlas karena Allah. Ulah pamrih ibadah mah lain karena hayang kapuji, hayang kaadeh-adeh, hayang katabeh kaade ta ibunya. Komo ayeuna geus nyadang titel haji, kudu leuwih urang leuwih asak dina ngulik jadi haji teh. Ulah ukur haji huluna wungkul ceuk asal teh mah kitu. Ukur lain kopeah nyeplok bodas, tapi prak atuh jalankeun sakumaha urang teh kudu jadi panutan yen urang teh pernah kana suci nyaeta ibadah ka Allah kitu. Ulah paribasa anu tadina mun dagang urang teh sok pedit nyacaha bare nganyuk rajeun teu dibayar lila baeun kitu kanu teh kanu nganyuk teh. Ulah kitu engke mah malah kuduna mah ningali anu ripu sok tulungan kurang. Sarua ibadah keneh eta oge kitunya. Ke ari Kang Ubed kunaon soca eta teh? Panasaran keneh kuring mah ieu teh. Eta geuning jadi bareuh ayeuna mah. Kade Kang ah bisi ka tutuluyan. Saena mah ka dokter heula geura. Pak Aris neuteup ka Kang Ubed.
3: Aduh. Nya jang Aris arek rek ka dokter yoge malah mual diengke-engke bisi kacida manten geus teu kuat ieu teh. Aduh panon teh gagas rekan sabeula. Aduh eta tuh da kaasupan kesik Arab kabawa dina mata jiga nama duh nyeri ieu teh. Aduh nyeri ieu ceuk Kang Ubed. Nya kunaon atuh ieu teh?
0: Nya atuh da eta tah. Kapireupeunan kurang haneut tah si Akang mah.
2: Tembal Bujaya harita teh meuni ciga nu keuleuh ka Kang Ubed teh ka salakina teh.
4: Har, rana haneut. Kumaha ieu teh? Tina keusik Arab karena rana haneut. Asa teu nyambung ieu teh kumaha ieu teh?
2: Paris bengong.
3: Ah, geus atuh. Geus atuh Nyi Haji.
0: Ah, Nyi Haji. Nyi Haja ah. Eueuh, ah kami mah. Keuleuh ka salaki.
3: Geus atuh ulah katutuluyan dituluykeun. Agang teh era.
0: Era. Eta ku kalakuan sorangan tuh ieu mah. Dibejakeun geura ka si Aji.
3: Entong. Entong atuh. Era Kang teh kudu ngadungengna. Era ku operator.
0: Aku kami teh era ku kami.
3: Ku maneh mah bongo aduh jeung era jeung sieun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da teratek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wih atas yang tetos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararita du ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula nembang sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: at naritana Pak Aris kahlas harita telantaran rek nyebut Ian jeung Yayen kaburu inget yen Ian keur dipanyara.
1: Aduh, ieu nya nyautan wae ieu panon. Gagasekan asa kana ku beuling darah. Meureun digana mah keusikna campur uyahnya. Aduh di Arab mah abong keusik laut meureun nya. Keusik gurun apaan deh gurun. Perih kabila-bina ya darah. Aduh. Akang teh lain teh sono jang Aris. Tapi akang teh hayang buru-buru tepung jang Mang Dasim ya teh.
0: Jeung Mang Dasim
1: nya
0: rek naon ari akang?
1: Aduh. Akang rek minta dihampura. Rek minta dihampura ka Mang Dasim. Diantara kadinya akang diantara nama Kajang Dasim. Alah minta dihampura akang dalah.
0: Leuh. Loba anu aneh jiga nama yeuh. Kumaha lakona ieu teh?
1: Alah, moal lebejakeun era aduh.
2: Sanajan Pak Aris penasaran tapi teu wani maksa bisi goreng balukarna. Atuh satuluyna mah leureuh heula sakeudeung. Geus kitu kapaksa nganteur heulagan Ubed ka dokter da panonna kalah bareuh. Keusikan sigana mah nyerina beki parna. Untung deket ka dokter teh jeung keparengan aya deui dokterna. Atuh teu lila datang deui ka imah gan Ubed teu beunang dicanet keukeuh hayang balik poe eta. Bu Yayah oge nya kitu deui hayang buru-buru tepi ka imah. Kulantaran Pak Aris capek kapaksa ngeborong taksi dius ka lembur. Teu aya nu jajab da puguh Pak Aris oge sakitu dipuhna ka bina-bina. Malah mah kalah beki kaweur hate teh. Da eta beja ti Mekah pikasedihan teu mata kumbira hate.

0: kalah kerung. Tu panuju nyai eta teh sabadu hade barang hade di urang moal aya moal di urang moal aya eta teh di luar negeri ye, di Arab Saudi, di kota Mekah, dalah di Jakarta oge moal mangi moal nyi merek nata merek Arab Saudi asli buatan di luar negeri ye mah melina oge di toko anu gede jeung sohor ieu teh sok ajaran kadinya. Mual burung mojeh nagera dari boge apal nomor natu
1: buar liah geus teu sabar. Ari budak nanya yeyen ukur ngahuleng sapatu dibulak balik red kabapana nuri reret ukur narik napas teh hayang miru nyarita dilalila nyeyen ngomong
0: ibu naon geulis naon ibu pan capek ya peti Arab Saudi. Muhun abdi ge terang. Ieu sapatu teh ngagaleuh ti Arab Saudi nya. Nya atuh, ti Arab Saudi ieu teh. Toko gede teh nyai eta teh. Ibu, minggu pengker bapa ngagaleuh sarampasan sapatu sami pisan sareng ieu. Hah. Mustahil. Moal. Moal aya anu sarua moal. Ieu mah buatan luar negeri. Bawa ti Mekah ieu mah. Barang istimewa atuh geulis ieu teh. Istimewa. Moal aya di Betawi oge moal ieu mah moal.
1: Ibu waliah keukeuh. Ari nyeyen teu ngomong, cung nang tungbus ka kamarna teu kungsi dila kaluar deui bari mawa sapatu anu anyar dibeli. Terus dibandingkeun jeung anu meunang ti Mekah. Ari pek teh persis teu dipicir sasieur. Ukuranana sarua, potongan sarua, warnana oge sarua.
0: Tuh, sami pisannya bunya. Ieu kaeng ngagaleus siapa? Nyanya rupana mah sarua. Tapi eta mah buatan di dieu apan? Itu mah buatan luar negeri.
1: Ibu waliah eta mani keukeuh, atuh Pak Aris jadi panasaran, bok sasauran. Nah, ieu bangun daria teuing. Nyawarakeun naon atuh ieu teh? Cikan idikan merekna.
0: Ieu si Nyai geura apa yeuh?
1: Nya naon si Nyai teh?
0: Mani teu percaya ka kolot. Sabarukna bohong. Pan ibu teh baranya di Mekah.
1: Nya terus.
0: Dan di Jakarta di mana-mana oge teu balanya deui henteu. Ibu teh di Mekah we, di toko anu gede.
1: Nya terus.
0: Ieu teh di Mekah ibu teh. Geura sok tingalikeun amana? Tingalian sok amana tah?
1: Sapatu dibikeun ka Pak Aris. Terus ku Pak Aris diidikan, ditingalian talitina keranan, disaruakeun itu ieuna. Ana breh kapangih aya tulisan rada nyumput unina made in Indonesia nyeh pari seri pok sesauran. Yeuh ibu tinggalikeun ieu merekna made in di mana?
0: Ari made in naon?
1: Buatan mid teh bahasa Inggris made in Indonesia lain made in Arab Saudi lain made in Riyadh, lain made in Indonesia ya sabatu teh tak itu nyeh Pak Ari seuri pok sasauran ieu teh buatan Cibaduyut ibu ieu teh sabatu teh ceuk Pak Ari bari nunda deui sapatu
0: mustahil. Mal mungkin.
1: Ibu waliah rada leuwas, tapi barang diteges-teges nyaan sarua teu aya bedana. Jelas buatan dalam negeri nyaeta buatan Cibaduyut.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ye patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos darah ya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat

0: si sampai ante di bebet-bebetkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanya hutan panas nyekserek jenara morama sampai ante ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan uge ah ayeuna abah teh terus ngareut popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Muka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak ada terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di semut ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha apa propolis?
0: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah ayah pesen teu kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Oh, ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon din acak tangi abah di dieu teh di RT hiji teh jar ngete 2 ka masyarakat. Anu sabu darana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Nya sesek napas gitu.
2: Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nang propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh
3: kamari? Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, aya nama sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong aya nama benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, aya nama.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos ayala nongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu aya aku mah.
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sare sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang anus sanes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Pangkalan Tatargalu hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sata cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik.

0: Alfa-Flopolis teh?
1: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Sawah oge kegiatan nu sejena alhamdulillah. Upami gaduhan panyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa-Flopolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah harus sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: propolis hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu
0: uninga ti manten pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak
1: tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina
0: tur nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak
1: amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Tak kapungkur waktu skadi, naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paragel,
2: paragelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Tasa
3: atas nama saya Alpha Pomoris.
2: Alpha Propolis.
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos dari ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
2: Ah. Kami telah patuh cina kapungkur teh barare apa antenya?
3: Barare kapur mah barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedi, kaya nama alhamdulillah nyeri nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mama nggak mamu saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Hatur nuwun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
4: Sok liur, ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alpha propolis? Aya probihan teu?
5: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
5: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alpha propolis di manten, Bu?
5: Tinu radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
7: TSA?
8: Bukan.
7: TSPA?
8: Bukan.
7: TESA?
8: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
8: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
10: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
10: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon, Bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya, Bu ya? Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas, teman.
6: Jelas?
7: Jelas. Hmm. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga.
6: Ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya.
6: Perubahannya nyata gitu,
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
6: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah. Khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna
4: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
5: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sada acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
4: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
5: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh Eta teh upah menuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh namanya CF sabotol panginten geus satelan CF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upah eta teh janten teu aya keluhan anu lah upah me gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya gitu mung panginten
6: rada
5: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu ge getet
6: kitu bapak cara konsumsina kumaha pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadin teteh tilu kali kali genep tetes panginten jantan udah 18 tetes
6: bapak uninga alpa propolis di manten pak?
5: Bapak nyetel radio tadirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panginten ngango apa propolis teh
6: bapak bili gaduh pesen kanusanes
5: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten banget cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya
6: pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
9: Iwa Santiwa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
8: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
9: Neme sabotol. Neme setengah na.
8: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
9: dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu gitu
8: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
9: anu ningali kene anu teningali anu kiri
8: tos nganggo tes maa ini kuma apa kakaosna
9: sebenarnya tos nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
9: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah menawi itu tiasa damang
8: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Ketua HNSI geram dan kecewa atas lambatnya penanganan tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Kodim Tasikmalaya klarifikasi terkait video viral menuding TNI represif terhadap petani. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batu bara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batu bara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu. Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batu bara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya terhadap Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Agus Nurdin, TNI Polri, Syah Bandar, serta perwakilan perusahaan. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batu bara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
5: Pertama, saya apresiasi pada DPRD kembali bilang ah, ini bukan truk tumpah di jalan. Ini bukan minyak tumpah di jalan. Kenapa? DH Provinsi Timur. Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekhawatiran dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Ada seluruh pihak yang berbicara. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam rangka mengendalikan kondisi ini. Kalau itu 5B3, kalau itu pencemaran, mestinya ada langkah-langkah terukur sebagai preventif usaha dalam rangka mengambil langkah-langkah di mana perlu.
2: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi. Sementara, Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin meminta seluruh pihak menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut secara serius. Ia berharap langkah penanganan dapat segera dilakukan agar dampak terhadap lingkungan maupun perekonomian masyarakat pesisir dapat diminimalkan. Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kota Banjar bersama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK bergerak cepat untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pasien almarhumah Enjang dan dokter terlapor Dr. A. Pada agenda pemeriksaan terbaru, pihak IDI dan MKMK telah memanggil kuasa hukum pengadu Enjang Hamuliana untuk memberikan klarifikasi dan kronologinya. Sebelumnya, pihak IDI juga telah mengumpulkan keterangan dari pihak dokter terlapor. Kuasa hukum keluarga Enjang, Nesa Hadi, mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, pihaknya secara tegas membantah isu yang menyebutkan pasien lalai tidak kontrol selama 4 bulan. Saat diinstruksikan untuk kontrol dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, almarhumah selalu mengikuti anjuran dokter. Nesa pun menjelaskan alasan mengapa pasien tidak melakukan kontrol sejak bulan Januari hingga April. Hal itu merupakan bagian dari arahan dokter yang bersangkutan, setelah meminum obat nantinya akan keluar plek yang akan mengering dengan sendirinya. Jadi, tidak kontrolnya pasien itu karena mengikuti arahan. Dalam kesempatan itu, Nesa menyambut baik respons dari IDI yang berencana memfasilitasi proses mediasi di luar ranah sidang etik MKEK.
4: Dari pihak IDI terkait dengan yang telah kita adukan. Ya, rencananya nanti dalam waktu dekat dari pihak IDI akan memfasilitasi untuk dilakukan mediasi atau musyawarah.
2: Sementara itu, perwakilan MKEK, Dr. Fuad Hanif, membenarkan adanya agenda panggilan terhadap pihak pengadu untuk menyamakan persepsi mengenai kronologi kejadian. Fokus MKEK sendiri adalah meninjau ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam kasus ini. Namun diharapkan masalah ini selesai lewat mediasi.
6: Intinya biar ada keseimbangan lah antara informasi yang didapatkan mungkin dari terlapor dan kita memanggil sekarang ini untuk pelapor. Jadi intinya kita untuk mendapatkan titik temu terkait masalah ini. Intinya kita mengedepankan tetap mediasi terhadap dua belah pihak. Karena kan informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu dari yang terlapor. Jadi hari ini ya alhamdulillah kita tidak ada saling menyalahkan.
2: Pihak IDI sendiri mengharapkan kasus ini secepatnya terselesaikan. Hal itu disampaikan Ketua IDI Kota Banjar Dr. Hendrik, di mana pemanggilan pihak pelapor hari ini bertujuan untuk menjaga keberimbangan informasi atau overboot side. Setelah sebelumnya, mereka menerima keterangan dari pihak terlapor. Intinya, tetap mengedepankan mediasi untuk mendapatkan titik temu.
7: Jadi kita biar satu arah, kita biar tahu. Itu aja sih intinya. Jadi kita kembali lagi, MKK itu kita melihat apakah ada etik di kasus seperti ini. Tapi ya kita akan bahas lagi, kita harapkan kita mediasi.
3: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya Letkol CZI M. Imfan Ibrahim mengklarifikasi terkait potongan video viral di media sosial yang menuding adanya tindakan represif TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, video yang diunggah oleh akun Tanah Untuk Rakyat menarasikan adanya situasi darurat agraria di wilayah itu. Namun Imfan Ibrahim menegaskan narasi yang beredar luas di media sosial itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Imfan Sabtu menegaskan potongan video tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan saat itu tidak ada penggusuran atau pengerusakan terhadap tanaman milik masyarakat. Dan Dim menyebut kehadiran prajurit TNI di lokasi sebenarnya dalam rangka melaksanakan kegiatan korve atau pembersihan lahan. Lahan rencananya akan digunakan sebagai lokasi penempatan untuk batalion TP di wilayah Tasikmalaya.
2: Potongan video tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana saat itu tidak ada penggusuran ataupun pengerusakan terhadap tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saat itu sesungguhnya TNI sedang melaksanakan kurve atau pembersihan di lahan yang akan ditempati oleh batalion TP di Tasikmalaya. Pada saat pembersihan di tempat di lahan yang sudah ditetapkan oleh tim GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lahan tersebut sudah clear and clean akan rencananya ditempati oleh batalion TP. Di saat itu juga pelaksana pembersihan berjumlah 18 orang.
1: Pihak Kodim juga membeberkan sejumlah fakta untuk meluruskan misinformasi yang terlanjur beredar di tengah publik. Lahan yang dibersihkan merupakan kawasan yang sudah ditetapkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Tasikmalaya, sehingga status hukumnya sudah clear dan clean untuk ditempati batalion TP. Selain itu, jumlah personel prajurit yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan hanya berkisar 18 orang. TNI juga memastikan tidak ada kerugian material yang dialami oleh warga. Kegiatan di lokasi murni hanya membersihkan semak belukar untuk persiapan mendirikan tenda-tenda penempatan prajurit sehingga tidak ada tanaman produktif milik masyarakat yang rusak.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssandijabar.net
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
5: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
4: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
5: Kanggo saha?
4: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
5: Mohon kaduh penyawat naon teh?
4: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
5: Ningat saha ieu alfa propolis
4: di radio.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
3: Atuh sataun langkung.
2: Sate acana kang jabut tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
3: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
2: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan Alpha Propolis di mana, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya, tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
4: Iya, wae setiap karawas gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu eh.
3: Heeh.
4: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta Alpha Propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
3: Ya. Lain
5: nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi gitu. Pal.
3: Baal mohon kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos sakintan ge.
4: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe lima dinten?
3: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya, tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh penyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya
9: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: daimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
2: iya,
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tesma ini yang kedua,
2: iya,
1: udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
2: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
2: ketiga.
1: Botol ya.
2: Iya.
1: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya.
1: Ya Bu ya, ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya.
2: Enggak iya,
1: perubahannya nyata gitu
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, nu resep kana ngukut manuk ku waktu ayeuna beuki loba. Aya anu resep ngukut manuk ti kukur, titiran, anis, jalak jeung sajabana. Malah aya oge anu resep ngukut kana manuk uncuing sagala. Majar cenah cek beja, sing saha anu ngukut manuk uncuing, matak mawa hoki pikeun anu usaha. Tapi cek sakaol deui nu boga angkeuhan yen lamun hayang lancar usaha, cenah kudu daek ngingu manuk bueuk. Ngan sigana masing-masing baroga kayakinan. Rek ngingu manuk naon bae oge, asal maranehna yakin bakal mawa kamajuan kana usaha mah, rek manuk uncuing, rek manuk bueuk atawa manuk naon bae oge antuk namah diaringu. Nu penting manuk inguan teh bisa mawa hoki. Caturkeun dina hiji isuk, kaayaan kacidaramena ku sora manuk ti opat imah anu manukna teh beda-beda. Ti imah wakuwu kadenge sora manuk uncuing disada mata keung. Di tema ku sora manuk cangkurileung ti imah aki ganteng. Sedeng ti imah bahdeni kadenge sora manuk jalak tur ti imah aki rayud anu pernahna teh pangtungtungna sisi gawir. Kadenge sora manuk ti kukur mani matak ting sarblak kana hate. Opat jalma anu keur kaedanan ku manuk teh sapopoena gawena ukur ngurus bae manuk. Saban isuk manuk teh kumaranehna diparoyankeun di hareupeun imahna. Kurungna harita teh dikaitkeun dina tihang awi mun pareng kadenge manukna disada teh teu sirikna maranehna pareureumbeun ta peupeureudeyan. Komo wakuna, sok dibarung kumalurung sagala. Awahin ku ngarasa genah tur nikmat sigana teh. Siga harita, wakuwu humarurung barang kadenge manuk uncuing bogana keur disada mani melas-melis.
1: Cit cit cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit. Cit cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit.
2: Aduh, nikmat. Tah, kitu ciner. Kudu beger ari isuk teh. Tong eleh ku manuk sejen.
0: Horeng manuk uncuing boga wakuwu teh dingaranan si Cineur. Ngan teu lila manuk uncuing disadana teh. Tuluy harita katempo manuk teh siga anu ngahuleng. Atuh nempo kitu wakuwu kaget. Tuluy harita manehna teh ngepruk-ngepruk kurung bari gegelendeng.
2: Ye, naha maneh teh Cineur? Kalah ka ngahuleng kitu, inget kajalu maneh meureunnya.
0: Dengnya waku ngomong gitu, manuk teh aclok-aclokan, tuluy ngadeketan wadah parab. Atuh saterusna, cok-cok-cok-cok harita manuk teh, macokan parab. Kadenge waku wuku kulutus dei.
2: Lah, maneh mah, karek disada sakitu bae ge, langsung bae si ganu lapar, ngan ngurus bae leboken.
0: Sedang manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita teh keur katarajang panyakit muncrut. Atuh harita manuk teh disadana teu berag cara sasari. Nu puguh mah cerut deui ngising. Aki ganteng anu harita keur nungguan eta manuk kadengena teh gegelendeng bae.
2: Ya atuh maneh teh rengge. Ti isuk gawe teh ngan ngising bae jeung ngising. Tas nyatu naon maneh teh? Cik atuh kajeun keur ngising bae oge kahayang teh nyuara. Panjelema ge lamun keur BAB teh sok nyuara kieu ye. Tah, pan sok kitu. Jadi maneh ge kudu kitu. Nu penting mah kadenge nyuara. Era atuh euy, ku manuk sejen. Ngan ngabigeuk bae maneh mah.
0: Dasar dapuguh manuk para mitra. Diomong kitu ku dununganna teh, bata nurut mah kalah cerut de bae harita manuk teh ngising. Sarta pas pisan kotorana teh kena kana congo irung aki ganteng. Atuh gurubug harita aki ganteng teh ngagurubug.
2: Waduh, eta maneh hengge. Kadunungan teh ngece. Mun lain manuk dicekek sia ku aing.
0: Cek aki ganteng bari harita teh ngusap congo irung. Anu lamokot ku tai manuk. Tuluy diambeuan.
2: Cuih, bau kieu. Geus ngalebok naon maneh teh.
0: Diomong kitu ku dununganna, manuk teh kalah nyamperkeun wadah parab, tuluy nyorok-cok nyatuan parab. Atuh nempo kalakuan manuk itu, aki ganteng morongos. Bari tuluy harita teh maneh nanyarekan manuk siga kabudak.
2: Eta di mani? Kalah ka ngatur bae barang hakan? Sakitu keur muncrut oge.
0: Para mitra sadaya, ari bah deni harita kadengena teh keur nyarekan manuk jalak bogana.
2: Ari maneh ireng? Sapopoe teh nganyapekeun bae dewek? Saban isuk dewek teh kudu wae neangan cacing.
0: Cik atuh ganti pangabeuki teh ulah cacing bae. Sakali-kali mah ngacakan atuh nyatur rujak kangkung.
2: Ami dewek teh pusing.
0: Jeung sugan wae ari nyatu lada mah. Sora maneh teh jadi tambah alus. Diomong kitu ku dununganna, manuk jalak hideung teh katempo gigi brig, tuluy nyaliksik awak ku pamatukna. Tuluy eta manuk teh aclok-aclokan ngadeukeutan wadah parab.
2: Cok cok cok cok cok.
0: Harita jalak hideung nu dingaranan si ireng teh nyatuan parab mangrupa cacing. Atuh nempok kitu bah deni teh jadi nafsu tuluy gegelendeng.
2: Tuh, maneh mah ari diomong ku dunungan teh tara ngadenge.
0: Kalau lebok bae. Beres bah deni ngomong kitu. Kadenge harita aya sora manuk tikukur disada ti kajauhan.
1: Tikukur, guk, tikukur, guk.
0: Lieuk harita bah deni teh ngalieuk kalebah datangna sora. Katempo ku manehna aki rayud keur nangtung hanapeun kurung manuk tikukur bogana bari ngagere ceuli ku bulu hayam. Harita aki rayud teh peupeureudeuyan bari ngajak ngomong ka manuk tikukur teh.
2: Nah, kitu bunyut. Ari ku dewek dipoyankeun teh, kudu disada sing alus. Tembongkeun ka manuk nu sejen, yen si laing teh boga sora alus. Pokona tong eleh ku manuk bogana jelema nu tilu.
0: Komo manuk janak boga bah deni mah?
2: Ya, kecil. Sora nage si gampet-empetan.
0: Aki rayud ngomong kitu na teh, dibarengan ku sora tikukur, anu kurukuran teureun-eureun. Sigana aki rayud ngomong kitu teh kadengeun ku bah deni. Atuh pudik-dik harita bah deni teh napsu. Ngan untung wae manehna sadar. Satadina mah aki rayud teh rek disampeurkeun bari rek tuluy diomong. Ngan bah deni mikir deui teu pihadeun. Sabab geus kapastian bakal jadi pipaseaeun. Antukna bah deni malik neuteup kana kurung jalak boga manehna. Anu harita katempo manuk jalak teh keur nyatuan parab. Nempo pamolah manuk jalak kitu teh, bah deni ngahuleng. Ceg harita manehna teh kana kurung manuk, tuluy diturunkeun. Tuluy cag harita kurung manuk teh diecageun dina taneuh. Gog manehna nagog nyang hareupan eta kurung. Tuluy bah deni kadenge siga anu keur mapatahan eta manuk.
2: Tuh, si buyut mah, karkur-karkur we, disada ti isuk teureun-eureun. Nah, ari maneh ngan barang hakan bae.
0: Awas ya. Timimiti poe ayeuna jatah nyatu maneh ku dewek rek dikurangan. Kulutrak harita bah deni muka panto kurung bari tuluy wadah parab nu aya di jero kurung manuk teh ku manehna dicokot. Geus kitu mah kurung manuk teh dikaitkeun deui kana tihang awi anu teu pati jangkung. Koloyong manehna indit muru ka jero imah. Tapi karek oge sababaraha lengkah kadenge ku manehna. Koceak harita manuk teh disada. Atuh rek bah deni teh lumpang na ngaran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
3: Aya panyawat naon selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
4: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Umurnya
8: 64.
7: Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Terima kasih aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.
0: Poceak harita manuk teh disada. Atuh rebah deni teh lumpang na ngarandeg. Tuluy maneh na ngaliak kana kurung manuk. Bener we. Manuk jalakna teh harita keur disada bari gagarapakan. Ku taksiran muninggang di jelema mah manuk teh keur amek pedah wadah parab dibawa ku dununganana. Dregdeg harita bah deni teh nyamperkeun kurung manuk, tuluy manehna ngomong sorangan. Tah si geuning disada. Mun ti tadi ireng. Waduh, alus euy. Geus lah ayeuna mah apal carana. Mun si ireng teu daek disada, kudu dicokot wadah parabna. Moal wae ka diparab tilu poe mah. Cek bah deni tembong bungah pedah manuk jalakna nu dingaranan si ireng teh harita disada beger. Anu sok padahal eta manuk teh ngamuk menta parab. Para mitra sadaya, aki ganteng ngadenge manuk bah deni kokoceakan, harita manehna ngalieuk bari colohok. Tuluy harita teh ngomong jero hate. Wah, alus euy manuk bah deni mah. Mani beger kitu jeung eta deui sorana. Waduh, mani leuwih tarik batan biasana. Kumaha carana nya? Aki ganteng harita teh haben mencrong kana kurung manuk boga bah deni. Tuluy nitenan kana jero eta kurung. Har,
2: Mana wadah parabna? Sugan manuk bah deni mah tara di parabnya. Cek aki ganteng harita teh ngarasa heran. Tuluy ngaret ka bah deni anu harita keur nangtung teu jauh tina kurung manuk. Katempo ku aki ganteng harita bah deni keur nyekel wadah parab manuk. Hai, geuning wadah parabna teh dicokot. Oh, kitunya carana mun manuk hayang disadang lak teh. Rek nurutan ah. Gerentes aki ganteng bari ungut-ungutan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk boga manehna nu dieusian manuk cangkurileung. Kasampak harita manuk teh keur macokan panto kurung sigana mah eta manuk teh erek kabur. Ceg aki ganteng teh kana kurung manuk, tuluy harita teh ngodokeun leungeun ka tuhuna kana jero kurung. Sarta satuluyna wadah parabna teh dicokot. Atuh kurubug harita manuk teh ngagurubug sigana mah reuwaseun. Tuluy wadah parab teh ku aki ganteng dikaluarkeun. Bener we para mitra, barang wadah parab manuk dicokot, koceak teh harita manuk disada. Atuh cakakak teh aki ganteng seuri manilengakan. Wah. Berhasil, berhasil. Tah, kitu rengge. Soklah disada kadinya sing beger. Tong eleh ku manuk sejen. Kurubug, kurubug, kurubug. Harita manuk teh gugurubugan bari kokoceakan disada siga anu ngamuk leungiteun parab. Aki ganteng teu padoli. Kurung manuk teh harita digantungkeun deui kana tempat asal. Manuk cangkurileung boga aki ganteng harita teu eureun-eureun disada kokoceakan mata katorekan ceuli. Para mitra sadaya, harita nu disada teh aya tilu manuk, nyaeta manuk tikukur boga aki rayud, manuk jalak boga bahdeni, jeung manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita kadenge disada patarik-tarik. Atuh kaayaan di eta tempat teh jadi gandeng teu puguh ku sora manuk. Sedang manuk wakuwu nyaeta manuk uncuing. Harita anger we nyorok cok nyatuan parab. Atuh wakuwu teh jadi nafsu. Ceg harita kana kurung manuk, tuluy nyarekan manuk bari tutunjuk. Eh, Ciner. Nah, si maneh teh kalah ka ngatur bae barang hakan. Tuh, dengekeun. Batur mah barerag disada. Nah, ari maneh nganyatu bae jeung nyatu. Wakuwu nyarita kituna teh bari merhatikeun aki ganteng anu harita katempo bungah pedah manukna disada tarik. Sok sanajan eta manuk teh disadana bari gagarapakan. Nempo aki ganteng siga anu bungah pedah manukna disada, wakuwu panasaran. Manehna hayang nyaho, naon nu jadi sabab pangna manuk aki ganteng harita teh disada manitarik. Ari rek pok nanyakeun manehna teh ngarasa era. Ret harita wakuwu teh kana kurung manuk boga aki ganteng. Katempo ku manehna wadah parabna teh eueuh di dinya. Aih, nah kurung manuk teh teu make wadah parab. Atuh kumaha cara marabna? Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan, bari saterusna ret ka aki ganteng. Katempo ku manehna aki ganteng keur nyekel wadah parab teh. Atuh nempo kitu wakuwu teh heran, naon maksudna wadah parab teu diasupkeun kana kurungna? Aih, nyana wadah parabna teh bet dikaluarkeun, tapi manuk teh sakitu begerna. Teu ngeuneuk lila manehna ungut-ungutan, bari pok ngomong ngagerendeng. Oh, kaharti ayeuna mah. Sigana wadah parab teh ngahaja dicokot supaya manukna disada. Rek nurutan ah. Cek harita wakuwu teh kana kurung manuk bogana, tuluy wadah parabna teh dicokot nurutan aki ganteng. Bener we para mitra, barang wadah parab dicokot, teu ngeuneuk lila manuk uncuing kukutan wakuwu, harita disada ngelak mani mata keueung.
1: Cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit.
2: Barang adenge sora manuk uncuing boga manehna disada, bara katak teh wakuwu seuri mani lelengakan. Tah, si disada. Mun ti tadi atuh. Ngarti ayeuna mah carana lah. Atuh harita para mitra, manuk teh kabeh disarada. Ti mimiti manuk ti kukur boga aki rayud, jalak boga bahdeni, cangkurileung boga aki ganteng, jeung manuk uncuing boga wakuwu. Atuh kaayaan di eta tempat jadi rame ku sora manuk. Pang-pang namah manuk boga bahdeni, aki ganteng jeung wakuwu anu ngahaja dicokot wadah parabna. Tilu manuk anu dicokot wadah parabna teh
0: bisa da kokoceakan bari gagarapakan motah teu eureun-eureun. Para mitra sadaya, manuk ti kukuru boga aki rayun. Barang ngadenge tilu manuk sejena harita rame di sarada bari gagarapakan. Sigana lamun ninggang di jelema mah manehna teh ngarasa kaget. Tuluy katempo manuk teh ngahuleng sakeudeung, teu lila eta manuk teh nurutan gagarapakan. Bari harita sorana teh beuki lila beuki tarik. Tikukur kuk, tikukur kuk. Atuh aki rayun empo kitu teh manehna ngajenghok. Aih, kunaon eta si muyut bet jadi motah kitu? Jeung sorana aduh asa leuwih tarik. Kurung harita aki rayun teh ngahuleng, tuluy nempo kana kurung manuk nu sejen. Katempo harita manuk jelak hideung boga bahdeni, keur gagarapakan bari kokoceakan. Pon kitu deui manuk cangkurileung boga aki ganteng. Najan harita keur ngising bae oge. Eta manuk teh habang bae gagarapakan bari disada kumaha ilaharna manuk cangkurileung. Ari manuk uncuing boga waku. Harita kadenge sorana teh beuki lila beuki alon. Sarta katempo ku waku manuk uncuing teh harita keur nunutan. Atuh kebag waku teh ngarenjak. Aih, nyana eta si Cineur sorana beuki alon kitu? Oh, nunutan. Dasar manuk atah adol. Cik waku ngagerneng ngomong sorangan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Sanggeus deket, harita kurung manuk teh dikepruk-kepruk. Pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk. Korejat, harita manuk teh udang. Jadi burang jatuh. Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui, tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Cina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
11: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sabot?
11: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngeunang, Pak.
11: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna terus ngaleueut sabotol?
11: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
11: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna Pak?
11: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas we nya panya.
11: Mohon.
3: Mohon pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
11: Di Babakan Nasol.
3: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
12: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
12: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
12: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
12: Nya berobat mata mah dokter mah. mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
12: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio PIS.
12: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
12: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tiduran ya. Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Cineur. Kebeg manehna reuwas. Barang nempo harita manukna teh tina nundutan bet jadi ngulahek. Golek pak harita manuk teh ngagoler. Wah wah wah, kunaon ieu si Cineur? Waduh, ngagoler kitu. Tuluy harita wakuwu ngodokeun leungeun kana jero kurung. Gap harita manuk teh dirampa, tuluy dicokot dibawa kaluarin kurung. Ditilik-tilik eta manuk teh, ari napasna mah aya keneh. Ngan manuk teh siga anu leuleus ngagoler teu walakaya. Wah, cilaka yeuh. Waduh waduh waduh. Rek dimandian ah. Ceuk wakuwu bari satuluyna koloyong manehna asup ka jero imah. Ari manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita nasibna teh teu beda ti si Cineur. Manuk teh mimiti katempo gagara pakana teh rada alon. Beuki lila beuki alon antukna mah kudupruk eta manuk teh ngudupruk. Les teh bae eta manuk teh kapiuhan. Ieu teh sigana para mitra manuk teh capeun gagara pakan wae. Bari jeung teu diparab. Atuh harita manuk teh mundinggang di jelema mah meureun manehna teh pingsan. Nempo kaayaan kitu aki ganteng kacida reuwasna. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Breh katempo harita manuk cangkurileung boga manehna nu dingaranan Sirengge teh keur ngagoler teu empes-empes. Waduh, naha ieu Sirengge? Wah wah wah wah, cilaka ya. Buah-buah manuk teh kapiuhan. Cek aki ganteng ngomong sorangan. Satuluyna kurung manuk teh diturunkeun. Ragamang harita manehna ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Satuluyna manuk teh dibawa kaluar.
2: Heh, Rengge, kunaon manih teh? Waduh, waduh. Tong sok ogoan lah. Make pingsan sagala. Hudang, hudang, hudang, hudang.
0: Cek aki ganteng harita teh bari ngoyag-ngoyageun hulu si Rengge. Tapi eta manuk teh anger bae teu daekeun hudang.
2: Waduh, cilaka ye. Si Rengge bener-bener kapiuhan. Kudu diceceuhan ieu mah ya.
0: Cek aki ganteng bari tuluy koloyong manehna asup ka jero imahna. Ayeuna urang caturkeun Abah Deni, harita manuk jalak hideung nu dingaranan si Ireng teh anger keneh gagarapakan bari disada kokoceakan. Ngan sigana manuk Abah Deni mah kawilang manuk anu kuat. najan gagara pakan teu eureun-eureun bari terus kokoceakan di sada, manuk teh anger bae jagjag. Ngan sigana bah deni teh, nempo manuk wakuwu jeung manuk aki ganteng kapiuhan, manehna oge boga rasa khawatir. Aih, kunaon itu manuk aki ganteng jeung manuk wakuwu? Wah, kapiuhan sigana mah. Capeun meureun. Aduh, untung we si ireng mah jagoan. Manehna mah anger we jagjag. Tapi karunya ah, rek diistirahatkeun heula. Cek bah deni harita teh ngomong sorangan, satuluyna nyamperkeun kurung. Kot dicokot tuluy diecagkeun dina taneuh. Maksud manehna mah manuk teh rek sina istirahat, rek dibere heula parab saperti biasa. Kulutrak harita manehna teh mukakeun tulak panto kurung, tuluy panto teh dibukakeun. Ngan sial para mitra, can oge ngaraga mah ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Ana kerapak. Harita jalak hideung teh gagarapakan, satuluyna muru panto kurung. Teu kanyahoan para mitra, baranggeus aya dina panto kurung, kelepur teh harita manuk bah deni jalak hideung nu dingaranan si ireng hiber kaluar tina kurung. Kumaha harita bah deni teh reueus para mitra? Bari tuluy harita teh gogor howokan.
2: Woi, waduh, si ireng lepas, oi. Tewak. Tolong. Manuk tewek lepas, oi, si ireng lepas.
0: Cek bah deni harita teh gogorowokan minta tulung. Ngan bubuhan di eta tempat teh, imah ngan aya opat-opatna. Nyaeta imah wakuwu, imah aki ganteng, imah bah deni, jeung imah aki rayun. Atuh harita manehna tulang tulung teh, ukur kadenge ku batur-baturna anu sarua harita teh hobi kana manuk. Kulantaran harita aya persaingan anu teu sehat. Najan bah deni harita tulang tulung oge, nu tiluan teh teu ieu respon. Malah aki rayun mah harita teh kedal ucap.
2: Tengwak mainkan itu olangan.
0: Ongkoh manuk teh nurut, tapi ayeuna hiber.
2: Wah, payah. Tuturkan kan itu kalawang.
0: Cek aki rayun harita teh ngajejeleh ka bah deni bari ditungtungan ku seuri. Bah deni teu sadar, nempo harita manukna hiber, bari jeung dihucuhkeun ku aki rayud, atuh harita manehna lompat sakalumpat lampet nuturkeun manuk anu hiber. Beuki lila manuk teh beuki jauh, atuh harita bah deni oge kabawakeun harita manehna teh geus aya teuing di mana. Caturkeun waku. Sanggeus rengse harita nyeceuhan manukna, atuh manuk uncuing kadeudeuhna teh harita geus hudang deui. Tah, si geuning waras. Waras bae dewek manih mah cileur. Aduh, cilaka euy lamun si laing pae. Dewek eueuh batur. Sora maneh teh yeuh, kacida dipikir resepna ku dewek mah. Nu matak lamun maneh pae teh aduh, dewek mah sedih euy. Sigana saalam dunya moal aya manuk anu bisa ngaganti maneh. Ieu urang kana kurung deui. Ceuk waku harita teh, tuluy manehna kaluar ti imah, maksudna rek nyamper kana kurung manuk. Ngan kaget pikeun waku, barang anyog kaluar, ret kana tihang paranti ngagantungkeun kurung manuk. Tetela harita kurung manuk teh geus eueuh di dinya. Sigana mah aya nu maling. Atuh kumaha waku teh ngarenjag.
2: Wah, kamana ieu kurung manuk? Piraku hiber mah.
0: Wah, cilaka yeuh.
2: Mangkaning eta kurung manuk teh hargana oge lumayan. Waduh.
0: Nah, ari aing sial-sial teuing.
2: Wah,
0: bener ieu mah geus pasti aya nu maling. Nah, atuh beurang-beurang bet aya badog. Cacakan ti beurang ieu teh. Komo lamun ti peuting? Aduh. Nu matak yeuh cineur, unggal poe oge saban maneh ku dewek dipoyankeun sok ditungguan. Nya kitu inggis bisa nu maling. Tuh, ditinggalkeun sakeudeung oge pan imah maneh melayang. Hah, dasar sial. Wayah na ieu cineur, imah maneh saheulanan rek diganti ku kardus kurut wadah tipi. Engke kaharup mah rek dipangieunkeun anu dua tingkat. Wayah nanya. Ceuk wakuwu bari harita teh koloyong manehna ka jero imah nyokot kardus kurut wadah tipi. Ayeuna aki ganteng, nasibna teu jauh ti wakuwu. Barang manehna geus beres nyeceuhan sirengge, tuluy kaluar ti imah. Barang aya di buruan, kebeg manehna ngarenjag. Sabab harita kurung manuk teh sarua aya nu maling siga boga wakuwu.
2: Naka banyak di kurung manuknya. Apaan tadi teh ngagantung? Piraku kurung manuk bisa hibar? Wah, cilakar nge. Imah maneh aya nu maling. Waduh, cacakan ti beurang yeuh.

0: Siga nama tempatna asing gitu ya para mitra. Siga nama pedah tempatna asing gitunya. Ari biasana dina kurung, nya maksudnya kurung manuk. Ari ayeuna dina kurung hayam, beda pisan karasana. Antukna harita si rengge teh teu daekeun disada. Sedengkeun Aki Rayud nempo tilu baturna manukna geus areuweuh di dinya. Manehna teh hayang heheotan tapi teu bisa. Antukna mah manehna ngomong sindir sampir. Nah, nyi nu munyut. Terus di sana terus. Aduh, maning genah ya. Maning genah kana hade teh. Maneh mah moal nepikeun ka kapiuhan di sana bae oge. Soalna parab maneh mah terjamin. Diparam sesuai dengan waktu. Ngadenge Aki Rayud ngomong sindir sampir kitu. Aki ganteng jeung Bah Deni harita teh teu wani kaluar ti imah. Nah, hep-hep we di jero. Sigana mah ngarasa era ku Aki Rayud. Sedengkeun Bah Deni harita manehna keur nuturkeun manukna anu leupas tina kurung. Ngan teuing ayeuna manehna keur aya di mana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Depangkeun sareng ibu saha itu Bu?
3: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
2: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
3: 63 tahun.
2: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
3: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teh lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
2: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
3: Lah ka mana-mana entos bosen.
2: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon mina?
3: Alpha Propolis.
2: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
3: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
2: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
3: 6 botol.
2: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
3: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
2: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
3: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
2: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terlalu sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
3: mohon.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Tosen.

0: Narkoba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bisa,

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung ya?
3: Ya. Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Nya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Kamana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis saep sabaraha botol tah?
4: Karaksa botol kadua arek.
3: Kadua ayeuna nya.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras.
4: Aya nama alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabra tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
3: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip
3: nya.
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
4: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ayeuna mah bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Nya ayeuna mah.
3: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wah biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Laras. Hatur nuhun teh nya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Cemuhun. Dah
6: ini barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
7: Eta cek, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes mak. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh gitu, aman ya teh cek.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
10: Ma,

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: 7 hari saya menunggu pihak yang terkait di kepala alat. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
3: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah kami. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang dipecahkan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
8: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
9: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
8: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
10: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
11: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
12: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi. Sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
11: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
13: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
2: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
13: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
14: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
15: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
14: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
16: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi ya, karena dia melihat orang dewasa merokok, yang ada di melihat iklan, yang ada. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
14: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nyuk curuk galur nu kapungkur mapay riwayat baheula. Dina alam pawayangan hasi nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu. Margi ieu wayang nganung perlambang perlambang manusia nu kumlenang di jagat raya. Ralayan nu dipipiningan ku silip sinir siloka sasmita sarang simul. Kuareun urang sadaya anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia, wajib tapakur tadakur sareng tasakur itu kaayaanana.
1: Margi ieu wayang teh lebet kana tata rucingan duka teh teuing.
0: Papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang.
1: Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios.
0: Ngawiosakeun kawontenan pertapan Grastina.
1: Ieu pertapan Grastina teh di hiji tempat anu kalingkung ku gunung kejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curus sorsai nu harerang.
0: Marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik balawiri. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Nyecep tiis angin gunung ngahiliwir. Istuning pika betahun. Itu kayaan anak.
1: Dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan. Nyaeta. Hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa ka patri ku pangarti.
0: Nyeta Resi Gotama Mang Nusa Trusing Madu Trahing Kusuma.
1: Tutas tina didikan rohani lan jasmani saci duhing metu sakat saping nyata weruh sadurung winara.
0: Remagan klian dua putra Kakasih Bambang Guarsa lan Minantara.
1: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama.
0: Unirahangan dika Resi Gotama kawat daling lisan mekaten pengandikanipun. Anaking anak ama anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku ama. Guarsa uge Minantara yap ka dieu kahareup niukna.
1: Tepi ngadamel kaula nun Rama Dewaji. Putra nampi kana pembage kalayan nyuk sumangga ngahaturakeun sebab bekti ku nyuk panjenengan Rama Dewaji.
0: Duduh cu puja stuti hidup ditarima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing mastaka.
1: Atur nuhun kaulanun Rama Dewaji kalehna perkawis tino pihak kalepatan mugia tiasa ngamalum.
0: Saling maklum kasih.
1: Aya pikir saya naon Rama Dewaji
0: ke hula anak dep Minantara.
1: Adah kaulah nun Rama Dewaji.
2: Aya eta
1: putra nampi kana pembage kalayan nyuk sumangga ngaturakeun sebab bekti ku nyuk panjenengan.
0: Ditarima kasih.
1: Aya pikir saya naon Rama Dewaji. Aya naon ama
0: kieu cu. Disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina. Saperkara dua perkara jeung tilu perkara.
1: Timbalan kaulah nun.
0: Saperkarana atuh ama teh ngarasa bagja barina sugema ku ayana dina waktu ayeuna ninggal nu jadi anak jagjag jeung belejag. Sehat wal afiat.
1: Meres kaulah nun.
0: Itu tina bagja ieu timbul. Ama teh ngabogaan rasa atawa diansikan kurasa jeung rumasa. Kurasa jeung rumasa ieu pucenghis weh rasa syukur ka Nu Maha Agung.
1: Timbalan kaula nun.
0: Syukur kana rahmat sareng pitulungna. Yuk urang babarengan jeung ama urang sami-sami negerakeun rasa syukur karayan puji. Ieu puji jeung syukur tetep kagungan pangeran anu ku urang wajib dilarapkeun.
1: Leres kaula nun.
0: Jadi lamun manusia larap pujina jeung larap syukurna dina harti bakal ngondang rahmat jeung pitulung pangeran. Cingka harti ku hideup. Jadi eta rahmat jeung pitulung pangeran teh kudu diondang ku
1: larapna puji sareng larapna syukur kagungan pangeran.
0: Numatak larapkeun eta syukuran teh jeung rumasa.
1: Rumasa kumaha ama?
0: Rumasa urang mah eueuh kaboga diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak jeung saparipulah urang teh kapan kagunganana. Nya, da teu ngaboga-boga.
1: Leres kaula nun.
0: Da ieu. Kulantaran urang teu ngaboga-boga. Tuh. Empek atuh geus syukurkeun eta nikmat anu aya di awak hideup. Nepi ka bisa ngarasakeun.
3: Rasa ieu.
0: Nya.
1: Timbalan.
0: Tadi mah rumasa ayeuna mah ka
1: karasa
0: tah. Jadi syukuran teh moal cenah engke mah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
5: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
5: 6 sabotol.
4: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atawa kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karos?
5: Lah anger wae geuningan mun harita hungkul terus ngelain mentah ya we doi karawas doi.
4: Jadi itu mah kangge hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
5: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
4: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
5: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu dua.
4: Eta panyawata naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.

0: Tel dan Merah.
1: Reva, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Lain cek beja. Syukuran teh ulah tuturut muning. Pajarkeun teh syukuran cenah numpeng, syukuran ngabubur bodas bubur beureum. Eta mah sabagian. Timbalan kaula nu. Jadi syukuran teh ulah tuturut munding, ari munding teh pan dibawa ku garong gengicilik we. Jadi lamun syukuran numutkeun cenah engkena bakal taklid. Timbalan kaula nu. Jadi kudu datangna tina rumasa, ai rumasa datangna tina karasa. Na teu karasa hirup maneh diogo ku pangeran. Ama makasep ngan ukur cukang lantaran gubragna hidep ka alam dunya jeung inung hidep. Tapi ieu teh mangrupakeun kapersayaan ti pangeran ka ama anu wajib ku ama hidep teh dididik lahirna dididik batina. Laras kaula nu tah piraku teu karasa ku hidep hirup urang teh diogo ku pangeran. Da urang mah puguh teu naon teu ngahaja ngarenghap teu ngahaja ngiceup nya timbalan naha urang milu kitu ngagenut-genut jajantung henteu kaula nu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta. Saha eta teh ama? Eta teh kudrat jeung iradat pangeran. Kersa jeung pangawasana tageni. Jadi ai datangna tina rumasa jeung karasa mah yakin ku hidep bakal aya mangpaatna syukuran teh. Sabab syukuran ieu teh ibadah ucu. Ibadah ama naon cing anu disebut ibadah nyangakeun kaula nun anu disebut ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranna. Naon sababna kitu? Sabab keterangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia upama lain keur ibadah. Cing. Ku hidep talaan. Jadi pansen manusia hirupna di alam dunya teh
6: ibadah.
5: Migawe pagawean, anu eta pagawean teh bakal nyalametkeun dunya jeung
6: akhirat.
5: Tugening, piraku make embung. Da keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi
6: ka akhirat
5: tugening. Numatak ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian, pikeun mundur tina ibadah. Malahan kana kulit beungeut hirup terus-terusan nyebut wa iya kanastain ari hirup nyengcang tina iya kana budu apan lebar.
6: Adeh. Timbalan kaula nun aramade waji leres.
7: Telepat sepuh ka sauran teh.
5: Ya,
6: telepat kaula nun.
5: Ya. Syariatna hidup teh kudu tilawat ka indung bapa, lain ama hayang dihormat-hormat tur jadi anak. Kan eta mah geus jadi kewajiban hidup.
7: Sumujud ka ibu mah
5: kulantara. Sumujud ka indung sabab naon? Kataranganna Gusti moal rek ngahampura ka eta manusia, lamun eta manusia tanpa ridho hampura indung jeung bapa. Sok homo. ayeuna.

0: Sumargani pun peteng penggali. Dangu-dangungan dika eladala. Jadi hidup teh boga rasa hirup dipisah di wilah-wilah.
1: Tapi no damal kaulanun.
0: Bu ambu.
2: Eta jadi ngelantaran anak tebon.
0: Nah tesien dosa eta kakolot suudon gitu kasep.
1: Dah, remat dewaji. Dah. Ieu mah bade naroskeun sanes suudon, bade naroskeun we ama. Nah eta leres ama teh bet kitu.
0: Ke. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa, nah ama can ngarasa da.
2: Ngawilah-wilah.
0: Ngawilah-wilah kanu jadi anak da ka ditu ka dieu ge istuning sarua.
2: Daya dunya kinasihan.
0: Eueuh dunya kinasihan bener kitu satri.
2: Dah kan tenan katingal ku abdi ge kulan.
1: Tetep ama putra teh masih kene cangcaya.
0: Dina soal
1: dina perkawis kanyaah.
0: Naon?
1: Putra teh katarik kataji ka pati-pati ku hiji cupu. Anu eta teh cupu teh mangpaatna naon rupaha kahayang? Tiasa tina kanan ku ayana eta nyepeng cupu.
0: Uluh. Cupu naon?
1: Cupu ama cupu manik astagina. Anu dicepeng ku pun lancek acek anjani.
0: Lancek maneh boga cupu.
1: Timalanu kaulanun.
0: Di mana?
1: Duka ama panginten ti ama.
0: Oh iyo.
2: Jatan pacogreg teh pengen mon.
0: Anu jadi pacogregan teh hidup boga rasa dipilih kasih dumeh lanceuk hidup anjani ngabogaan cupu.
1: Timalana kaulanu
3: nungtun Raja Wisuna teh.
0: Yu anu jadi nungtun Raja Wisuna teh tina soal cupu lanceuk hidup anjani.
1: Timalana kaulanu dugi ka ayeuna teh aceuk teh upami disampeurkeun leos deui, leos deui sieuneun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
4: Bapak teh kunaon, Pak?
5: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
4: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
5: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasa rawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak baik kadie sakan tenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun baik.
4: Dan tebihnya pak bokasina.
5: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami. Sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace.
5: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
4: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak sahana mina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
4: mentan bapak kitu tos ka mana wae ieu pang pengobatan mata pak
7: aduh pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lalakon wayang karena dongeng dah resep
4: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keheula. Ama oge sasatna dina waktu ayeuna teh moal rek gancang narima laporan ti hideup wungkul.
1: Tah. Sadaya-daya kaula nun.
7: Sadaya-daya ama. Maksud ama.
0: Tah, perlu ayeuna riungan teh di dieu. Yeah. Urang sawalakeun ieu pasualan supaya aya dina karampungan.
1: Beres polos tuntas.
7: Ya saena mah kitu kaula nun.
1: Saena mah kitu Kangjeng Rama kaula nun.
0: Cikan calukan anjanina ka dieu cing kitu Subali atawa ku Sugriwa. Guarsa Minantara.
1: Salah saurang ge nya.
0: Salah saurang.
1: Mangga tukur aye kitu saurang. Aceuk anjani. Tuasa kaula nun. Komo karai sok labaeudan wae. Nyangga keneh ku kasalira Kakang Mas.
0: Ai ai. Is ulah patuding-tuding. Ulah patuding-tuding.
1: Rasa urang atuh. Langkung sae ku ama kaula nun.
0: Oh kitu.
1: Teu pinodama.
0: Nyai. Nyai. Anjani.
1: Kaula nun. Sada saanter Kang Jarama kaula nun.
0: Yap ka dieu geulis.
1: Sian si Sobali, sian si Sugriwa kaula nun, si Guarsa, si Minantara sok ngahareuyan.
0: Moal, moal.
1: Harak, harak kaula nun.
0: Moal yap ka dieu nyai.
1: Ngigiapkeun
0: bubur. Tanggung jawab ama ka dieu. Yap ka dieu.
1: Unjuk sumangga kaula nun.

0: Tapi rana bakal anun gak hatur ke semua sungkem konyok panjenengan rama teh waji.
1: Ditarima, gelis.
0: Kali, nah kali rati eta tina pihak kalepatan moga ulah kirang maklum.
1: Iya, saling maklum.
0: Aya pikir saya naon tuh panjenengan Ramat Dewa jika sarimalan putra kaulanun.
1: Kiyu gulis. Jadi pangna dihaturanan nyai ku ama.
0: Laras kaulanun.
1: Sasat ama teges naleka ieu dua budak adik maneh si Guarsa jeung Minantara.
0: Tah eta ama geura sarekan geura seksikan ka nya da sok heureuyan wae ka putra. Ngakeureuyan ka ulah dunya waktos ayeuna nek kabeh teh. Aduh. Nah, acuk teh jeung nyiwit teh kumaha ae? Jeung ajemel. Wong ada sok heureuyan, sok heureuyan. Amit amit, amit amit. Ya Guarsa.
1: Gus gus gus gus. Tong hareureuy, tong hareureuy. Kieu sabenerna. Jadi naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
0: Laras kaulanun, teu pinodamel kaulanun. Laras Ramat Dewa Haji.
1: Ari sabab pangna nepi ka dordar parasea teh dumeh. Nyai teh boga cocoan anu eta cocoan teh dina harti aya maunatna.
2: Duh, laras.
0: Tapi rada mah kaulanun,
1: cenah mah anu disebut cupu. Nyai ieu anu jadi marga lantaran hidep pangna dordar pasean. Merebutkeun eta cupu. Cenah pajar eta cupu teh ti ama. Tayeuna ieu pasualan teh urang rampungkeun, urang bereskeun. Supaya ulah aya hal-hal anu teu diharepkeun. Era-era.
2: Ulah aya gantar kakaitan bonnya.
1: Ama teh hiji resi. Paribasa para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab, kolot ngesok budak era deungeun-deungeun Mika Deudeuh manya ari ku anak sorangan teu dihormat.
2: Dah, kenal.
1: Ari ku anak sorangan teu diajin. Nepi ka dordar pasea. Ieu cenah meureun ceuk deungeun-deungeun teh tu geuning. Entong boro make jeung kanulian jeung dulurna sorangan geus dordar parasea jiga ama nu teu bisa mapatahan.
2: Jiga kolot kurang didikan teu
0: teu. Laras, laras kaulanun. Teu pinodama.
1: Tah iya. Cing, naha bener nyai teu boga cupu?
0: Teu pinodama kaulanun. Laras pisan.
1: Bener.
0: Laras, laras kaulanun Ramat Dewa Haji.
1: Mana cupu na coba?
0: Sian direbut ku si Guarsa, ku si Minantara. Moal atu acek moal. Moal acek.
1: Cikan, cikan. Tidak kuat ni ngarebut tina leungeun kolot. Lajeng wae ieu cupu. Manik astagina dipasihkeun. Dibuka tina wawaluna. Disangakeun ka Kang Rama. Cikan.
0: Tah ieu kaulah nu nyangakeun. Ya.

0: parantos katampi ieu cupu Manik Astagina.
1: Iya nggih.
0: Di alak ilik ku ieu Resi Gotama. Nanging katingali dina eta cupu teh aya aksara.

0: Bener Nyai, itu tiindung Nyai.
1: Laras kaulanun.
0: Bener nu indung mane?
1: Laras kaulanun.
0: Cing atuh, urang calukan we indung mane namanya.
1: Yang akeun saya daya kaulanun.
0: Nyai, bojo akang. Widradi. Nyai, Widradi.
1: Tukino damah kaulanun.
0: Kadieu sakeudeung.

0: Sama konyok panjenengan kang yang ibu kaulan nun.
1: Ditampi nuhun ku ibu nun.
2: Atuh putra tekantun Guarsa bu ngaturkeun sembah baktos.
1: Ditarima ku ibu Guarsa. Putra getekantun minantara bu. Ditampi nuhun ku ibu. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sembah sungkem ku kunyuk panjenengan Kakang Resi.
3: Ditarima Nyai. Bujo Akang.
1: Ketino dama kaulanun. Aya pikir sang naon purwa panjenengan ngakaturanan lingih kaulanun.
3: Okiu. Purwa bojo Akang Nyai dihaturanan kupun Kakang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
5: Bapak Saptar.
4: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
4: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
5: 1 botol.
4: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
5: 2 botol.
4: Kadua kali berarti nya Pak, hina meserna.
5: 2 kali.
4: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
5: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh meser deui ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
4: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
5: Ya, abdi tetep obatnya karasa karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher bae, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Meureun nyai ge apa ku ayana barudak dordar parasea?
1: Pina dama kaulanun.
3: Ye ye. Getreng wae.
11: Pacogreg wae.
3: Pacogreg wae ieu teh bisi nimulkeun pangaruh nu teu hade kanulian.
11: Leres, Kang.
3: Sabab Akang teh di dieu teh Resi.
11: Tenang.
3: Disebutna.
1: Tapi nadama kaulanun.
3: Tah. Lebah dieu si horeng si mana horeng. Anu dipaseakeun ku ieu barudak teh ieu cupu.
11: Barang teu pira
3: geus. Barang teu sapira tina cupu. pajar akang ngawilah-wilah kanyaa. Bari padahal akang mah can barang bere ka barudak. Malahan akang mah nyabak oge kakara ayeuna ninggal oge kana ieu cupu. Aisyah tadina mah akang nuding kanu jadi anak buah ieu anu jadi anak teh geus boga bebene. Naon sabab pangna kitu sabab dina ieu cupu aya tawisoca. Aya aksara anu aksarana teu kurang jeung teu leuwih tawisoca kangge beubeureuh anu geus maneuh. Bebene papepes hate.
11: Leres.
3: Malahan make diimplik-implikan etang-etang pamageuh naon pamageuh kadeudeuh.
11: Jungjungan buah ate
3: tak itu tak ieu cupu cenah ceuk anak ama ceuk anak akang nu panggede na ceuk anjani cenah ieu cupu teh bobogaan nyai
11: dah
3: bojo akang
11: tenang
3: tak ku kituna akang dek tumanya ka nyai bojo akang anu satia nu satuhu
11: leres.
3: Sabab akang can ngarasa dipangbohongkeun ku nyai. Di mana nyai dek init-initan tuleh bebeja?
11: Tuleh amitan.
3: Akang datang sape tuleh di kakatan papakean di lapan kesang akang.
11: Tuleh hormat.
3: Tuleh hormat di mana-mana nyai nuju netepan sareng senat netepan solongkrong kasalaki menta dihampura. Di mana akang keur diuk nyai ngajahokeun kurunyung cai cai nu dipikahayang ku akang
11: tarakantos dipiwarang
3: teu kungsi dititah boh dahareun boh naon istuning nyai teh eueuh ku ciwana dina enggoning abdi kana jadi salaki
11: can katinggal
3: can can katinggal atuh di tempat sare nyai teh istuning aduh servis nyai ka akang teh luar biasa
11: ngestukeun atuh
3: pangna akang nepi ka kabeungkeut deudeuh ieu tatali asih teh nepi ka pageuh ka nyai dilantarankeun nyai teh servis anu luar biasa kana jadi salaki
11: acan nguciwakeun
3: sasat cinek namah nyai teh teu ngijing sila bengkok sinemah ka akang tapi parendene kitu naha eta kalakuan anu mode kitu satuh satia simpati ka salaki teh ngan ukur kamuplase apa kumaha
11: atawa ukur dina lamai rupina
3: naha nepi kana hate naha tembus kana kalbu taku kituna ayeuna akang dek nanyakeun ka nyai bojo akang
11: dah
3: nanyakeun teh menta anu dijawab nu sabenerna naha ari nyai ieu boga cupu teh ti saha
0: ti saha teh bu kawitna ti saha atara pikang jeung rama kapungkur hilap wae kitu
1: ti saha eta teh bu kagungan cupu eta putra guarsa koyong terang ti saha teh bu ti saha engga bu saurkeun
3: jawab Widradi
11: jawab selewere nakanya
3: Dewi Widradi Igarwana Resi Gotama sasat kabenon bohong
0: si koreng manusia nu hirup di alam dunya ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri
3: melak hade melak goreng buah goreng atuh katerangan oge natrat sanajan kasalahan sagede si kisah sawit yakin bakal aya mamalana

0: berani tibatan ngajawab makalah ngahuleng ngaraga meneng oge merebeikeun Cisoca sasat bohongna ka Bendon.
1: Duh, tenang teu bisu urang.
2: Disaha teh teh Bu?
0: Disaha bojo Akang.
1: Tapi urang
0: ieu cupu teh.
2: Disaha Bu? Disaha Bu. Engga atuh bos saurkeun disaha.
0: Jawab Windradi. Ay ay Windradi.
1: Raka ngabisu nyeun teh.
0: Hey. Wah. Jawab ti saha ieu?
1: Dah sobi kulan.
2: Ti saha teh engga Bu?
0: Ti saha cicing cicing.
2: Aceuk jempe atuh aceuk ieu meuni. Da ieu mimiti da teh maneh, mimiti da teh guarsa.
0: Cicing, cicing. Jawab Widradi.
3: Dewi Widradi atuh bujeng hingga katiasa ngajawab da puguh rumawas kana dosa. Yen netelakeun ieu teh tawi soca ti Batara Surya memang kantos ti sapengkeureun sarogena hahadean sareng ieu Batara Surya.
1: Duh,
0: jawab Widradi.
2: Disaha Ibu?
0: Jawab. Ay ay ay. Kalah ngebetem.
1: Ngebisu.
0: Ngebisu. Ngebatu anjeun hirup.
1: Tenang.
2: Minus tiker sayang cuma parah.
1: Ya iya.
3: Watek wantos resi gotama duduwong samane mangnusa saciduhing metu sakacapi nyata.
1: Ya iya.
3: Resi anu sugih ku pangarti kaasah ku pangabisa kasipu ku pangawru saciduhing matu sakatap nyata
2: nyaeta nyebat batu kaya garwa ngadak ngadak iya garwa na jadi batu lir malam tumerapi api.

0: Selamat teng nama. Geningan kangjeng ibu jadi batu. Aduh, ibu. Kunaon ibu teh kieu atuh ama hapunten we, ama. Ama tingali ibu jadi batu. Memang kitu kaayaan di ieu padepokan atanapi pertapan Grastina.
1: Hayan kula warga pertapan sasak kiamat.
2: Wayana kajadian anu model kieu. Resi Gotama teu sasauran deui anggur kalah meureumkeun socana.
3: Iye geus.
1: Lami-lami.
0: Aya angin puyuh liliwukan.
3: Loh, tenang.
0: Ieu Dewi Widradi anu parantos jadi batu teh sasat kasedot ku angin puyuh. Watek wantos Resi Gotama duduwong samanea. Atuh ieu batu teh kasedot kumelayang ti

0: nanti ke kadang hati tinggali gua harus bongan maneh, bongan maneh. Aduh, ibu kumaha aja kurang susul itu. Tobat deh ibu, ama watos.
1: Lajeng wae.
0: Nyaeta, gua saminantara oge Dewi Anjani. Lajeng ngebelesat maksan ngebujengan ibuna anu kumelayan tiga kadawiyati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau sae gitu. Tensina atau sae ayah nama alhamdulillah. Tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren, ya we Perum Kereta Galuh, bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan, alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yen Resi Gotama di pertapan Grastina.
1: Tenan.
0: Nyaeta anu aya masih keneh putra Patali saderek sareng Ramana Arjuna Sastra Bahu. Ukituna maksad nepangan ka ieu pertapan Grastina. Jang,
1: ulang.
0: Cing Kakang Sleng urang ngareureuhkeun heula cape kitu cu.
1: Oh sae, ua kulan mangal.
0: Mangal kulan
1: ua.
0: Ujang.
1: Ulang.
0: Ti jaman ka jaman teh meureun hirup teh moal lesot tina ulun kumawula ua teh cu.
1: Aduh tangkos we.
0: Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung.
1: Ikhlas, ulang.
0: Lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamingpin. Hanapna RK jeung RT meureun eta anu wajib diturut ku ua.
1: Ih, kan tenang.
0: Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui. Semahkeun urang sadaya ibadahkeun lintang ti Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Eta. Laras, nika anjeunna we.
0: Ya.
1: Akang.
0: Cuk basa agama mah kitu meureun teh.
1: Naon teh ulah akang?
0: Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri minkum.
1: Naon teh teh?
0: Jadi turut ka Allah, ka Rasul jeung ka pamarentah.
1: Ka pamarentah.
0: Heuh, da deuk mah tugasna eta kitu we meureun dek mah euy.
1: Ulah aras ulah.
0: Dawayo. Naon?
2: Yeuh.
0: Geus mangih dadaran akak.
2: Wehna empat bebarengan.
0: Kuring mah kabeneran kaganyel ku cecenet.
1: Jeung ku saliaran.
0: Heuh dek euy mangih euy. Alah.
1: Lumayan teteh kulan tambah lapar mawon.
0: Hadieu kitu jang, hadieu
1: jang. Sae, wae sae.
0: Urang ngarariung kitu cu.
1: Kan tenang sae mangga.
0: Dia kitu Kakang Sleng.
1: Sae.
0: Hus. Ngahaturkeun sembah baktos ka nyuk panjenengan Rama Prabu. Hag syukur jang, syukur syukur.
1: Kakolot Rama Prabu.
0: Aye sigareng ka mana? Saya teh mah tinggaleun wae. Lumpangna di ditu tuh.
1: Boyot.
0: Boyot. Pani antep ah urang daguanna di dieu tunda karayap.
1: Boyot komo ningali caruluk mah eta mah resepeun pisan.
0: Tapi eta bapa dewe keuy dibawa-bawa apruk-aprukan yang syara teh.
1: Bayuh-yuh.
0: Bayuh-yuh we, Bang Kenung. Lain Bang Kenung sek kunyuk.
1: Taraseur emutan ai sepuh mah akang.
0: Ari dewek mah teu loba pikiran deuleuh jang.
1: Bebas,
0: bebas.
1: Dibawa balangsak oge.
0: Pokona mah bapa dewe ketahan banting.
1: Da kudu kitu aya jelema mah
0: tuh. Gara pe pecahkan banting ku si lain.
1: Paribasa tahan banting teh dibanting.

0: kapihatur kahonyepan jenengan bapak.
1: Heug syukur jang. Hayu dipikir bulak balik mabarengan cita tadi unga eureun unga nyemah ka bapak aing.
2: Tanana sujud teh kulah.
0: Tanana sujud ka bapak.
2: Ulah kenal
0: kapan manusia matungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah jangji sore rajeun tara kapake isuk tuh.
1: Jangan sini ngomong kitu euy.
0: Kumaha urang teh atuh ieu teh lalampahan teh?
2: Lalakon hirup teh.
0: Lalakon hirup teh. Jeung ras kasih jenat. Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu. Suwargi.
2: Ulun kumaula teh Akang
0: dinya. Ulun kumaula di Maespati mimitina di Alengka Lokapala. Leres. Tuluy ka Maespati.
2: Kantun ineungna
1: we. Hayu dek ngasok inget wae ka Bang Sumantri euy.

0: anu jadi patih teh ningaranna teh Patih Suwana.
1: Patih Suwana nanaon, Akang? Embot paen teh kulang.
0: Eta saktina eta Patih Suwana.
1: Lain-lain beja.
0: Ari si lain nya ho. Maon, Patih Suwana teh boga adi. Saha ngaran teh sok rasana?
1: Nya.
0: Padahal eta Taman Sriwedari teh cenah dipindahkeun teh ku sok rasana.
1: Nya, ku eta kuraina.
0: Mah geuning ai nu diburuhanna mah samantri. Heuh nya eta kitu ayeuna mah.
2: Salah larap.
0: Ayo nu gede jasana batur, ayo nu ngenahna deungeun-deungeun.
1: Salah mere kan.
0: Iya. Ayo si Gareng dimana oi? Ditu keur ngalat saruluk. Gane antep ah.
1: Pangabeuki keur saruluk
0: teh. Heeh. Tapi si Gareng mah nyahoeun jampena ngalat saruluk. Da dewek mah ateul da.
1: Si eta mah tara.
0: Si Gareng mah henteu. Naon teu naon si Gareng teu ateuleun naon urang caruluk naha udah caruluk kan teu diala
1: caruluk lagi ukur di
0: palung gitu diuk jang diuk jang ieu geus dong kaung jeung deukeut
1: euy nya bako cap salak teu bikeun ka dinya

0: baik kau orang mau ngajak gelut teteh jelema nu cawig wigdinya banyak.
1: Jelema telenges teteh kan.
0: Lain telenges pisan ta jelemanya.
1: Eueuh ras-rasa.
0: Lain ujug-ujug ngajak gelut anehna teh.
1: Ya kasasaha teteh.
0: Sate ngaranana teh A. Teuing da bargawa-bargawa kitu. Bargawa rama bargawa euy.
1: Oh.
0: Kada cing inget tadi kan apa kene kana rupana dulu.
1: Duh.
0: Kumis. Teu dikurud. Juga uce gitu tak kumis uce gitu. Heeh.
1: Juga nama dulurna Kang.
0: Bisa jadi.
2: Halo Na,
0: uce mana? Ih, salaki cucut.
1: Salaki cucu Maru Maru Carlo.
0: Meusih Sicilian wae ah panileuweung ieu teh usaha. Mun teu salah ieu jang. Aira mah bargawa teh masih kene saderekna deuleu. Saderek saha? Ih, saderekna juragan anu teu sasra bahu sia kunyuk.
1: Da sanes anu lian teh Kang teh. Ih,
0: bisa jadi, Pak. Tak kitu matak, Pak. Urang jeung dulur kudu apa teh kitu, Pak.
1: Isi paremeun obor.
0: Ulah nepi ka paremeun obor siling anjangan.
1: Anjangan.
0: Ieu mah kadang-kadang jeung dulur nepi ka tuwarawuh alapan alatan perbut warisan.
1: Ya.
0: Wawuhna geura poé.
1: Siri omongkeun.
0: Siri omongkeun. Dina soal dunya nu matak pa nya, heeh eta dunya pa nya dalwau teh nya, Pak.
1: Naon
0: teh? Naon sia dalwau teh? Heeh aya dal teh dunya, aya wau watek, aya teh takabur. Heeh, nu matak teh oge ujang hawa dunya mah. Aya paribasa geuning cu. Naon, Pak? Lamun maneh dek di dek di dunya empek.
1: Empek.
0: Cing saperti urang dek hirup ribuan taun.
1: Cing saloba-lobana.
0: Cing saloba-lobana nengan dunya cing saperti urang hirup ribuan taun. Ulah balawara deuleuh.
1: Kan kadek
0: bisa tapi cing ingat teh lamun teh kudu beragama.
1: Bisi katumpakan kudunya lain naon. Bisi pohokan
0: maneh teh jang beuleuh. Kudu beragama lir ibarat urang hirup isuk dek maot. Tuh. Peingan bapak mung dudunya. Ih lain mung dudunya.
1: Lain.
0: Ari dudunya mah kudu geraprak gerateangan ngan ulah diperbudak kudunya.
1: Tak eta ulah diperbudak mungkul.
3: Apa kana kulak?
0: Cing apa kana kulak canggeum bagja awak? Lamun urang mawa emer urang hayang meunang cai sadreum.
3: Jadi wadahan.
0: Tuh.
1: Da mawer dibateun
0: geus. Kitu ja. Kapan dina keterangan ga ayahnya pak abdi kungsi nguping
1: dah
0: kungsi maca kumaca dah jang
1: naon akan
0: ya dunya gerak perbudak kumaneh eta manusa manusa anu salila na sujud kamaneh nyatana kana dunya
1: dah
0: ayah deui
1: naon teteh akan
0: dong gitu gitu keung
1: sia keung
0: sia ya dunya gera sujud ka anjeun dunya mate a teuing geus sia nu rek ngomongna ge ya dunya gera sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami kitu
1: aduh
0: nyong atuh kitu-kitu heueuh
1: asa bulan puasa
0: oh. Jadi ulah diperbudak nya pa nya heueuh jang
1: nya urang mah ulah
0: ulah ditumpakan dunya tapi urang cing numpakan dunya
1: bisa dikendalikeun dunya
0: teh jadi kurang. Bisa dikendali ku urang bisa dilesan
1: bisa disetiran
0: nu matak siling ulah arah subaha oge eta mah meureun ngubaran keur kana urang hirup sangsara ih ari si lain heuh
1: kurang-kurang
0: ya pa ulah munafik jelema mah dan undag-undag mah dunya di dunia mah heeh ngan cing inget kapan hirup teh moal megar
1: moal megar moal
0: megar lamun boga dunya pake alat keur ibadah sabab deuleu naon tugas manusia hirup di alam dunya lintang ti keur ibadah
1: bikin ngabdi ka anjeunna
0: dengekeun ku si lain nyapan dina katerangan kitu nya pa apa sih katerangan wa ma holak tu jinna wal insa illa liya'budun
1: naon
0: duh si monyong usahaan ya
1: tihartosena
0: naon jadi hartina nyong mua pati-pati pangeran ngayakin jin jeng manusia lian tiker ibadah gitu oo mending kicunya urang mah hidup dia
1: rendah
0: oo
1: Keperihan urang mah beungar teu jiga batur.
0: Tak kitu deuleuh jang. Cing kaituh pangneangankeun cai di laneuh sugan aya cai anu ngerelek pujang.
1: Cai nyusu ti
0: gunung. Naon bapa? Dek abdas kita geus lohor syah.
1: Itu.
0: Hayu urang netepan deuleuh.
1: Nyapanan poe teh geus menggo.
0: Ingat kamari euy.
1: Naon akang?
0: Masa sholat kamari bapa jadi imam.
1: Doh.
0: Dewek makmum jeung sidawala jeung sigareng.
1: Akang teh tiluannya.
0: Heueuh, jadi makmum teh ngaleut.
1: Kayak gitu.
0: Lain sidawala kudu nama digigireun dewek, si gareng gigireun sidawala kudu nama kitu pan.
1: Ya, belah kenca.
0: Bapa ditiup di payun, lempengan nu tengah kudu nama kitu. Ieu mah patutur-tutur. Bapa di hareup jiga baris.
1: Loh.
0: Dewek ditukangan bapa, sidawala tukangan dewek, si gareng tukangan sidawala.
1: Kitu.
0: Dewek teh can apa carana sholat teh?
1: Loh, eta geus sekolah.
0: Heuh, da bedegong.
1: Sekolah kitu can apa? Sholat-sholat acan.
0: Ari perbah sujud. Bujur si dawala teh meureun dicabak ku si gareng.
1: Eta ku teh lengas tatakeun ka sholat.
0: Ari si dawala nyabak deui kana bujur dewek. Aye sugan dewek sholat teh kitu. Dewek oge nyabak deui kana bujur bapa di hareup. Teu nyaho teh. Heeh,
1: teu nyaho teh. Eta mah uyan akang.
0: Heeh. Aye ku bapa teh dewek teh ditejeh. Aye sugan teh sholat teh kudu kitu. Borong najeh deui dek ka tukang ka si dawala. Si dawala teh kitu dinajeh ka si gareng. Aye si gareng deui najeh deui we kana dagang. Aye mun jauh yo. Moanya, moanya nepi yo. Heeh, kitu sia teh dek hayang disungsurikeun.
1: Didenge teh gamon bari nu ge.
0: Sugane tina ka sieu teh atuh aya buntutna urang.
2: Salat teh gelut.
1: Nya, ai di Bandungan mah teu rame tina leuwih tina reog.
0: Alah, ampun teuing dek euy. Nji ka teu sia. Jangan saya mah tong hareureuh sia. Unyuk. Yeh. Ieu ya.
1: Sok ka ditu.
0: Sok atuh ka ditu. Yeh, sieun pacet euy mah.
1: Wah, kira pacet.
0: Naon pacet teh? Lentah darat belugug. Mimitina mah sagede nyeren, naplok dina kulit urang tungtungna mah sagede peureup we. Heeh.
1: Nyao-nyao ketihan.
0: Geunah euy cicing di leuweung mah kieu euy lah can kana ku polusi.
1: Nya hawana masih seger atuh.
0: Heh.
1: Masih seger
0: hawana. Masih seger.
1: Hawa gunung teh.
0: Atuh dayana mah di kota mah euy bejana geus pinuh ku kimia euy eh.
1: Hay. Kebueuh.
0: Ayeuna mah tani oge make kimia.
1: Kimia,
0: para bahaya make kimia,
1: para blauk make kimia.
0: Nya. Ih. Macak pantes jelema teh tarereh gering, tarereh modern teh.
1: Ya. Mana make kimia. Teh kimia
0: bae kan. Heeh. Panayagan geus make kimono. Nji kata sia. Ayah, dicicah ku kolot kudu buru-buru.
1: Kudu ngagugu kitu.
0: Kudu pok torolong.
1: Ulah rarese
0: tinggal kolot. Ucu.
1: Bulan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
4: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak anu didangukeun?
5: Radio Peace.
4: Radio Peace unggul Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
8: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Cuk,
14: pulang, buah pulang.
13: Ujang.
14: Dah, naon teh sepuh.
13: Si horeng hirup di dunya nya jang.
14: Dah.
13: Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok minang ka Bandungan sanajan manusa ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureuh-reureuh.
14: Eta
13: angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan.
14: Ih,
13: ngan kudu dibarengan ku ikhtiar.
14: Ikan tenang. Laras banget.
13: Keun akang silaing cenah ngalatrok heula jang.
14: Ngarajongjon buat teh ah.
13: Heuh, dewek-dek ngageleh heula sakeudeung.
14: Dah sae wae. Lesu
13: kan teu uat. Geus eta merendek abdas uat teh cu.
14: Sae uat
13: teh.
14: Duh.
13: Naon? Aya cai ngarelek euy.
14: Nya bendung ka nya saeutik mat ka nya.
13: Heh. Naon? Bendung ka nya.
14: Utang kacau ka nya bendung
13: teh. Naon eh ku batu ka nya supaya radana neumeu eusan. Nya. Heuh. Jang.
14: Kulan.
13: Hah, nya kitu teh atuh hirup deuk lah.
14: Dah. Naon? Naon duh lah Kang teh jigan susah wae.
13: Oh, sakapeung dewek teh cicing di kota geuning teu langgeng hirup teh nya euy.
14: Ah, moal di dunya mah.
13: Di kota Maespati dek teh lila heubeul.
14: Heubeul Akang di dinya teh taun-taun gitu.
13: Ayeuna leuweungan deui dek teh neangan pidununganeun.
14: Dah.
13: Bejana cenah di Ayodhya aya Raja Adil Palamarta teh.
14: Menak wartos di dinya kulan.
13: Tapi rek nyimpang heula wae ka dinya ka saderekna. Ramana juragan Arjuna Satrabahu.
14: Oh sae kulan.
13: Nyaeta naon Resi naon teh nyong teh? Nyong.
14: Naon jeung Akang?
13: Resi Gotama
14: ta eta euy. Oh atuh di Padepokan Grastina ta mah Akang.
13: Heeh, teu ning. Asep ana mah apaleun.
14: Ah, abdi masuk kitu we.
13: Sugane euy. Pemerintahan nagara Ayodhya mah bisa urang terpan maju deuk teh boga keahlian.
14: Ada.
13: Dina bidang seni.
14: Ada Akang teh. Heeh. Karena naon teh kulana Akang
13: teh? Heeh. Oh nya puguh we atuh da ai seni teh. Sasat urang teh naon pangjajap rasa.
14: Eh, pangjajap rasa seni
13: nya.
14: Laras.
13: Kitu.
14: Jelema tanpa seni mah wah.
13: Hirup tanpa seni mah teu nyeni kacuna ge.
14: Murukusunu.
13: Dek oge murukusunu.
14: Jeung tereh kolot
13: di ongkong. Gane nu ngamajukeun dewek.
14: Da susuganan we Akang di dinya tuh direkam Akang.
13: Sabab pangwangunan nasional teh nya eta pangwangunan anu berwawasan budaya.
14: Berwawasan budaya tenan.
13: Dina jero upaya ningkatkeun harkat martabat jeung darajat bangsa supaya sajajar jeung bangsa-bangsa anu lain. Oge.
14: Naon Akang?
13: Pembinaan jeung pengembangan budaya. Pembinaan jeung pengembangan budaya pikeun nganelan jati diri bangsa.
14: Jati diri anu asli
13: nya. Heeh. Tenang. Nya eta di tingkat internasional kesenian urang teh geus meunang perhatian secara khusus.
14: Tenang.
13: Diplomasi bermatra budaya.
14: Wow. Beres Akang ah.
13: Ieu ceuk engke. Tenang.
14: Bukan we jadi
13: internasional. Ya, eta fungsi kesenian teh salaku media hiburan, media
14: hiburan,
13: pendidikan,
14: media dakwah,
13: penerangan, ya. Dakwah, jeung
14: media lawak oge.
13: Heeh, mun teh hiburan teh keur masyarakat,
14: keur umum.
13: Nya eta bisi stres pokona we.
14: Iya. Jalma tanpa hiburan mah stres.
13: Komodo ieu seni daerah, bagian tina budaya nasional.
14: Laras.
13: Ya.
14: Tenan.
13: Lumatak penting dana teh di dieu.
14: Di dieu.
13: Dana pembinaan.
14: Dana pembinaan.
13: Oge keur pengembangan kesenian perlu teteh aya.
14: Kan tenan atuh
13: sakedar. Oge perlu aya kasaimbangan jeung dana pangwangunan anu lain.
14: Lain.
13: Ya.
14: Tenan.
13: Jadi sarana kesenian perlu ditingkatkeun.
14: Atuh kan tenan.
13: Teh ku siling pikir. Pengetahuan jeung keterampilan seniman perlu ditingkatkeun.
14: Peryogi ditingkatkeun.
13: Supaya salilana mangfaat luyu jeung jamana.
14: Tias.
13: Kitu cing oge.
14: Iya, supaya bisa ngigelan jaman.
13: Jadi pangwangunan kesenian umumna kabudayaan urang perlu kasaimbangan supaya seni urang, budaya urang henteu kasisihkeun ku budaya-budaya asing.
14: Supaya sajajar.
13: Eta kapangaruhan ku era globalisasi.
14: Tenang.
13: Nya.
14: Laras Akang.
13: Ulah nepi ka jati kasilih ku junti.
14: Iya.
13: Nya.
14: Laras Akang eta.
13: Atuh cenah anu ngadi anu ngabina seniman-seniman perlu
14: priyogi.
13: Diprioritaskeun.
14: Nya, da pamuntangan seniman.
13: Heeh. Ngan ulah soteh meureun jadi anemer seni.
14: Anemer jadi calo gitu. Seni nya kan.
13: Gitu cek dek oge.
14: Iya.
13: Naon? Saya teh teu ngalah suluh euy. Hah? Hooh, nyalo seni teh model ayeuna ijem ai maneh ijem ngaran teh nya.
14: Ayeuna mah ganti. Ganti ku eureup-eureup ayeuna mah kan.
13: Hooh, ijem.
15: Wah.
13: Oh. Lain mana geuning aya di dieu keur ngalah suluh?
15: Ibu kuring di utut ku indung.
13: Naon cenah?
15: Indung anu teu ngandung marama anu teu ngayuga. Kuring teh ditangara suluh kitu.
13: Heeh, aya kitu.
15: Ngalah susupanan.
13: Di antawisna?
15: Di antawisna teh supana teh daunan kitu, daun naon we kitu saaya-aya.
13: Oh, di antarana daun naon?
15: Antarana.
13: Heeh.
15: Daun ieu babadotan atuh.
14: Daun kapol.
15: Daun kapol naon we da pangabuki kuring mah daun cangkudu.
13: Mah meuli jauh. Aing ngala daun babadotan aing kabuki daun cangkudu. Aing meunang daun kalapa. Mending daun ceuli hakan geus leuwih. Hey.
15: Ari Akang, aya bejaan bapak kuring pangabukina daun cangkudu.
13: Nah, aing kitu naha?
15: Ya atuh, lamun eueuh daun cangkudu teh kuat nanyakeun, Kang.
13: Kumaha cenah?
15: Kamari kuring teh nyeupan daun cangkudu nanyakeun.
13: Kumaha cenah nanyakeunana?
15: Jem, mana daun cangkudu? Eueuh, Pak, di tangkalna oge geus rigil. Kitu teu percayaeun pan manehna mah neangan sorangan ka dapur.
13: Tuluy.
15: Kukur kakar, akar kukur. Anu nangkarak ditangkubankeun, anu nangkuban ditangkarakeun. Eta dinu paso samarukna hideung-hideung daun cangkudu.
13: Ari caeun?
15: Keuman calana hideung di lalang.
13: Wah, kolor aing nu eueuh meureun.
15: Tak oge kuring bingung neangadang daunan teh. Akang rek ka mana, Kang?
13: Yeuh, nya teh rek neangan pidununganeun ieu teh jem.
15: Neangan pidunungan.
13: Heeh.
15: Kuring oge rek neangan pidununganeun.
13: Mangih henteu. Geus mangih.
15: Erek mangih, erek mangih. Erek neangan dunungan.
13: Kalah mangih naon?
15: Kalah mangih toge.
14: Halus,
15: Ih, jangan mangih sugan akang gitu. Aya kitu, kalembang-kalembang gitu.
13: Lamun maneh rek ngadunungan ijem ka Kang Gugum. Apa Kang Gugum?
15: Apa?
13: Kang Gugum Gumira geuning.
15: Nya,
13: anu
14: ti jugala teh.
13: Istrina teh, istrina teh eta teh geuning.
15: Teh
13: uis. Teh uis, uis naon teh?
15: Uis. Pak, adituna.
13: Uis Pundriah. Atuh entong koma wae kudu make peun ge mah.
15: Heeh. Kadinya masih ngabutuhkeun cenah cenah Kang?
13: Oh ngabutuhkeun cenah maneh teh keur cicing dina suhunan cicing geus leuwih.
15: Nya teh mun kuring teh suka ngakanan beurit.
13: Heeh.
14: Keur kajodohan jeung mati.
13: Yang
14: kulan.
13: Heeh nya euy sing goreng di dunya mah kur temongkeun jasa nu hade.
14: Jasa. Jasa nu hade da aya deui.
13: Sagala rupa oge urang teh lamun teu kitu, wah. Aja jasa teh tina amal.
14: Tina amal urang.
13: Jadi amal urang teh temongkeun. Jadi jasa-jasa nu hade teh.
14: Tenah.
13: Boh ka nagara, bangsa jeung agama. Nya.
14: Laras.
13: Cek tina paribasa oge gajahna mati maungna belang ditinggalkeun gadingan. Naon sia? Ya
14: kusut.
15: Kolot-kolot juga ngomong gitu.
14: Nu bener ari nyarita teh nyaritakeun paribasa.
13: Oh, benerkeun atuh aing teh benerkeun.
15: Gajah mati. Gajah mati, Akang mati.
14: Salah.
13: Ijem dengekeun heula si Asep Ana tuh. Nu bener mah.
14: Nyaritakeun paribasa teh mimitina tina gajah heula, Akang.
15: Oh, tina gajah teh oge.
14: Tina gajah lain tina lalai badot.
13: Tina gajah heula nya?
14: Gajah heula.
13: Terus kumaha?
14: Gajah paeh ninggalkeun gading.
13: Heeh.
14: Maung paeh ninggalkeun belang.
13: Heeh.
14: Manusa paeh ninggalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Kudu nyalur aing nyarita.
13: Oh, da tina hate ge kitu aing teh. Da tina hate mah kudu nyalur agamana. Gajah meninggalkan maungna belang gadingan.
14: Kalah ka beuki pakusut sia
13: teh. Bolit.
14: Tina hate bener
13: urang teh. Ieu tukang rebab. Nih.
14: Abah, bejaan deui kadinya.
13: Pang benerkeun dewek teh gajah paribasa gajahna mati belangan teh kumaha teh?
16: Anu benerna pisan Akang.
13: Heeh.
16: Anu benerna pisan. Can aya hiji kajadian gajah jeung maung paehna bareng.
13: Acan kitu.
16: Acan.
13: Paingan aing hararese ngomongkeunana atuh aya acan hiji kajadian mah.
16: Matak teu pararaeh gajah jeung maung teh lamun bangsa lauk.
13: Lauk.
16: Tinu gede cepikan lutik bangsa kuya segala
13: sekarang ayo kena kuya ima nenek gajah belengung
16: nyata tupai aduh lebih dulang di hotmik
13: lebih dulang di hotmik aduh ampun ayo kamu nih lain mun kabeh wanung kara rojong kain cek ongkok kudewek teh sok dicalukan gini hayu urang nabuh hayu urang nabuh tapi kain cek uwuh nungara rojong hiji oge kahayang nama kain teh meres ya bungku
16: Gus
13: ayang Gus
14: cik Gus
13: itu panayakan itu pang tukang itu Gus
15: tanya lalahu gajah ya
13: gajah oh cing teksi jem oge pang etakan paribasa gajah nu bener teh kumaha teh Gus
14: bener bubuhan dirinya mah deket terminal imana gajah
13: bubuhan maneh mah kacu pindah ka Cirajang
16: eta gajah pae atah
13: oh
16: iya atuh
13: kumaha cing sok cing tadi
16: gajah pang
13: no saja gitu teh
16: di cek cece katardi cenah mah tardi teh jiga gajah. Ari tardi disebut jiga gajah teh lain amal.
0: Kalah?
16: Kalah kang jawab kieu pokna. Keun bae ceh. Da ari jiga mah jauh ka mana ka pasir eujeung ka pasar.
0: Coba itu nepi ka kararitu jelema. Si horeng di satu kangen aing teh teh hayang nalaluar ka aing. Ampun jelema. Jam. Bener pisan teh masya urang. Da eta turutaneun mah eta. Motekar ta eta teh disebutna teh komunikatif.
14: Halo. Ngan diperes tanagana we bungkuk.
0: Heeh. Leuheung ai di leuweung mah cicing teh teu lobating pelaturan. Ngan pelaturan di leuweung meureun ulah ngaganggu tatangkala.
14: Ulah ngaganggu tatangkala.
0: Ya. Anguran lestarikeun. Sabab naon ieu teh sumber kahirupan pikeun manusia.
14: Sumber daya kahirupan manusia.
0: Heeh. Tah lamun di kota loba teuing pelaturan jeung.
14: Wah. Sagala dicempan.
0: Heeh. Sagala diatur. Eta wae cenah bejana kamari dina surat kabar taun nu kaliwat.
14: Naon akan?
0: Heeh. Naon? Dina taun 94. Mun teu salah mah di jalan Oto Iskandar Dinata.
14: Tenan?
0: Heeh. Aya isu-isu nu teu paruruguh ger. Toko di baledogan.
14: Baledogan.
0: Jelema di teungeulan mobil parkir di baledogan. Teu etis teh, Eun.
14: Teu etis sebenarnya mah kan.
0: Heeh, di urang mah negara anu berpancasila.
14: Demokrasi
0: di urang. Ya. Nya. Demokrasi mah demokrasi kan ulah kitu teu etis eta teh ngaruksak.
14: Bener.
0: Pamarentah pikeun nganyurkeun pikeun ngawangun ayeuna diruksak deui.
14: Diruksak deui ku urang keneh.
0: Bari jeung isuna ge teu puguh. Eta teh
14: tujuanana
0: kan. Ya. Kumatak ulah gampang kapangaruhan. Jadi samemeh kita membikin tindakan apapun harus demokratis dan pancasilais.
14: Pancasilais.
0: Nya.
14: Betul kan.
0: Boh rek mikeun aspirasi urang. Nya.
14: Tenang, laras.
0: Rek nepikeun aspirasi urang ka luhur kudu demokratif jeung pancasilais.
14: Nya, kudu nyalur jeung eta.
0: Sabab naon? Lamun demokratif jeung pancasilais, nya urang teh akan dilindungi, oleh undang-undang.
14: Unang.
0: Itu ya. Cing cerdas ayeuna mah euy.
14: Nyang cerdas.
0: Heeh. Jadi di dieu teh urang perlu sadar hukum.
14: Sadar hukum.
0: Darkum kulawarga sadar hukum.
14: Bener,
0: Akang. Dewek oge pan sok minang digembleng ku Bapak Kapolda Jawa Barat.
14: Akang teh?
0: Bapak Mayor Jenderal. Eta teh geuning Bapak Mayor Jenderal.
14: Laras, duh.
0: Pasubani.
14: Pasubani,
0: Akang. Bapak dewek teh euy.
14: Eta teh?
0: Heeh.
14: Paingan ka Akang mah nya.
0: Hayu kabejakeun dewek ka Prancis.
14: Nya jos josong we
0: teteh. Jos sabaraha setel. Can dasrina.
14: Dasri.
0: Oh.
15: Anu mana nu
0: sok
15: ngambaina beuheung?
0: Nya
15: darasi.
14: Eh.
0: Darasi. Ah aing mah dasri.
14: Dasi.
1: Dasi. Dasi dina dadang arah aksi.
0: Heeh, ta eta.
14: Can cicis.
0: Dik dik oge. Bapak Kapolda ih.
14: Ya. Can mekelan
0: kakak. Akrab pisan can mekelan akrab jeung seniman teh.
14: Aduh
0: eta mun pejabat teh kitu nya euy kabeh.
14: Sadayana akangnya.
0: Heeh akrab jeung seniman nya ah ka seniman.
14: Ya ka seniman.
0: Heeh.
14: Pamuntangan urang.
0: Pamuntangan urang sarerea. Bapak Kapolda Jabar.
14: Laras.
1: Ya. Padana setia ge nya.
0: Padana setia. Puguh deui padana setia mah da ka dewek teh ulu.
14: Ulu. Mus-mus rangkul rek kakang teh.
0: Panano.
14: Panano.
0: Pagugum.
14: Pagugum
0: Pakuan. Aduh di Pakuan Bapak Gubernur.
14: Bapak Gubernur.
0: Eh ampun dek euy lah.
14: Heh. Nyarana ah bener akang.
0: Oh kudu kitu da.
14: Mudah-mudahan teh sing sadayana.
0: Mumacak sila lain cing gerabel rumasa ka dewek teh
14: panjagaan. Tegablag rumasa kumari akang ai teh teu rarasaan mah. Gede rumasa.
0: Di mana dewek biji teh heuk ku siling teh puji. Ieu mah ngadon di hareureuyan aing teh. Mun eueuh ka bosen ngahareuyan aing teh.
14: Oh dari abdi kudu ngahareuyan beca atuh akang.
0: Aduh. Heeh. Heh, dewek teh puji tah tinggali dalang.
14: Naon dalang?
0: Dalang muji.
14: Muji kumaha?
0: Yeuh, ceuk dina katerangan oge alhamdulillahirabbil alamin.
13: Jadi hartina sadayana puji kagungan Allah mengurus sadaya alam.
14: Tuh. Kan tenang.
13: Jadi sadayana puji setiap sadayana eueuh nu disesakeun.
14: Eueuh nu kalangkung.
13: Nya. Puji we nu kitu nu kieu oge saluhureun sasama jeung sahanapeun pujieun ngungkul. Jadi sadayana puji kabeh puji.
14: Puji ulah nu kaliwat.
13: Ulah nu kaliwat da eueuh benci urang mah.
14: Piteuk tongo walang tagar.
13: Piteuk tongo walang tagar pati gogodongan oge makhluk Allah mah kabeh pujieun.
14: Nya naon esena puji atuh.
13: Tadalang ta ayeuna mangih kaso-kaso tina Al-Basyiah. Pilaanan sajengka tuluy dipuji diraut dijieun hulu dewek. Di mataan, tuluy dicet, di utek-utek pan maraban kamanehna ai dewek dipuji mah diurus.
14: Tapi heueun,
13: bener. Grafek. Kitu. Hayu muji mah. Heueuh. Nu beunghar, nu miskin kabeh pujieun ngungkul di dunya mah. Eueuh bencieun.
14: Tenang, teu aya.
13: Sabab kagungan Allah mah kabeh mangpaat.
14: Mangpaat
13: wae. Nya. Mangpaat ka mode reungit pan kagungan Allah mah mangpaat.
14: Ay nyarita teh kudu ka harti ay reungit paling mangpaat. Ay demam berdarah pan tina reungit, malaria tina
13: reungit. Lain kitu meuli nya jelema nu parasea teh nya. Dan puguh mikiran positif negatifna geus di ponis.
14: Da kudu ka harti atuh mangpaat.
13: Begini anak begini.
14: Begini.
13: Mau denger enggak?
14: Coba saya dengar.
13: Anda itu jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya.
14: Iya. Sesuatu tidak mungkin ai leungit mah tuh.
13: Tidak mungkin manfaat,
14: tidak mungkin manfaat.
13: Buktikeun ku dewek.
14: Sok,
13: buktikeun. Sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk?
14: Oh, eta. Tina bati nah
13: bener ya,
14: Pak. Elpa. Ya. Bener. Oke. Sabaraha puluh nampung karyawan ge.
13: Heeh. Weh,
14: ambil obat nyamuk.
13: Asal mikir jelema mah jadi duit grepek. Yeuh dengekeun ana.
14: Naon
13: cik? Ai Qur'an teh keur jelema anu takwa.
14: Oh,
13: jadi pituduh sote Qur'an teh keur jelema anu mikir.
14: Keur nu mikir,
13: Akang. Da keur nu teu mikir mah jadi racun.
14: Jadi racun. Oh.
13: Ulah lalang ora deuleuh.
14: Jadi Qur'an mah jang nu mikir.
13: Jang nu mikir. Nu matak pamandegan urang ulah ditukeurkeun kana supermi, kana susu,
14: kana poe mari nya Kang.
13: Kuna kana poe mari ulah. Naudzubillah min dalik.
14: Hey, amit.
13: Pamandegan dina agama urang Islam ditukeurkeun kana susu.
14: Amit.
13: Jangan urang pindah agama, amit amit.
14: Keheulaanan.
13: Mikir atuh.
14: Iya.
13: Nya.
14: Bener Akang.
13: Pikir ku urang.
14: Teu salah.
13: Ayeuna ge contona yeuh. Lamun maneh tapakur sakali tur berhasil sarua jeung ibadah 60 tahun.
14: Lamun
13: ta eta keterangan buktikeun ku dewek
14: entong. Cing, hayang nyebuktikeun.
13: Ayeuna mah entong jelema nu beragama mode urang. Urang Yahudi we urang Yahudi.
14: Naon Akang?
13: Urang Yahudi nempo keuyeup tuluy manehna mikir, apan manehna nepi ka jadi doser. Tina mikiran keuyeup nyeun doser, apan eta doser sabaraha taun mangpaatna?
14: Leuwih ti 60 taun.
13: Leuwih ti 60 taun, kunaon eta ka urang Yahudi teu jadi ibadah kana dirina?
14: Naon sih?
13: Sabab diaku.
14: Diaku kumaha
13: ari? Aing pinter, aing jago, aing gagah, mobil aing, sawah aing, gedong aing, kendaraan aing, teu mikir ari aing nu saha.
14: Kusagala di aku.
13: Apan urang mah aya lahaola.
14: Lahaola.
13: Nya.
14: Nya.
13: Itu.
14: Kahartos Akang.
13: Dek oge. Cek dek oge.
14: Cek udek oge mah.
13: Itu dah. Minum heula euy.
14: Eh saya Akang.
13: Puguh we da garing ti koro teh.
14: Akang teu nginum naon teu nginum lahang nginum naon.
13: Naon?
14: Nya Akang teu ngaleut lahang ngaleut
13: naon. Iya pan aya cai di leuweung mah masih kana sehat.
14: Kana sehat.
13: Nya. Itu tah, nya.
14: Mau aya jaraman bener akan. Duh. Batuk badan akangna angin teteh.
13: Cing euy dek kana lagu ih.
14: Lagu Akang?
13: Heeh.
14: Erek naon Akang ngalagu teh?
13: Erek. Aku masih lain ge lagu na mah tuh.
14: Erek kaul Akang teh?
13: Heeh.
14: Erek kaul.
13: Erek kaul yeuh nepangan para mitra sadayana anu sami nyetel kasetna dina radio na sewang-sewangan.
14: Sae.
13: Atuh anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan.
14: Tenan.
13: anu teu kagungan radio wayahna dengekeun tangga cau. Kumaha di jero tangga cau teh aya naon?
14: Nya. Aye nu meuli kaset, aye nu teu meuli mah ngadengekeun ka kompor
13: geus. Heeh. Tah kitu. Lagu naon ye euy lah.
14: Ah, sok wae lagu mah seueur atuh Akang.
13: Jem, ayo mana bisa nyinden?
15: Oh, bisa.
13: Cing sok.
14: Sok.
15: Daik mung jadi alok nak
13: kang. Sok, daik. Kemana jadi alok nak? Contohan hula.
15: Amun ek sinden tanya lagu iya teh kang.
13: Nawan.
15: Lagu na teh. Tumpah mobil sedan.
14: Oh, benar.
15: Mangka dema, bisi tiguling. Ayo cek alok na teh. Aduh enak gitu
13: kan. Siap pelbah tiguling dewek nyebut aduh enak.
15: Heeh,
13: sok.
15: Burung ge sabet nya.
13: Heeh.
14: Po kabalik mun teu
15: kenya. Heeh. Kadang-kadang anak ieu. Tumpak mobil sedan.

0: Aduh enak, aduh enak jem.
1: Tumpak, eta bujur kebo. Angka deh makang ebot di siti gulik.
0: Aduh enak, aduh rugi goblok. Si Ijem nyilakakan kak Ijem.
2: Hanas diturut ya kan.
0: Nyepi kak Ijem dijajah ku si Ijem. Ampun euy.
1: Tidak wae Kang kebo oge. Tidak aran kene.
2: Tidak geuteung ka Kang meureun ka si Ijem.
1: Lagu ieu tuh.
0: Naon?
1: Lagu ieu nya. Lagu Mares.
2: Aduh,
0: Mares.
2: Mares mah teh. Kos dangdut wae.
1: Ngalongna kieu.
0: Kumaha cenah?
1: Kukuring, kukuring nya.
0: Heeh. Sanggeus da kumaha?
1: Teh kuring teh. Aya kebo keur di parapan. Kukuring, kukuring,
0: itu apa? Nah, siap, siap, siap.
1: Ayo. Ayah kebo di parapan.
0: Kukuring, kukuring.
1: Ayah kebo di pandangan.
0: Kukuring, kukuring.
1: Ayah kebo kerono.
0: Kukuring, kukuring.
2: Goblok, kukuring, ijam, dicekik, siap.
0: Lain nyilaka ke si Ijem kai.
1: Akan kan diaku wae geuni.
0: Jok aina dewek Ijem. Alokna kieu Ijem. Eta teh kuring, eta teh kuring gitu nya. Jok. Anu geulis.
1: Eh. Kumaha bayana? Oh terus di teh malan.
0: Heeh, eta teh kuring, eta teh kuring. Aya dokter
1: kuring eta teh kuring.
0: Aya nu geulis
1: eta teh kuring, eta teh kuring.
0: Aya lalai badot.
2: Nah siapa ke jempa ejem?
1: Ayo ya.
0: Ampun. Heeh. Padahal cek mana eta teh ewon gitu. Ampun nyuhun Ijem ditepungkeun deui masih kana sehat nya nyuhun.
3: Heeh.
0: Ja ka tigang bata. Naonana? Atuh bata beleguk-beleguk teuing pada mun kana sirahna nya.
2: Ulah kagok.
1: Heeh. Ieu tadina mah lamun aya Akang mah tas dikuring terek dibales deui ka Akang.
0: Alah, ampun. Hah?
1: Hiburan,
0: Dit. Hiburan, ah.
2: Hiburan lah, Kang Teh.
0: Rek jaipongan, ah.
2: Rek jaipongan.
0: Tapi, sing rada lila mah usahanya.
2: Sok.
0: Hah?
2: Nya sok, Akang rek kaul makanya.
0: Genep menit, ya ulah leuwih ti 4 menit.
2: Sok adinya.
0: 4 menit cukupnya.
2: Cukup, Akang.
0: Kan bae, lamun entong wakadi oreun, kan lamun panjangkeun antep itu anu itu dana.
2: Kesangan ari 4 menit,
0: mah. Oh, der. Jaipongan, lamun. Lagu bayu-bayu.
2: Bayu-bayu, beran. Abah, bayu-bayu.
0: Ijem, gimana bisa nyinen bayu-bayu?
1: Bisa.
0: Tapi cing baliknya. Oh, nyamuk. Lamun teu sanggup, keur ngalagu, lamun teu sanggup sapertina lamun geus sape, tuluykeun sinen, gitu nya. Oh, jadi lagu angernya.
1: Angger.
0: Oh, ter, bayu-bayu.
2: Asa-asa goak we, Ijem, makanya.
1: Sinen heula.
2: Heula, tut pangkatan heula.

Adiós.

102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: khatimah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak Saha itu namanya?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi di mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos dua kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atau sabaraha botol nutos aep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
2: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis

0: 0868-8666-66.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Maaini. Panasahan namina
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes Maaini teh tos sabaraha botol?
2: 6 sabotol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, saya harapan.
2: Dan sebenarnya teh faktor usia oke akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
2: Anu ningali kene, anu teningali anu kiri.
1: Tos nganggo tes Maaini kumapa kakaosna?
2: Sebenarnya tos nganggo tes Maaini namanya oke setengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na, oyong ulah remeng-remeng wungku, oyong jelas deui. Itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes Maaini kalarsan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.

0: Lebih kang esang gitu akang
1: mah. Alhamdulillah hirup yang alamin.
0: Ya, lebih kang esang bon.
1: Dawai yu. Naon? Asli di milungi ganteu. Hah? Silai milungi ganteu. Kuring ada dia we bari nunutan.
0: Ya. Bari nunutan.
1: Lain teh mangga si Ijem ye. Nah ka mana? Lumpat teh kana gawir ka itu.
0: Ya, lumpat. Heeh. Asup kana jero ruas
1: ieu mah. Ada deungeun-deungeun ieu ah.
0: Di pikiran teh ieu anak batur tu akang.
2: Heeh. Jiga siki kalikin kitu ragrad teh.
1: Ujang. Pak, kumaha cu? Atos, Pak. Alhamdulillah dah.
0: Ya.
1: Cayina hera ngagenyas, Pak. Heueuh, tah kitu, Jang.
0: Asli keneh tamat cai teh Kang.
1: Lamun seug urang daek tapakur deuleu ucu. Di mana keur kumaha bae oge jeung di mana wae ayana asa ilaing eling ka pangeran teu leuh marengan deuleu. Rahmatna, pitulungna. Sabab naon? Bakal jentre, bakal ece silaing ningali dina sagala rupa perkara ebreh sadayana ge kaagunganna.
0: Wah, kantenan wah, kantenan.
1: Nya,
0: jararata.
1: Nyumun, Pak. Di antawisna wae jalana jamana kamana koharna
3: kohar
1: haji kohar ujung berung
0: lain
1: kunyuk sia
3: bisa diajak ngobrol gaib
0: eh saya diajak ngobrol
1: lalu mas nanyakeun ka haji kohar mah ka haji anang nanyakeun pelurah anang si aki anang
0: deket tidinya mah
1: jalal jamal kamal kohar teh deuleuh eta teh kaindahan, kaagungan, kasampurnaan jeung paksaan.
0: Deuk.
1: Marengan kabeh oge sadayana kodrat iradatna wungkul.
0: Laras teu malegi ceulik we nya mah.
1: Tak kitu deuleuh Jang. Leres, Pak. Nu matak deuleuh cu, ngeunahna nikmatna mangeran ka Allah teh kitu deuleuh cu.
0: Tiis ceuli herang panon.
1: Tiis ceuli herang panon nikmatna luar biasa deuleuh Ujang. Anu matak teh oge aya paribasa urang teh eling nu teu aya wates wangena geura tanyakeun ka si Dawala tuh dalina naon padkurulloha dikron kasiro tah geuning
0: apa bubuhan minang ditaju
1: kitu tacu bubuhan sileung minang ditaju
0: euy
1: naon sileung minang-minang teh ditaju teh naon teh sigeu tah nya atuh da kawajiban atuh lain mun minang-minang teuing geuning urang oge lapar minang
0: teu beda ti kitu
1: teu beda ti kitu eh lain sidik-sidik teh sia mangadon hee sing ditajug teh nikmat tapakur
0: tapakur teh ngesep
1: cuk bapa tadi lamun tapakur sakali tur berhasil cenah baka surajeng ibadah 60 tahun geuning sia tapakur wae anger sangsara surajeng aing
0: lain dicokot gitu nama
1: ya terjadi ukuran soal benghar jeng teu nama no penting mah nikmatna kapan teu kurang-kurang aja lemah benghar bro di juru bro di pantau ngelayar di tengah imah buncir leuit loba duit apa nikmatna weh
0: nikmatna
1: gegebegan
0: ya
2: ketik rasa rela
1: itu naon teh sababna euy antara naik jakat teh nu kitu teh teu eling kana leutik atuh lamun kitu mah dunya teh tereh kiamat euy bisa jadi bisa jadi
0: bisa jadi kadinya
1: ya ayeuna mah leuletikan we ruksakna nagara ye hiji teu adilna pamimpin dua kalekedna para alim ulama katilu koretna jalma nu beunghar jeung kaopatna ceceremedna jaman leutik cindakna mah meureun lamun pamimpin geus ngalimen alim ulama geus gayebeud anu beunghar geus kararumat nu miskin geus ceceremed tadi dieu tunggu karuksakanana
0: eta ringkes ringkesna mah
1: heuh meureun kitu bisa jadi euy macak jauh ge rek ah
0: matak ulah kajongjonan wae ge di dunya teh kitu
1: lain juga jelema cu
0: mana
1: tuh juga wae WIL tenaun AWW belegung kurang gaul pisan sih mah tobating rayi sugriwa sobalik kaulah nun acet kaulanun. Tinggali aya jelema ti luar. Naha eta teh jelema apa sato acil?
0: Duh.
1: Nah, eta teh jelema tinggali. Antosan
4: amuing ujar deuleuh itu aya
1: manusia.

0: bapak teh ngerayi nah eta teh lurupaan jelema teh meni kitu pisan
1: isna ari acuh
0: saha teteh Kang Sing taroskeun ka kasina
1: ke saha bapak
0: dupi ka kasih teh saha bapak
2: yuh nyong
3: terewes bisa ngomong
2: gulis tu awewe aduh kitu disebut sangkeng papanting di mana
3: nya atuh
2: mun aing ka sangkeng teh juga bekeyi oh bebeng aing mah komo aing di sampingan aing mah disengcerikeun ku si Nen pajakeun teh si Mega Mamah Mega meureun
3: Mamah Mega
2: nya di rumah makan eta teh Mega Mulya Cikalong Wetan
3: nya
2: heueuh meureun Mamah Dede
1: saha bapak
0: kising kuring nun
1: leres
2: ngeunakeun ta ieu satria baja item teh
1: ah cucung ikhya
3: mas lain ka kolot teh
2: mun ieu ta neng nu make kopeah nu panjang irung ta ieu mon kaiking
3: raja kera atuh
0: tamah dupi eta nu diikat
2: ada emang mah ka Sandra
3: noh
2: lamun teu ka Sandra ka sarung ada nepi ka sasar
4: jadi kajugalan
2: heeh ayeuna mah jadi kajugalan ayah ka dian deui tungtungna mah heeh dasar guru minang pangih jeung mang kitu tuh mang Ikin
0: Jisim abi teh pun Semar sin
1: Bapak Semar
0: tepino Bapak Semar kakasih
1: sumuhun neng sumuhun
2: meuteung iceup kitu bapa nempo nu geulis mah sia
3: kolot mulain bogoh kaget
2: teu mokot beungeut dewek tinggal monyong atuh da campelak
3: geus ka sasama we si tangga kolot aduh
1: dupi eta saha
2: abdi mun cepot
1: eta anu hiji deui
2: abdi teh anu nembel lungsur ti sawarga
1: saha
2: abdi dewa
0: dewa naon ajeun
2: abdi dewala
3: aduh bener tapi eta teh
2: mah aduh si moyong dewa sautan sia mah
3: dewa ponok sakitu ge
1: ti mana
0: inu mah we jisim abdi teh seun kawit mah ti nagara Maespati menak
1: ti Maespati
0: sumuh ti Maespati bapak
1: leres
0: bade angkat ka mana ieu sepuh teh ke dupi salira teh saha
2: saha den teh sih ra naon geulis awewe nya juga dewe keun ngora
3: tuh
2: nah ari aka awewe bade tau awewe aing ngebeuheulang di operasi plastik ngan kulantaran plastikna eueuh aing teh di operasi digenti ku galinggem
4: plastikna gulung
2: plastik yang ngagulung kaduruk
0: saha menak teh seun
1: ngaran kaula aki
0: sumuh
1: upami dipersanten ngaran kaula teh Guarsa atawa Sobali ieu pun adi
0: minantara atanapi disebatna Sugriwa dupi ieu teh garwa seun
1: sanes aki ieu teh pun lanceuk
0: oh tuang raka
1: teu pino
0: kaula teh lanceukna aki
2: nyir sugane lengoh atuh nyong
3: yah sugane
2: kan ulah sok ngarunghal keur kuring teteh awewe teh
3: edas
2: eta mah silaing ngarunghal mah ka aing belegung da lamun bapak boga pamajikan ayeuna teh ngarunghal ka dewek
1: saha neng teh
0: kaula teh pun anjani aki
2: saha cenah ah oh si teh saha santek denge di antapani cenah
0: Anjani
1: oh Anjani di mana menak teh nun
0: si kanya tukanya rayi sasauran
3: dah tenang
1: kaula teh ti padepokan Grastina aki di mana nun ti padepokan Grastina
2: duh hari manggih kakak getek itu bapak dewek mah ukak Kostim.
3: Kaget kolot mukanya.
2: Nurutan abah teh baheula. Oh nyanya atuh da turunanana. Hayu heuh.
3: Darunayanana atuh.
2: Pan aya paribasa teng manuk teng bebenyet anak saha teh teh nya meni bararaong teuing. Tuh. Bebenyet anak cengceleng, anak meraku kuncungan gitu belum.
3: Gitu.
2: Ya. Jadi bebenyet anak cengceleng, anak saha, anak kandeui. Jadi bararaong anak ayeuna mah. Can kawin oge geus rareuneuh.
5: Hey. Ya sakira sebenarnya.
2: Nah kalau diaikan juga tadi sungsuri kena ini. Ada kahayang deh kepada gitu. Tapi kun baik tina nawa. Kun
3: baik dah manusia tara anger. Iya
2: manusia mah tara anger.
5: Iya.
1: Tigrastina dupi tuang Rama.
0: Kangjeng Rama teh upami dipercantan mah nyata sesepuh eta pertapan kakasihna Resi Gotama. Ayana.
1: Naon bapak teh?
0: Ujang. Tinggali deuleu rupina percis juragan Arjuna Sastra Bahu deuleu itu juragan Sobali Sugriwa. Amuy ujang.
6: Atuh tepi lodang mah.

0: sasat bade apruk-aprukan milarian pinunungan ai maksad mah bade ka Ayodya kaulan. Bade ka mana ki?
1: Bade ka Ayodya, saurna didinya aya Raja Adil Pramarta Prabu Dasarata.
2: Dah tenan. Leres.
0: Leres. Dupi aden geuning apruk-aprukan di alas Pringgadingan sala ieu teh.
2: Milarian naon?
0: Milarian naon, Nun?
1: Aduh. Anu mawi ki. Kaula teh sasat ngabujengan pun biang. Margi kaula teh sasatna anu langkung raket. Di jaman leutik teh lintang ti sareng Kangjeng Ibu ku melayang di Gegana Wiati. Kacanak angin duka di mana pinasibeunana aki. Kalayan kaula teh bade milarian cupu Manik Astagina.
0: Ulu.
2: Eta geuning wae.
0: Na teu aya nu
1: kacanak angin.
3: Ulu, aya gempa bumi meureun bae ditu. Aya angin puyuh meureun.
4: Bisa jadi, Pak. Nya bejana di ditu di dieu aya teh gempa bumi, angin.
2: Angin.
4: Seuneu cai. Peringatan teteh nyapanya.
0: Heeh, Jang.
2: Ngageuing teteh
0: moal. Ngageuing ka urang sarerea.
1: Yen moal aya nu mampu deuleuh di mana parantos ka babad ku tentara Allah mah, Jang.
2: Doh, kan tenang.
1: Nu mawi di dakaterangan bakal nurunkeun ajab lamun maneh teu nyukurkeun kana eta nikmat.
4: Ampun,
1: tak kitu deuleuh aya pangeran mah da moal jadi janji, Jang. Kade,
0: cing inget.
1: Ulah dimang-mangan deui ayat-ayat pangeran teh cu, ulah ragu-ragu deui.
2: Ulah cangcaya.
1: Ulah cangcaya. Nya jentre eces universal. Kade.
3: Beda Semar baheula jeung Semar ayeuna. Dina jaman Lokapala mah bapa dewek teh can bisa nyebut universal.
2: Beda deui
3: atuh. Nya. Baheula mah dina jaman Babad Lokapala mah bapa dewek teh kana universal teh karek bisa nyebut yuyun. Baheula mah jaman baheula mah gurah geroh we Surabi Doma teh geuning.
2: Nya.
5: Heeh. Jarum bae.
2: Baheula mah kitu we jarum sepotong pake ngarupat impres.
4: Elah.
0: Nu mawi jisim abdi teh sin bade sinang heula ka tuang rame. Maksad teh. Kitu aki. Teu pino.
1: Nanging kaula teh aki bantos keun heula we. Manawi kitu oge. Aya anu ngagubrak pelebah mana bae. Eta teh yakin batu ragrag ti awang-awang. Da Kangjeng Ibu teh jadi batu, rusiahna mangke we, dongengna mah di mana parantos salse kaula. Tak kitu salasna aki. Tulungan kaula teh aki.
0: Ih, ari ngeran.
1: Kedah kumaha nulunganna atuh isim abdi teh? Iwati bade nyarengane maksad teh sieun. Tata aya halanganna atuh pikeun kitu masalahna. Anteur atuh aki kaula teh keueung.
3: Geuna aya soa perkawis leuleumpangan di leuweung mah sareng emang. Gampang cepan sering moro bagong
2: terus biasa deh
3: moro bagong moro careuh moro jol fungsi tong di eik kena era
2: sarwa jeung si Abah
3: itu cah jadi tuang ibu teh jadi batunya
1: jadi batu anu mah ka hirup paksa di pilarian
0: sae sae atuh nun sae ya
3: dan
0: cing atuh cu
1: aceuk kula rayi. Nya aya mah urang sami-sami pilarian we. Da moal teu ka perbah di ragragna eta batu nya teh Kangjeng Ibu. Unyuk suwara, rayi atuh urang sami-sami wae bapa. Kumaha kinten-kintenna sanggem nyarengan?
3: Ba, barengan atuh kitu.
2: Nya watos kitu
3: akang. Sugane jadi junungan urang.
2: Nya.
3: Apan manusia teh wajib tutulung lain?
0: Heeh, Jang Alus. Heurido siling.
3: Ih, lillahi ta'ala abdi bapa. Lillahi ta'ala. Asa ku bapa dikitukeun kitu bade ngagugu abdi bade tumut ti ayeuna mah. Teu ngagugu ka kolot abdi ti arah. Hirup ti loba sangsara loba katipu batur. Hari ayeuna mah tos ngagugu pan sugane kitu tah.
2: Sugane aya
3: probahan. Malah beuki rusak. Heeh. Teh. Sieun diijabah ai ku sepuh teuing mah kitu tah.
0: Hayu atuh jang hayu teu tah. Ieu Raden Sobali atanapi kuarsa. Alu mampah ye urang sewang-sewangan e kabeneran. Mangi situ anu gede.
1: Uluh, bujang. Tingali yeuh pikeun kahuripan hirupna manusia. Sugane ke kahareup jadi daerah wisata deuleuy yeuh.
2: Leres, tapi kana genyas kitu caina.
1: Jadi objek wisata, ujang.
2: Tenan.
1: Aya situ deuleuy.
0: Yayi,
1: kaula nun kula Akang bakal kabelah ditundeangan. Teu pinoh kaula nun.

0: Raden Sobali atanapi Raden Kuarsa nyaeta ngurilingan yesitu misahkan anjen ngahuleng ngaraga meneng kedah kamana tilampah. Nah, asa kunararikmat ningal yesitu
1: antos we Raden sakar

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Inilah kabar gembira dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Neng ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sateu acara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Para konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna. Keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil i'tibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat, "Tsumma naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak." Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu kan?" "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
4: "Berita apa itu bang?"
2: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
4: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
2: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
4: "Ya."
2: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama, pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?
4: Suhuf.
2: Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha, yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih gak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan ini urusannya. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadihi innakum la'alal haq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fa fimal ikhtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fa fimal ikhtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam gak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafi mal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi, sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia, tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi. Dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir. Umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah, gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua, mau giliran mati baru Islam. Nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia. Dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta, yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
5: Amin.
2: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datangi, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yasauhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah." Jawab beliau, "Sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan." Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak amirul mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu. Ambil modalnya, untungnya, masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis dompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi.
4: pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat. Ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah, Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot, orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu? Kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau, Pak.

0: Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor ah, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding.
1: Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Hah? Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor.
2: Lapor apa?
1: Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?
2: Tahu.
1: Istananya di mana, Pak?
2: Istananya di atas lumpur.
1: Di atas lumpur.
2: Di atas lumpur.
1: Pengawalnya banyak, Pak.
2: Banyak.
1: Siapa, Pak?
2: Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya.
1: Pakaian kebesarannya apa sutra apa apa, Pak?
2: Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
1: Saya enggak ngerti, Pak.
2: Itulah Umar bin Khattab.
1: Lalu orangnya sekarang di mana, Pak?
2: Di depan ente.
1: Rupanya yang dia tanya itulah orangnya.
2: Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran.
1: Coba, istananya di atas lumpur.
0: Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya.
1: Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa.
2: Kamu dari mana?
1: Dari Mesir, Pak.
2: Ada apa?
1: Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As.
2: Kenapa?
1: Main gusur aja, Pak.
2: Ceritanya?
1: Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan.
2: Begini. Kamu lihat tempat sampah itu?
1: Lihat.
2: Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini.
1: Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak.
2: Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu.
1: Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang.
2: Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As.
1: Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak?
2: Sudahlah, kasih saja.
1: Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemeter, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek.
2: Hey, proyek batal, masjid gak jadi didiriin, itu gubuk Yahudi diriin lagi.
1: Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya.
2: Ada apa sebenarnya, Tuan Gubernur?
1: Kamu tahu. Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
2: Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini.
1: Red.
2: Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku.
1: Siapa yang enggak ngeper begitu, weh? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya.
0: Adil.
1: Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah.
0: Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena
1: keadilan dari Umar bin Khattab.
0: Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang,
1: padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya.
0: Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair,
1: kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima, lewat putrinya aja Hafsah.
0: Baik.
1: Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?"
0: "Hafsah,
1: saya, Abah."
0: "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?"
1: "Enggak ada."
0: "Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul,
1: betul?
0: Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?
1: Bukan, roti.
0: Tempat tidurnya kasur empuk?
1: Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut.
0: Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya?
1: Cuma dua. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai,
0: dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya.
1: Sehingga rumahnya itu disebut Darul Kodok, rumah bayar hutang.
0: Begitu kesederhanaannya. Jadi gak pakai aji mumpung. Mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu.
1: Itu kesederhanaannya.
0: Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud.
1: Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita?
0: Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud.
0: Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum,
1: dia tidak pernah kenal kompromi.
0: Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Ayham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam,
1: Badui.
0: Jengkel dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi.
1: Orang ini lapor kepada Umar.
0: Panggil Jabalah bin Ayham.
1: Panggil.
2: Kau ditampar?
1: Betul Khalifah.
2: Tampar dia. Tampar lagi.
1: Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar.
2: Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babe diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Yang pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa kue? Itu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Hara bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk, lubuk, lubuk. Umar lihati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, memang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa, Tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana, Tuan? Saya sudah gak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi. Jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia gak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Zalim betul Umar bin Khattab itu.
1: Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri.
2: Dipikul sendiri, kata Aslam, "Ya Khalifah, biar saya yang bawa."
1: "Jangan." "Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti?"
2: "Biar saya mikul sendiri."
1: Dia bawa ke tempat ibu-ibu. dia masakin sendiri. Nah, Bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah, Tuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulonuwun. Oke, bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh ngalatandong naon teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Sap berapa botol teh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang ngawa naon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, pamit telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyerian nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sakali
3: teh. Sakali teh mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sahib.

0: Melati, Kecamatan Sindang Resmi, Peneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
1: Anu
0: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
0: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol ibu?
0: Mendage sabotol.
1: Geus budik reueuh nya bu yang berpikireueuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis bu mangga.
0: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
1: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

kering. Darah yang sama ketika Adura menjadi saksi keluarganya terluka, terambil nyawa. Darah keluarga yang menurut dia tak berdosa. Adura mencoba bertahan dengan gontai berjalan. Akankah aku seperti itu? Atau akankah ada saudara-saudaraku datang membantu? Adura hanya bisa terseduh sambil menangis.

0: demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Teteh Rohmah.
2: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
3: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
2: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungah, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah.
2: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
3: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
2: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan etat. Nah, eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek ah percanten we.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ninga teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
3: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
3: Nembe sabotol sareng ayeuna nembe 2.
2: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
3: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali kitu. 18 tetes kitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
3: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
2: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
3: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
3: Amin. Amin. Amin ya rabbal
2: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami, Dek.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju? Aran nya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: kamari
2: meni eda teh raos alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: nate sabara kali saya dinten ngeliat itu
3: 3 kali kemari mah
2: kasuk
3: iya tete ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah gitu, mohon sabara tetes ngeliat itu kemari
3: 3 genep tetes kan yang sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes
3: 3
2: kali panggitannya
3: iya
2: 3 kali
3: 3 kali
2: oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, aya karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit-pamit mah, upami jalan gitu, seleleus weh, tetaya iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Ya, upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Daknya geningannya. Beuh. Nah, aneh atunya.
1: Ulah aneh, ibuna, ulah aneh. Apanan barang-barang diurang oge teu eleh ku buatan luar negeri, teu eleh marukanan. Jeung deui teu saeutik barang nu diekspor ka mancanagara. Hartina aya ekspor, aya impor. Ekspor mah barang-barang diurang di kaluar negrikeun dijual ka mancanagara. Sedangkan aya barang-barang impor nu ti mancanagara ti luar negeri datang ka urang dijual di urang. Kade ulah kepalingan tinggal, ulah kabobodo tenyo. Barang-barang nu aya di Mekah loba barang nu ti urang. Malah bejana apan batu ali, batu ali.
0: Mohon batu ali kumaha kitu?
1: Batu ali anu harade teh nu dianggap istimewa teh nu aya di Mekah, di Singapura, di mana-mana. Eta teh buatan Sukabumi. Buatan Sukabumi. Tong boro eta apan? Timiti barang dagangan kaya ning bahan-bahan pokok seperti beas, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Loba nuti urang diekspor ka Arab Saudi loba. Unggal poe. Ayeuna ku ibu bayangkeun. Di kota Mekah di Arab Saudi dek melak sayuran di mana? Sok. Dan nu jadi ukul korma ungkul. Sayur mayur, eueuh sayur mayur di kota Mekah, eueuh. Tapi naha di pasar Mekah, tanah suci, unggal poe, unggal isuk aya. Sayur seger, di mana eta teh? Di Thailand, di Indonesia, di Vietnam, di ekspor.
0: Kumanya nakna?
1: Apan ku pesawat terbang nu cepet teh? Ukur ayana sabara jam paling ukur setengah poe paling lila ku pesawat terbang ayana sajam, dua jam, tilu jam nepi ka ditu. Tak gitu mata kulah sok riwan, kulah sok hayang kaaduh paribasa made in China, pake barang-barang ti Cina padahal di urang teh aya kualitas nasarua. Tah. Kitu ibuna eta teh. Ulah heran ayeuna mah. Ngaranna oge dunia globalisasi kitu. Nganu bapa teu kahareti mah loba anak muda anu reureuh resep kana lagu-lagu barat tibatan lagu sorangan. Loba budaya barat dipake di urang gitu. Padahal nah urang bulat urang barat sorang oge loba nu diajar kana kasenian jeung budaya-budaya di urang. Dek kumaha lamun kitu carana? Bet bangsa sorangan oge teu bisa ngajaga kana harkat ngabubule budaya sorangan. Minimal resep heula nya aheula ayeuna mah. Ulah kaelehkeun ku budaya deungeun. Aya we budaya urang, seni urang diakuku deungeun ngamak kakara. Mun kitu berdayakeun di urang atuh pikanya ku urang, pika cinta ku urang. Biaya anu bener. Para seniman budayawan loba anu ka luar negeri dihargaan di batur mah. Aya di urang teu dihargaan. Tong heran eta teh.
2: Nya. Buar liah ngahuleng. Ras inget anjeuna oge pan ngaborong batu perhiasan. Ngahaja milihan nu panghadena hargana mahal deui. Mani teu ditawar. Rasa maneh loba duit atuh buar liah teh. Tu tuluy nama sakabeh oleh-oleh dibudalkeun diidikan klien apik jeung taliti breh kapangi. Sajadah buatan Cina, sarua jeung nu di Kosambi Bandung. Kitu deui barang-barang sejena ayeuna mah kanyahoan, kabeh oge eueuh anu istimewa. Iwati cai jam-jam beureun anu asli teh hasil ti Arab Saudi. Memang eueuh cai jam-jam iwati aya di Arab Saudi. Da moal nya cai jam-jam meunang ngimpor ti situ bagenit. Moal mungkin ari cai jam-jam mah eueuh eta mah istimewa kaistimewaan Allah memang nurunkeun cai jam-jam teh ngan aya di Arab Saudi.
0: Beuh ambeunya an kabobodo ieu mah yeuh anak kitu mah sarua we jeung baranya ti pasar baru atunya.
2: Ceuk Waria nyamuhun atuh Bu Haji. Matak ulah sok hayang kaadeuh hayang jadi Ibu Haji disebut Bu Haji. Kalakuan teu jiga Bu Haji.
0: Sumuhun atuh geulis Neng Haji. Meni kitu apan matu kabi teh? Meni ngahinis.
2: Lain ngahina ieu mah.
0: Meni sok sinet sampir ieu mah.
2: Ya. Nah, raraoskeun we ku ketak kalakuan nyalira. Pantes urang disebut Ibu Haji kalakuan juga kitu. Panasahan. Kanu lain kumaha mada kedaweng teu menang dibejaan.
0: Nu matak ieu teu kudu kokomoan teuing bula beuli di ditu teh. Da barang mah sarua wae beda merek bungkul.
2: Topi bodas, ketu bodas. Kobe Haji geuningan ketu bodas.
0: Diki cadas oge ngabadak nu kitu teh tinggal beuli.
2: Kopi hideung mah sumawona da buatan urang kopi hideung mah peci iming geuningan kopi hideung kitu. Rupa-rupa buatan dalam negeri.
0: Jadi ketuk bodas oge kopiah bodas teu kudu meuli di Mekah. Di urang oge loba buatan urang deui. Sajadah ngaleuya di urang oge rek milih model kumaha.
2: Ceuk Paris.
0: Muhun Bu, teu kedah kabita ku buatan luar negeri atuh ceuk abdi mah. Buatan dalam negeri oge sami sarae.
2: Ceuk nyieyen cadakan budak keneh geus ngarti kaparbadinya.
0: Heeh, kaharti aya nama kaharti aya nama. Tapi da ngeus. Ah, anggap we barang istimewa ieu teh. Ibu ngahajang ngirim hidep. Tah tasbe mah asri tah meureunan jeung eta cai jam-jam. Emohon atuh pilaku sukeun ari cai jam-jam mah palsu, Bu. Moal mungkin cai jam-jam mah kitu.
2: Nyieyen nyerenge. Bunga hari kitu mah, tapi ujug-ujug ras inget karancekna pok ngomong deui.
0: Ibu. Naon Nyai? Ari kanggo Kang Ian mana, Bu? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, Nyai. Nah, poho-poho teuing ibu teh. Duh. Gusti Nu Maha Agung. Rarasaan teh ngan boga anak hiji atuh. Saeutik oge teu kainget ka si Ian, teu kainget ibu teh. Salila di kota Mekah teh ngadoa teh keur bapa, keur ibu, keur Nyai we atuh. Apan ibu teu boga anak teh dua jeung Ian. Aduh, hampura ya Allah, ya Robi.
2: Ceuk ibuna teu dihiding nyarita kitu teh nyapuguh Pa Aris maning ajenghok. Nah, betitu hari ibu nak. Apaan sidik iya nanti ini kanyah ibu?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng.
3: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan?
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga,
6: Ibu, ya.
7: Iya
6: ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya,
6: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
7: Enggak,
6: perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Nyata.
6: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya
6: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: huleng buan liah ngahuleng biraga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sadongdongan mah ngahuleng. Eta buan liah ngahuleng biraga meneng. Buan liah ngahuleng biraga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongdongan mah ibu Barliah ngahuleng biraga meneng. Teu karasa cipanon murubut bijil. Ngalemereh maseuhana pipina kasedih beuki namahan. Mulang ti tanah suci teh loba kana langsaan.
1: Ian, Ian anak ibu, ya Allah, Kasep. Tapi kakitu-kitu na Kasep, teu sangka sukan teh aya we nu Kasep teh, ya Allah, ya Robi.
0: Ibu, teu kudu sedih. Teu kudu sedih jeung teu kudu dipikiran. Da geus kitu jadina. Untung keneh eta oge. Untung keneh.
1: Nahan sebabkeun untung kumaha atuh geus bubuh budak urang teu dihukum. Dipanyara karunya teuing gedeh teuing.
0: Nya eta. Urang sok nitah. Urang ngalarang teu. Lamun manehna ngalakukeun kejahatan dilarang ku urang. Tetep manehna kadaweng. Tak kitu dihukum. Jadi matak untung kene. Si Ia ngalaman hukuman di dunya. Susuganan. Lamun geus menang hukuman mah menang peringatan. Bisa ngurangana siksa di akhirat. Tah. Jelema gering diuji ku Allah. Sugan ngurangan karena dosa-dosa manehanana kiparat cenah. Akhirnya jelema bangor bedek. Men. Belobang bedang wang kelang harak dolim jahat kau dihukum peringatan teteh sugan cager di dunia dihukum gitu sugan cager balik pikir di dunia na maksudna teh aya keneh waktu keur tobat asal maneh nanyaan sadar kana naon-naon anu geus dipilampahna kitu apa teteh aduh kitu eda teh jeung deui yeuh ku bapa geus kaciri ayeuna mah saprakna si Ian aya di pangberokan si Ian jiga-jiga rek bawalik pikir beda rinatna beda omongna ayeuna mah teu kawas bareto si Ian teh anggur mah doakeun ku kaikhlasan doakeun anggur da sarua bapa oge lain teu nyaah lain teu karunya sian aya di panyara teh ari geus kumaha kitu aturanana mudah-mudahan si Ian sing kuat narima cocoba sing teteg hatena sing meunang hidayah ti Allah nu maha welas jeung maha asih.
1: Si Ian, Ian, anak ibu Ian. Sugan teh geus cageur maneh teh.
0: Nya sugan ayeuna mah mun dihukum di panyara mah sugan cageur kitu maksud bapak teh.
1: Bu Barliah inghak-inghakan nangis ayeuna kakara karasa.
0: Asa teu aya haratina pikiran Bu Barliah teh. Mulang ti Mekah meunang gelar hajah. Ari datang ka ieu mah anakna aya di jero panyara. Akibat tina kulampah anu salah, kurang didikan jeung warahan ti kolotna. Dipikanya ah teuing, dienod teuing ian teh. Ari anak anu kadua nyaeta Nyi Yeyen teu mido ngomong, geus cukup jelas ibuna geus ngartieun sarta geus bisa ngarasakeun kumaha karasana ngabogaan anak anu kawas Ian. Harinya titik mah harita teh mido sedih. Nyititi hiji babu anu satia anu aya di kulawargana Pak Aris. Nyititi milu sedih ras inget ka indung bapana, ras inget ka indung bapana nu aya di kampung Cisasak di lemur daerah Wewengkon Sumedang tea. Manehna oge rumasa init ka Bandung geus mulan malen bari can ngomong can ngabejaan ka indung bapana nu aya di lemur. Ras inget bae ka Rusli hiji jajaka anu sakitu banlona pedang Wangkelang. Geus tangatu si Rusli mah bakal beki bandel beki baung beki buraung. Da puguh Rusli mah jauh tina atikan kolot. Catakan ian oge anu sakitu hantem-hanteman dielingan ku indung bapana di babatahan unggal usik sakitu kajadianana. Mana komo si Rusli anu geus jauh tina atikan kolot meureun bakal leuwih ruksak beki pedang beki Wangkelang beki jahat jeung sajabana. Kitu ceuk pamikirna Nyititi waktu harita. Dilalila bubar liah sadar. Anjeunna tumamprak kana kadar ti pangeran pok naros bari dareuda. Geus sabaraha poe dibuyina pa alatan naon pangantepi ka kitu. Nah bet kudu ngalaman unggah balewa tangan atuh pa ieu teh sian teu budak urang teh. Barabat ku Pak Aris dicaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir. Tegas nama ti barang init buwar liah ian mah teu aya euih-euihna anger bedang anger Wangkelang anger beleweng anger buraung malah leuwih ngaco jeung mabok di ayeuna mah. Dibejakeun oge kungsi ian dek merwasa dek ngaguna sika dek ruksak ngagah dabah kehormatan Nyititi. Dibejakeun eta oge kabeh ku Paris teh harita. Atuh punggung kadengeng kitu mah buwar liah tepi ka ngakukuk ceurik sedih reuwas ka tuhung. Rumasa salah baheulana ngogo teuing ka ian. Ayeuna karasa balukarna ka kolot-kolot keneh malikna mah atuh harita teh.
1: Ya Allah. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung. Kening kieu kajadianana ya. Ya Allah, ya Robi, Ian, Ian.
0: Nya kitu tah ibuna. Numatak geura nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapak teh sok ngabejaan duh ka ibu oge. Tong. Mikanya ah teuing. Tong enggak ngogo teuing ka budak teh. Tah. Geura robah jalan hirup ayeuna mah. Utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan. Sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Lamun eta budak jadi jalma jahat alatan jauh tina ati kana jadi kolot. Geus moal bisa dipungkir deui balukarna teh bakal mali ka kolotna keneh. Sabab urang salaku kolotna anu kudu tanggung jawab dunya jeung akhirat.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8086860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08138086860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang nyarioskeun dina poe isukna. Buar liah teu malire kana kacape teu nolih kana daratang hayang ngalayan. Di isuk keneh geus babahanan buar liah teh hayang gera-gera bersukaian nu aya di RP Banceuy alias Lembaga Pemasyarakatan Banceuy. Atuh beringat tiluan init sa mobil Pak Aris nyupiran nyieyen diuk sorangan dina jok tukang. Buar liah dihareup jeung Pak Aris di jalan asalila bakat ku hayang tereh tepi atuh. Akhirna jog anjog terus lapor ka sipir alias panjaga panjara. Harita keneh ieu dipanggil gok tepung jeung indungna. Pupuh maninga cenghok ieu teh asa dina pangimpian. Lantaran tepung jeung indung dina kaayaan sarupa kitu.
1: Ibu.
2: Duh, Ian. Duh, anaking. Duh.
1: Ibu.
0: Pokna bari cari nakdak. Gabruk dirontok ku buar liah di hujanan ku Cimata. Buar liah ngerasa sedih jeung nalangsa ningal ieu nu jadi begang jeung gunul. Pakaian basajan disaruakeun jeung para napi sajena.
2: Ian.
1: Duh. Ibu, hapunten abdi bu.
2: Ian anaking, dedeh teuing kasep. Dedeh teuing kasep. Teu nyana sugan teh moal kieu jadina. Sing sabar kasep, sing sabar. Sing sabar kasep. Sing sabar.
1: Ibu, abdi hapunten bu. Abdi rumaos lepat bu, lepat ian teh bu, sering ngalakukeun kejahatan bu, ibu
2: ian, sing sabar kasep, sing sabar kasep,
1: duh ibu rumaos abdi lepat, lepat ibu,
0: cek ian ukur bisa sakitu ngomongna. Gek Dariuk dina bangku panjang. Ari Pak Aris mah ngadeg bae ngareneng jeung Yeyen buar liah teu elat nyusutan Cipanon. Beki dieu teh kalah beki sedih atuh. Tapi lila-lila mah usaha satekah pola supaya ulah nemongkeun tingkah sedihna ka Ian. Bisi matakna mah nalangsa kanu keur ngalaman di panjara. Nya saat Cipanona teh pok nyarita.
2: Ian. Ian,
1: ibu,
2: ibu teh asa dosa kasep, asa dosa kasep, lantaran teu bisa ngadidik hidep kana jalan anu bener tur lempeng, malah ibu rumasa menting kenteng diri pribadi, kana karesep kahayang ibu, mapohokeun kanu jadi anak, lalu merduakeun karena pendidikan nu jadi anak nomor dua nomor tilukeun sakali deui hampura anaking moga-moga hidup sing aya dina panang tayungan Allah
1: amin bu sumuhun rumaos bu abdi oge ngariweuhkeun wae ibu sareng apa oge ka adi akang yen hampura akang yen
2: kasep. Moga-moga kejadian ia sing jadi pamuka lawang kena datangna hidayah ti Allah kasep sing bisa ngarobah pemandegan hidup kasep.
1: Nuhun ibu, nuhun ibu, doakeun abdi ibu serta hampura abdi ibu.
0: Cek Ian,
2: dihampura pisan anaking. Dihampura lahir batin ku ibu.
1: Duh, nuhun ibu, nuhun ibu.
0: Satului nama uplek ngobrol nyacapkeun rasa kasono. Sanggeus beak waktu nambah sup buar liah jeung Pak Aris amitan ian asup deui ka jero LP alias ka jero panjara. Bus bubar liah karena sedan segeruk cerik dewai bangun anu kanya nyerian. Dius mobil ngajug-jug ka imah sama parat jalan bubar liah mah teu weleh ngumara cimata. Ari ras ku kasarahan sorangan nu teu bisa ngawarah nu jadi anak kalah mentingkeun diri pribadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bisa,

0: Aya saha, Jang? Teu Rusli bari neuteup. Ibu Sumping nami mulih ti Mekah, Kang. Teu mal Ian ngomongna sopan jeung leuleuy, beda jeung nu ngeus-ngeus. Beda Ujang mah. Katempona ku Akang bangun tenang, Jang. Bagja, Jang. Bagja pisan, Jang. Bisa kahibur ku datangna kulawarga. Bangun seug Akang. Aduh, nasib teh bet kieu-kieu teuing, Jang. Ceuk Rusli kawas nu sirik ka Ian. Nu memangna beda pisan lain ibarat perang jeung peuting.
1: Ah, sarua bae, Kang, da bungah ge ukur sakeudeung.
0: Nya. Memang ngam sakeudeung. Tapi mun dibandingkeun jeung nu tara pisan mah dilongok dilayan ku kulawarga. Untung keneh, Jang. Aih, Jang. Akang teu aya tanyakeuneun yeuh, mengpeng salse yeuh.
1: Taroskeun naon, Kang?
0: Ian heraneun. Eta di bumi Ujang teh aya istri. Aya istri pan. Saha eta teh?
1: Oh, si Yeyen, Kang. Adi abdi eta mah nu pangleutikna dangan dua apan. Bapak abdi teh boga anak teh abdi jeung Yeyen.
0: Eh, lain eta, Jang. Nu hiji deui nu sok di dapur geuningan.
1: Oh, si Titi pembantu anyar, Kang, eta teh. Da biina pembantu heubeul lebeng teu balik deui ka dieu ka bumina bapa.
0: Ke. Urang mana eta teh si Titi teh, Jang? Geulis geuning pembantu teh eta mah diga lain pembantu.
1: Aduh, cukuplah pokona mah.
0: Di mana eta teh? Nu ngaran Nyi Titi teh. Rusli terus nyedak-nyedak hayang centre bisi kasamaran.
1: Oh, cenama ri asal nama Tici Sasak, cena, Kang. Salemur jeung Wa Ubed eta teh si Titi teh.
0: Malah si Yayen mah nyobat naker jeung si Titi teh. Da kungsi tepung di ditu apaan di Cisasak. Nya eta mah kabeneran we meureunan ku pangeran ditepungkeun di Bandung kitu maksudna teh. Rusli ungut-ungutan ngadenge ngaran Cisasak teh. Ras inget deui ka bapana nyaeta Mang Dasim. Nu geus rila ditinggalkeun kumanehanana teuing kumaha nasibna Mang Dasim teh. Ras deui ka Gan Ubed sasat jadi musuh satu kabuyutan Rusli. Lamun inget ka Gan Ubed Rusli jadi kekerot nahan amarah. Amek keneh ka Gan Ubed teh. Atuh Ian penasaran pok nanya.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: gentur kang tinutur gentra kang cinarita lis kang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiyosaken kawontenan nagara Pringgandani
1: eta eta
0: ingkang dados Nalendra kekasihipun pranyata Kusumaning Ayuretna Arimbi Ratu Linuhung anu pinuh ku elmu Bineka Stur Wijaksana Soksanaos Barijeng Istri memang parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa saciduh metu sakecap nyata remakan pian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca anu tungkul kamari krudat iman dari mang sabda ajrih ningali pamuring kang ibu kunira kangan dikalis manis melas melis lili kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun madeh Raden anak ing anak ibu Raden Gatotkaca ugi kang rayi Purbakesa coba merenia dudu pada karo hingsun mangsing para prayi Purbakesa
2: kuat ka eneur dang
3: uluh hatur nuhun mar kalayan atu unyuk sumanga ngahaturkeun sumabukti ku unyuk panjenengan pangersa mokratu
0: ditampi nuhun pujastuti rayi kuacek rayi
3: uluh nuhun
2: kuat ka halimpu dedi
3: kalihna perkawis tina naon nu pihak kalepatan muga agung isih cukup lumur jumaraha punten anu katedra
2: edas
3: bok bilih rayi kirang tata kirang titi duduga priyoga colongor sareng saja bina
2: maklumnya kota
3: maklume anu disuhunkeun
0: saling-saling maklum jeung Aceuk Purbakesa
3: nuhun ayaina ayo pun anak kapayun mas putra lo
0: kadia kapayun Gatotkaca anak ibu Raden
3: putra Gatotkaca nampi dateng pembagi layan unyuk sumanga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan pangeresa ibu miwah pangeresa Paman Arya.
0: Pujastuti kidep ditampi ku ibu Raden.
3: Nuhun alor. Ditampi nuhun ku mang geus bisa nyembar si alo.
2: Agul.
3: Ih, lain agul deui aing ngawon.
2: Kumaha kitu tetek kula?
3: Reus boga anak geus jadi sabiwir jeding. Sabiwir hiji.

0: Bella. Bakat ku bunga kaula teh wih da leres pisan jadi anak teh. Hayang kaula teh pidato nganturkeun panganten lalaki.
1: Aduh. Nyerenkeun.
0: Hayang bisa nyerenkeun. Iya, dek nurutan Pak Aci.
2: Make
0: maaf. Aduh, bagja nu taya papadana lo. Memang ayeuna hidup budak ngora barijeng parantos dua jabatan. Ti sipil jadi kepala daerah ais pangampih di Melajang Tengah.
2: Tuh.
0: Dong. Ti militer jadi kepala angkatan perang negara.
2: Hei.
0: Sabulan tepan dua kali narima gaji teh dina tanggal 5 aja.
2: Dua amplop teh kan.
0: Dua amplop.
2: Beres.
0: Can bonus. Tidian rekor.
2: Aya rupina ya, aya.
1: Eta mah pasti, Hon.
0: Tuh. Numawi dina resan dieu. Di mana kulem teu cukup nyalira. Di mana galingging barnas tiris. Moal aya nu mencetan. Tuh anu mawi dina resan dieu mang ngarepkeun pisan hidep garwaan ceung ka urang mana ka saha da hidep teh parantos satengah tuwuh parantos cekap pisan
1: kira ku teh isina tuan
0: pangna emang nepi ka ngabledug bitu
2: tuh
0: ieu kasangeman ieu cita-cita teh kulantaran ngantosan alo teu acan wae bujeng hingga katinggal kumang wartos oge teu acan ka kuping kumang alo beger.
2: Nah ieu
0: cik atuh lo geura jait eta tuang ibu kapalaina anu ditunggu-tunggu ti mangkukna malahan ti taun itu keneh ayeuna panginten parantos teu kiat nandanganna nya kapaksa we dibeledagkeun eta maksad teh.
2: Saban warsi nganti-nganti
0: eta. Saban warsi nganti-nganti hidep garwaan ka urang mana geuleuh mang anu nyawerna mah.
2: Alah
3: asup
0: bisa wae nyawon. Wow, marukan.
2: Urang turun pantayan geuna gerakna.
0: Kata-katana mah geus boga mang teh.
2: Kumaha kata-katana? Keur
0: nyawer teh.
2: Kumaha?
0: Heh?
2: Kumaha kata-katana?
0: Kata-katanya
2: sumuhun.
0: Baso bulat seperti bola bingkai.
1: Nyawer
0: kitu nya. Mun nya kitu teh duit kencing jeung geloman diawurkeun ka laut. Diboro ku budak ka gunung. Keun antepkeun.
4: Kiraka atuh hidep ibu teh koyong gera terang ka urang mana kasaka koyong gera tuker cincin ibu teh cu koyong gera jajab
0: cik

0: ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan. Waduh.
1: Oh, ampun ibu.
0: Toba. Nah, gening kalah nyaluh karena lakunan ibu kunaun, kunaun Raden.
1: Nah, lo ampun pemer.
2: Dititah kawin ngadon ampun marukana dikawin jadi suntik urang.
3: Sidek nyuntik
2: aya kadua ator. Aya kadua ator.
4: Betul mau lu. Ho. Batur mementa ka kolot teh.
0: Batur mah can boga gawe oge geus seseret ka indung bapa teh hayang kiwin. Leutik keneh oge geus sesebret. Ieu mah ngahaja ditawaran marukana moal ngeunah urang.
3: Kenapa leuwih teh milacan?
0: Ih, teu nyahun kawin tuh tingali opleter pan geus renei turunanana.
3: Gara-gara kawin teh bukan.
0: Gara-gara kawin sakedeung deui ge teh boga incu.
3: Tuh. Heeh. Kurang beurang sabit ge tuh gara-gara kawin tuh.
0: Tuh ulah yayaur. Cuk,
1: tutun. Ampun ibu, ampun ibu.
0: Kasep Gatot Kaca, kunaon? Kunaon, kunaon Raden?
1: Ampun ibu. Saribu ulah janten penuh salaksa pun dados duka muga ulah jadi dengan ting penggali ibu miwah kang jeung nama paman. Paralun. Dugi kadanget ieu putra Gatot Kaca teu acan aya karep bojoan. Teu acan aya karep bojoan margi dina diri Gatot Kaca, dina awak putra, dugi kadanget ayeuna teu acan diancikan birahi ka istri kumaha aya rasana bogoh ka istri.

0: Gatut Kaca, barang ningali ibuna anu jiga kaget tur pamana.
1: Nih,
0: olohok bengong, unirakangan dika. Kunaon ibu?
1: Coba, purba kesa.
0: Kaulanmu.
1: Tobat, lu jadi anak dugi kaya nate gening cangkan cikan kubiraki ka istri. Nah, asa kabina-bina ting.
0: Ay. Dah turunan tisahanya. Dah kau lama kabar itu kare keluar SD ke gusese berete kanuk itu je.
2: Peletet kira.
0: Malahan tekungsi diwarahula pan.
2: Wah,
1: langsung jauh bisa.
0: Langsung jauh bisa. Uwe sekolah nanuk itu patut mah.
2: Uwe tes.
0: Kabeh ayo. Ampun dugi kadanget ayeuna paman oge ibu. Naon ari bobo kumaha rasana cinta?
1: Ampun teuing Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Purba kesa cik atuh tulung

0: guna sangkan ngejublek.
1: Aya pagawean di kana yeuh.
0: Oh, aya teh makan di mana ya?
2: Sapiraku atuh.
0: Aya sapiraku hiji lalaki.
1: Leuir-leuir teuing.
0: Leuir-leuir teuing geus satengah tuwuh make jeung can aya harepan garwaan sagala asa henteu umungkin.
1: Betul.
0: Asa henteu amungkin.
1: Henteu umun, henteu umun.
0: Oh.
2: Biasana mah 15 taun teh belakas sinten
0: urang. Ih, marukan. Loh. Sugan atuh kaenya Bibita Purbakesa kumaha carana?
2: Bibita
3: ulah. Oh, ulah naroskeun putra kedah garwaan dina danget ayeuna. Teu acan aya harepan.
0: Ampun teh Gusti, nu kagungan abdi-abdi sadaya. Kudu kumaha nah kidep teh aya cita-cita sajabat ti eta?
3: Dauh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
10: Iya, suka berair.
9: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.

0: 20 hari
1: ya.
0: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Dua kali ya. 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kumaha purba kesa geuning kitu nu jadi anak teh.
6: Rupina mah teu acan emong. Teu acan we, rupina.
5: Make jeung teu acan sagala kapan sidiki setengah tuh.
6: Sumun eta oge. Ampun ibu. Ampun dugi kadenget ayeuna putra ulah ditaros kedah garwan. Kedah bojoan ibu.
5: Kumaha tu boa-boa ieu teh moal aya nepi ka kolot eta rasa biraki anu ngancik dina ati. Silaka purba kesa.
7: Acan geus kawaktos.
8: Hariwang sepuh mah nya.
5: Hariwang purba kesa bisi ieu teh akibatna kajadian baheula yeun jadi anak digodog di kawah Sandra di muka. Wah, ieu dewa teh aya nu kaliwat nyatana dina dirina eueuh rasa cinta.
6: Piraku. Geuning aya rasanya ah maka ibu Rama aya. Boh ka sasama ngan eta we hiji.
5: Wah, eta kaliwat dewa pohon.
6: Duh, kapami kitu mah.
8: Kade nyata duh.
6: Atuh darayi ge moal cicingeun upami nampi pancen mati kresa aceuk. Kedah mios ka sawarga. Pikeun naroskeun ieu kedah kumaha pun anak. Nyatana Gatot Kaca supaya diancikan ku Birahi. Paman. Ulah ngarepotkeun mios paman dugi rupina teu acan dugi kana waktosna.
5: Palang siang purba kesa.
6: Urang ngadoa mah.
8: Ah kitu we eta mah.
6: Urang sami-sami menekung ka kresna dat Gusti nu kagungan sangkan punana. Nyatana buru-buru geragarwan. Melihanan putra Gatot Kaca teh nampi pancen ti pangresa Paman Arjuna.
5: Nampi pancen kumaha Raden?
6: Putra teh kedah milarian Abimanyu. Margi Abimanyu pun adi parantos lunta ti Amarta.
5: Maksadna?
6: Ari maksadna mah ngiring Saemara.
5: Saemara naon?
6: Wireh pun adi ti Abimanyu bade garwaan ka putrana Uwabatara ka Aceuk Sonari.
8: Iya Dedi ya.
5: Kasaha?
6: Ka Aceuk Sonari putrana Uwabatara Kresna ti Jenglamanik. Nanging jelaran anu ngalamar amprok sareng urang Kurawa. Jadi ayakin Saemara sing saha anu tiasa nyana pangapit panganten istri Kemar eta anu bakal cius nikah ka Aceuk Sonari. Kitu Saemara na anu disaurkeun ku Batara Kresna ti jigal manik.
5: Tugeningan tobat-tobatna asa nyeri teuing Purbakesa.
6: Nyaon mo.
5: Ari Abimanyu kapan sidik Abimanyu teh nyaho dilahirkeunana Gatot Kaca ge apaleun. Ayeuna dek pindah tina alam lalagasananana ari anak kaula Gatot Kaca can keneh bae.
3: Asa pilih kasih nya teh.
5: Lamun eta teh mah mun saindung sabapa masasat jadi anak teh diriungha ku budak satepak ku Abimanyu.
6: Bu sawios ieu.
3: Teuingan pisan mendidih.
5: Teuingan pisan.
6: Uga rupina mah aya cita-cita keneh we dina atina teh teh panginten mo.
3: Unek-unek.
5: Jadi Raden Abimanyu teh ayeuna teu aya di nagara.
6: Teu aya di nagara. Nya eta bade milarian istri kembar. Kange pangapit panganten dina waktosna saserahan teh bade dicanak.
5: Kitu Raden.
6: Daw. Nanging sasasih dugi ka ayeuna teh teu acan mulang ka nagara Abimanyu.
5: Deudeuh teuing atuh cu. Nyatu dina danget ieu gerap pilarian meratin Abimanyu kalayan mudah-mudahkan ku jalan ieu hidep oge sami cing enga
6: atos bu
3: keng nyarios eta
6: tekeng sasauran perkawis kitu
1: tekeng nyarios na pajar kenca
3: aya kitu
6: Ya tuh, ari hidup nampi pansen ti amarta kedah milarian Raden Abimanyu mah gera jalan keneh cu. Gera pilarian Raden Abimanyu maklum bilih aya hal-hal nu teu pikarep. Maklum murang kalih keneh Raden Abimanyu anu meuwi.
3: Soal cinta mah nya kapengkerkeun
6: anu. Keneh atuh soal cinta mah urang katukang keneh. Nya. Eta ai resepna bobogohan teh karasa kumang baheula sirih suratan. Marukana dina surat teh marukana teh diulali basa teh
3: luka direka
6: direka-reka nya kahatur nu geulis ka asih ati nya nu endah kaheman sukma reueus geugeut mun padeukeut sungkan rasa mun paanggang eta surat oh kecap dina surat mangka kebogoh mang beuheula
3: cinta lagi ra
6: nya disusun kecap cinta hamulaas sagigireun rasa ikhlas kanyaah moal koredas najan lawas tetep ulas
3: aduh
6: tetep seukeut nganteur teuneung
3: najan bari rieut
6: nya sanajan bari rieut kiceup meumeut nganteur ludeung najan kudu korban jiwa engkang pasrah keur salira kitu unggeling surat
3: datang ingkang rai itu
6: sun cup untuk rai
7: cup dari jauh
6: sayang
3: sepuluh lamar
6: sakali nyuratan tetete tilu truk dianterkeun ge kana kapal udara palebah suhunan kabogoh burusut teteh diragragkeun eta we da maca surat ti kabogoh teh kabogoh urang
3: nya kumaha macana
6: sarua jeung mitohana mantuan maca nepi ka ngajelelepeng pan maca surat ti kabogoh teh teu eling kabeh
3: lamun nu katigang surat tadi kana
6: Tah kitu loh parantos paman. Rupina kitu we, putra oge ibu. Paralun. Dina danget ieu putra maksa nyaosan pancen Kang Jirama paman milarian Abimanyu anu nuju milarian isti kemar pikeun pangapit panganten.
5: Ya atuh teu nanaon. Kasep gera pilarian tuang rayi Abimanyu bilih kumaha ona malum ka panawa teh seueur nu mikangewa. Bilih-bilih ieu kajadian teh dijieun kasempetan. Ku curiga nu nyiliwuri ku setan sumaramah ku kelongan bakal newo-newo.
3: Mula kajahatan lawan tingna.
5: Kitu Raden.
6: Dawuh ibu. Atuh tepi noda mah, paman.
1: Kasep,
6: putra Gatut Kaca maksud konur ti payuneun pangresa paman oge pangresa ibu.
5: Bra, atuh kasep. Gera lumampah jung atuh gera lumaku jigra init mangkade cing ati-ati waspada permana tinggal.

nganter si Alo nepi ka nya mah kalun-alun hayangnya ho tinggal landasna maklum pan si Alo masuk ngabah jomantara.

0: ya.
1: Pelan.
2: Asyaku genah. Ningal weung anu sakieu remetna. Manuk-manuk cinggal leber, manuk gede, manuk leutik. Asa kagagas ujar.
1: Antos malepat hawa raosna. Hawanya ceptis seger.
2: Nya kitu teh.
1: Mohon.
2: Geuningan teu di

0: kan wa haturan kulan.
1: Ih, syukur ya.
0: Aduh, geuning aya wa make jeung di leuweung nuju naon wa teh teh. Di leuweung nuju milarian naon?
1: Iye ta wa teh minya tos nya prakam ung naon ngapruk kampung ti nya tilaneuh cuk.
0: Tilebak kan teh wa. Heeh. Milarian naon wa geuning kaos? Milarian naon kaos aya di pararian?
1: Milarian istri kemar ucuk.
0: Sareng saha wa teh geuning eta?
1: Sareng juragan Abimanyu calon panganten.
0: Kitu kitu kitu.
1: Akang si lain mah si asa jingga jeung si Dawala.
0: Aya si Akang Iring
1: deui. Heh, tara tinggaleun si eta mah cuk.
0: Moh sae tara tebih ti uwa.
2: Apet eta mah won.
1: Apet.
0: Aduh.
1: Anu aya patula patalina sareng pamunut Gusti Batara Kresna teh jeung Alamanik wireh palay dicanakeun.
0: Naon wae?
1: Dina waktosna seserahan teh kedah nyanak istri kemar kangge pangapit panganten dina waktosna.
0: Kitu-kitu-kitu.
1: Rasa mahawa. Kitu, jang.
0: Laras. Sejeng mata.
1: Atuh. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan keneh menakan istri kemar teh subuh.
0: Eta hawat.
1: Da upami aya pameget kemar mah da tos we juragan kula sadewa ge cekap.
0: Gampil nya wah.
1: Ieu mah istri kemar.
0: Hawat tah.
1: Jiga nama heh, ai lalaki mah loba atuh uwa sakemar jeung pabroto.
0: Oh, sami agung patuanganana wae.
1: Sarua bangir patuanganana jeung Ni Cangkir atuh sarua beuteung.
0: Sami
1: kemar keneh.
2: Pamaget mah seueur.
1: Jeung tukang gambang atuh sarua pada ngagotong marus.
0: Pada tanding sareng tukang rincik teh wae.
3: Heh. Kemarna kana mau katua.
1: Heeh, jang. Ucu
0: kulat
1: ku kituna ujang
0: kumaha nun
1: ulah dibarengan ku arajeng subaha we kitu kakang silenjang
0: kasadaran we anggo
1: urang ngarojong kana pamaksadan dunungan urang
0: ya cu kantenan we kerah didukung wae
1: sababnya kitu dina enggo ningeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku lalaki unggul
0: kantenan
1: tapi kudu aya bantosan ti istri ti kaum ibu.
0: Komo aya samung rasa kitu wae mah komo.
1: Aya samung rasa komo kitu nya.
0: Temu bicara wae bebas.
1: Mohon. Tah kitu wayahna we kitu ka Kang Slenjang.
0: Mohon
1: ya Kang. Yap kadieu kitu ka Kang Sleng.
0: Aya Akang.
1: Heuy.
0: Eta engal geus sahur eta. Ku bapa sahur engal.
1: Ieu keur neangan bulu manuk euy.
0: Keur naon bulu manuk?
1: Gegere ceuli.
0: Ah, teu bulu manuk abah neangan bulu manuk mah.
1: Ieu ceulina keur hareng engeuh.
0: Eh, areng mah lain tidak ceuli atuh. Ah,
1: gila tuh. Eh, keur emplu ceulina lieu.
0: Atuh ubaran ku mah meni. Mah ubar.
1: Can kolot peluna masih kena herang.
0: Eh.
1: Aduh, embun cengeng euy.
0: Akeun. Eta si Eukeung kuat ka aduh.
1: Ei, pokona mah deke.
0: Naon?
1: Euy sugane ge jeung jambangih jodoh apruk-aprukan ge teh.
0: Ah naon jodoh di leuweung Kang kira-kira na?
1: Eh nah, pokona mah asa awewe dek monyet dek sapi ge.
2: Lauk-laukna nya.
1: Teu jauh laukna.
0: Sarua make batagor eta ge
1: Kang. Sarua pada make apem. Aduh, buduh. Aduh.
0: Untung Akang
1: bekal. Juragan Abimanyu teh bade geureuweun.
0: Garawaan Kang.
2: Garawaan.
1: Bade garweun ke putrana Gusti Barakata Kresna.
0: Aduh.
1: Ti jeung leumeunik.
0: Siraha Kang.
1: Jadi ka Dewi Siti Son System. Noje
0: sonari
1: ke putrana Gusti Barakata Kresna teh putra Siti Son System.
0: Son sonesta eh sonari.
1: Siti Sondari
0: teh eta Sondari.
1: Sibeub.
0: Sibeub. Balai Kang ah.
1: Juragan Barakata Kresna teh bisa cenah ieu juragan Raden Abimanyun.
0: Tong di Barakata keur atuh Kang namen.
1: Di rapalan.
0: Nya.
1: Tapi kedah nyanak istri kemeuri.
0: Aya aya pamunutna gitu Kang.
1: Aya pamunutna bisa engke ditikahkeun atawa napi engke juragan Abimanyu tangtos ka balai nyongcot.
0: Nyongcung.
1: Upami tiasa nyanak istri kemir.
0: Kemar, etang-etang Mas Jono ya macam Mas Kawin dari nyak.
1: Etang-etang Mas Jono, ayam Mas Kawin.
4: kemar kemir gitu aja.
1: Padahal dewek oge mun dieunteungan mah dasarupa pisan.
0: Jeung saha teh?
1: Jeung sidawala grepek. Ngan beda monyong jeung pegek.
0: Nah, eta mah riraka pantes.
1: Oh, atuh cenah dewek. Atuh neangan awewe eueuh teuing. Dewek we operasi. Cenah jadi awewe. Dah ieu mah panjaman teknologi yang canggih, Lin.
0: Iya, loba. Muli we ati muni sakilo mah kami.
1: Heeh.
2: Omah teh ngomah pisan.
1: Atawa genti ku keuwuk. Aduh, ampun aing euy. Aduh, geun. Weh. Lain itu di leuweungnya.
0: Di leuweung Kang eta ulah garubah ka de.
1: Heeh.
0: Mun makan leuweung gonggong.
1: Ah, nya kitu teh euy.
0: Terlutung-lutung Kang lutung tuh kada tuh.
1: Hah. Aduh, ampun deung dicinggala lacang Surili di licu.
0: Mana Surili Kang?
1: Itu Surili keur nyinden. Aduh. Ampun Surili wae waeng.
0: Eta anu guntayangan dina agamang satuan naon Kang?
1: Eta
0: anu guntayan agamang guntayangan
1: badak.
0: Ada eta anu dina bonang keur naek-naek nantah.
1: Eta nya Surili.
0: Aya nu ngajentul na goong naon?
1: Nu ngajentul dina goong.
0: Satuan naon tah?
1: Satolomong.
0: Atawa si Karmit.
1: Aduh, ampun nyobot ilaha illallah.
0: Satuan teh warode nya Kang.
1: Ah, wilujeng ge kasadayana ieu kaum dangu.
0: Anu tebihna caketna
1: Kang. Anu tebihna nu ceketna Mang Cepot yeuh nepangan ka wargi-wargi. Nu di kulon, nu di wetan, nu di kidul, nu di kaler.
0: Kang ah.
1: Kasadayana wae.
0: Ka urang Banjar Kang nepangan
1: ah. Ka urang Banjar Toko Enga Jaya.
0: Oh, ada teh Sinta.
1: Teh Sinta.
0: Ka Enga Jaya Kang.
1: Atuh. Ka Juragan Syarif.
0: Nah. Di mana ta Kang?
1: Juragan Darjo.
0: Ta eta.
1: Ah sadayana we SES nu ditebihna nu dicaketna nya. Alhamdulillah. Dina dangeut ieu urang tiasa riung mungpulung deui sadudulur. Bongkok ngaronyok sabronoyot.
0: Alah ngalayah jeung baraya nya
1: Kang. Ngalayah jeung baraya di radiona masing-masing.
0: Iya. Di pasar wae aya.
1: Anu dikaluarkeun ku Dian Rekor tijar kata.
0: Tetep pian ya Kang.
1: Heeh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sareng bapak saha, Pak?
7: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
6: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
6: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
7: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
6: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
6: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
7: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
6: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
7: Abi 50-an, Pak.
6: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
7: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
6: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
7: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh teh.
6: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
7: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
6: Alhamdulillah.
7: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cendanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
6: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan dia bisa inspirasi, mangga Pak.
7: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
6: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
7: amin, amin mohon.
6: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
10: amin,
9: sehat
10: amin,
9: normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Alhamdulillah. Won.
15: Kulan.
14: Nepi ka juragan Abimanyu dewek ngasuh ti bubuyut panawa tu nepi ka dieu teh euy.
15: Teu sangka Akang Panjang Yuswa nya. Awet anom.
14: Hayu soal awet ngora mah asa ulah dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diiplik diiclik-iclik ku kasedih.
15: Aduh, resepna teh eta Kang.
14: Resepna tilu kitu.
15: Palingan sapermiing bagito kitu nya Kang
14: tah. Bagito grup.
15: Nuhun. Ning aya kaosna teh miing bagito.
14: Nuhun jang miing bagito kitu ah kaosna katampi.
15: Beda
14: tuh. Juragan Abi Manyu euy palay eta teh geuning.
15: Naonana teh?
14: Palay direneng-reneng teh kiwin.
15: Nikah gitu. Ada Akang Acan.
14: Dewek mah ti mimiti ngadeg dunya tu gepi ka kiwari.
15: Rumah deui ya
16: Kang. Mah ya
14: Cuy, kayaknya ngejublek terus.
15: Padahal, atau kalian tuh kabah minta gitu ini gitu.
14: Kudu kabah minta, mulai aing ngejebulu.
15: Atau wakak Pak Ayub.
14: Ayub Jisuti.
15: Ya, mudah Pak Ano sedang ngelah di akang ini.
14: Ayolah, coba cuy. Woi,
15: pulang.
14: Dina sagigireun ti dewek jajab dunungan juragan Abimanyu.
15: Arek itu akang bade kumaha heula ayeuna?
14: Dewek teh ayeuna teh.
15: Naon seuri wae?
14: Hiburan mah pan perlu deuk teuing.
15: Ulah tuna hiburan mah Kang.
14: Heueuh, nu matak dewek awet ngora teh meunang hiburan.
15: Waduh, beres
14: ka kuping. Cing euy ngamonyet teh eueuh. Binti wae koplek tereng itu. Aduh, ayo namu orang genti ku doger orang hutan. Ayah Prabotro.
15: Ayah, ngomong Kang.
14: Ayo, ampun jeng.
15: Kaul mas saya, ayah weh ginya.
14: Ayo, yang ingin uwi.
15: Tata sangka ta.
14: Duh, yuk, sinen uwi. Nyai Sumiati dia aja. Nyai Sumiati Alisa Bok.
15: Aman.
16: Si pulen nya
15: nya deui si kukut mata.
14: Heeh, deui si kukut. Hah, pikeun ngalengkepan koleksi para saderek.
15: Naon teh?
14: Parantos tersebar di tiap-tiap toko kaset.
15: Aduh.
14: Nyaeta ti perusahaan Dian Recording.
15: Dian
14: Recording.
15: Aduh. Gilanya kan.
14: Rupi-rupi kaset kare hiburan para saderek di bumi.
15: Popna aya.
14: Popna aya.
15: Wayang golekna.
14: Wayang golekna.
15: Hiburan.
14: Tarling. Tarling. Dangdut.
15: Aduh.
14: Aduh. Bade Tarling, bade Tardi.
15: Bade Tarjo.
14: Nah, upami Tarling mah kedah ceulina anu sae. Margi supados raos ngadengekeunana. Nanging upami Tardi mah kudu nyanana kapas. Kangen nyusu cilu. Aduh, ampun.
15: Makanya ke orang tua weh sih, Kang. Waduh, pemolah teh.
14: Nyik. Nyai Sumiati.
15: Tah.
10: Tah.
14: Alhamdulillah. Aduh, buat dia.
15: Payu, manehna tak payu, tegang.
16: Sama cacaranya lagi, ngeserat ya lah.

0: negara
1: ya
0: anu dugi kadanget ayeuna keur dikeureuyeuh keneh
1: nya karawas kageunah
0: nuju kana tinggalan das teh
1: eta Kang alah
0: cik upama urang inget kana lalampahan anu geus kaliwat
1: sumuhun
0: anu geus kaliwat negara urang
1: kumata
0: puluhan taun
1: sumuhun
0: anu lain saeutik para prajurit nu mati teu kurang wala dia malantam tama anu korban
1: sumuhun
0: ancurna di medan tempur fatulayah mayit-mayit
1: medan perang kan
0: hampir negara tinggal ngaranna
1: Allah Allah
0: lemah cai leungit eusi lemur dirungrum ku batur
1: laras laras
0: dayeuh diheuyeuk manganeuh
1: mohon
0: rakyat sangsara ti gerat deungeun-deungeun anu weureuseubeuh
1: Kang
0: ayeuna kantun waasna parentulna tutungul
1: iya Kang
0: sasat anu tugur di luhur kubur paragpagna tetenger anu hempak di Taman Pahlawan
1: laras
0: lain tungul gesan pamunjungan lain tetenger gesan pemujaan
1: Somo.
0: Tapi tungul tugu pangemut tetenger gesan pangeling-eling yen didinya gunukna ruruntuk nukung sitarung ngalawan musuh nupamuk
1: Allah.
0: Pasolengkrah tulang-tulang para pajuang anu kungsi perang ngalawan jalma masyarakat ayeuna urang kari ngeunahna kari nikmatna mieling kana eta jasa-jasa karuhun urang anu parantos ngantun tuh nepi ka kitu tah pajuang urang ayeuna mah piraanan ngeusi kamardikaan
1: eta Kang mulenya kan
0: nya
1: nuhun
0: ulah nepi ka hirup urang jadi mabok-mabokan
1: dipake modal kajahatan
0: dipake modal kajahatan jeung sajabana hirup di alam dunya ieu amit-amit hayu anguran ieu lemah cai urang mumule ku urang sarerea
1: mangga
0: cara jeung katang tuana na mieling ka karuhun teh eta mumule titik warisna
1: oh leres
0: eusian ku urang
1: mangpaatkeun ka hay kada tapi satu marima
0: kita tandana tumar dewayo naon di weni siling
1: kagalanaun
0: kagok ieu aya campedak ieu sugane geus asak nu batur belegung nu batur
1: geus sabarang batur
0: heh ka dieu siling jan
1: tah Kang Engalkan
0: bapa ka dieu siling itu dunungan ngalamun wae dieu jan dan
1: Kang
0: keur neangan budak awewe kemar eceu euy
1: Kang teh teh
0: heeh
1: sok atuh kitu Kang kuat teh
0: heh keur pangapit panganten sugane hidungan dewek teh anu bakal bisa neruskeun tapak lacak kolot-kolot urang ayeuna
1: harus
0: sebab naon katinggal ayeuna papayung dewek geus hampir karolot
1: mohon
0: katinggal boh dina TV boh dina berita rambutna parantos kagentos ku bodas dina hideung
1: harus robih
0: bayana parantos robih ku kituna ngaturkeun kana jasa-jasana ayeuna sasat petetanana anu keur ku akang dituturkeun mudah-mudahan cinglangkung ti sepuh anu parantos ayeuna kurang karasa butbeutna jalan jeung ngararenahna sasat hotmik
1: mohon Kang
0: hooh mun dibandingkeun jeung tumpak udara masarua deuleuh lemesna jalan
1: eta meunang licin Kang kutu jalan
0: teh meunang licin heueuh nepi ka dunungan dewek ais pangampih nagara mah boga gelar
1: saha Kang gelar teh
0: Bapak Pembangunan Bapak Pelopor Pembangunan
1: eta Kang
0: heueuh macak ayeuna heueuh ngabangun teh lain ngungkul ngabangun nagara wungkul urang oge diri urang oge kudu diwangun
1: tedah Kang teh
0: kudu
1: bebas ada mah Kang kalau
0: teh riksa para ahli-ahli nu aya dina diri tuh nya
1: leres Kang
0: sapratane pun nyatana parang nuju sempal kapi goyon di satengah ing alas pinggan dina salah aya nu kocak dengek dua wanoja anu keur diudag-udag gaya sanes teh pergiwa sareng pergiwati putra na panengah panawa

0: lawatos ieu diudag-udag ku para kurawa nu disesepuhkan kursi kumbayan. Malihanan rencangna anu jajap ti padepokan anu kakasih Manguyu maparantos dipaehan ku para kurawa. Sasat bade ngarebut ieu dua isti kemar anu kakasih pergiwa-pergiwati. Manguyu dugi kalapurna ngemasing pati tumakaning perlaya mertahankeun ieu dua wanoja. Sareng sena Manguyu dipaehan ieu pergiwa-pergiwati diudag-udag di leuweung. Lir, udag-udag bagung kaayaanana Surakambala. Tulungan rayi pergiwati buru-buru atuh lumpatna buru-buru na meni gejeg ka bina-bina.
1: Wah, cuy, nomor bagong gitu. Pak, ayo ngepung bagong beren.
0: Tulungan.
1: Sora naon eta cepot dawala. Buka atuh. Asa gempur dibarengan ku angin kieu mah ngagelebug.
0: Tulungan. Tah.
1: Sora naon teh dawala euy? Teuing buah kuntil anak.
2: Oke.
1: Isabella beureun. Heuh. Isabella teh ya gini, Isabella teh awewe li.
2: Nu kumaha Isabella teh?
1: Aya laguna.
2: Cing-cing apakeun Isabella?

0: Kang atuh kang kumaha lamun akang cinta bilang dong bilang. Eh itu bisa terusnya dah. Bisa gitu bisa gitu we.
1: Utar-utar bisa. Terus Kang.
0: Cicing teng diganggu aja.
1: Opek-pek.
0: Kudu kuat cicing.
1: Entar lagu naon kan kira-kira nanti akan?
0: Hah?
1: Lagu naon kira-kira nanti?
0: Lagu jangkrik.
1: Jangkrik. Sidik gaang nu kitu mah jangkrik.
0: Aduh, ampun aing. Tong lobat teuing heureuy.
1: Mata Kang,
0: dinungan dewek ngomong.
1: Wah.
0: Tong lobat teuing asin. Nanaonan si Aceh kunyuk degekeun eta nu tulung-tulungan deuleuh tulungan nah nepi ka bina-bina ting leumpang teh atuh pergi wati buru-buru ku siling ka denge
1: moal kumata
0: ha ka denge ku kuring oge kumajina tulung tungteng bua-bua deuleuh saprak tane pun
2: ieu teh pergi wati
0: Sasat lompat na kapayunin Raden Abimanyu kasranong satengahing alas pringgeng di gajalan.

0: Was mar ayana udang tinggali rupana cu.
1: Aduh, percisnya dewek keur ngora kitu euy awewe. Da dewek mah ceuk bapa baheula jiga awewe.
2: Hayang.
1: Oh. Bangir cenah keur budak mah dewek teh. Ngan pegek sate ayeuna dewek teh katingang tower. Ampun. Gara-gara si Saswa naikin tower jadi aing ketinggang. Huh. Namun jiga kuring katanya. Pek pada ngaku soal rupa pek.
2: Hayang
1: eh. Hayang eh. Ugu sama jiga badot. Si gelo. Ugu badot mah jiga bapa.
3: Ah, cucung sia.
1: Ka aing nyiruhan mah deuleu.
0: Wah, ulang. Cing. Dimana ngawet taros kusalirasin Nyai saha Nyai teh toba. Aduh kabina-bina ting baga Satya tulungan kaula teh tulungan
1: gulis ge awewe itu budak kene
2: tanya kang tanya
1: murun karek disemep masakola nage
3: nao semep buting
1: nao semep
3: nao semep teh kang
1: sakola menengah pertama
3: waduh
1: Hah?
3: Sempre.
1: Oh, panti semok ketulus naik ke SMN. Jempe, cepot, ganeng.
0: Satria, tulungan. Dupi salirate sahanyai. Kawanun, kaula tengaran pergiwa, ieu pun adi pergiwati, kawanun.
1: Aduh. Sanes neng teh muni.
0: Toba, geuning areta aya monyet ikeut.
1: Disebut
3: naon,
1: Kang? Disebut monyet euy. Ugeun. Aing disebut monyet ugeun. Muni nyeuleuh. Mingeus mentong sedih ah.
3: Nya, jiga gitu.
0: Geningan eta anu pengker nyanyanak suling.
3: Naon atuh di sawang aja awas.
1: Eta ngomong nepi ka ngahujeun kitu.
3: Mangga jeung juga salak.
1: Aduh,
2: brusut.
1: Ing karengane ieu hilang, wajar gede jiga hilang. Naon teu teh cepot.
0: Sia teh jeung ngahujeun di juri.
1: Siri pak
3: gentak ini tadi itu teh bau kabatu.
1: Siri teh nu luhur nu handap.
3: Royal ya.
1: Ampun jeung aing.
3: Eta dia duh.
0: Nyai teh kakasih pergiwa. Tapi no kaula nun dupi itu hiji deui. Kaula nun kaula pergiwati. Ya teh pun adi pergiwati.
1: Uluh. Aing neng teh sarupi ieu teh aing sarupi sih. Ngomong ka bina-bina aing. Aing neng teh sakemar ieu teh meuli sarupi teuing. Dupi neng teh sakemar.
0: Leres pisan geuning manguninga kaula teh leres saur Kang jeung Eyang mah kaula teh dilahirkeun teh sadinten sareng.
1: Uninga neng waktu dilahirkeun.
0: Nyang teu atuh teu.
1: Sugan teh apa?
3: Nah.
1: Dewek mah waktu dilahirkeun teh da apa euy.
3: Kumaha apalna
1: cing? Barang burusut teh terus dikulub deuk ngari teh teh. Lupa nepi ka sakit teh. Iye, ampun ding.
3: Pengen eceul.
1: Cicing. Tampiling sia ugan ku aing. Paingan teu ka petot eta we meureun urut dikulub. Oh, pasarua jeung sileung geus sileung mah bitu, harita teh bisa dikulub teh pan jadi monyong. Teh teh irung monyong teh bitu jadi. Mun nog jeung mah.
3: Yang puas teh ka batu.
1: Mun bapa mah barang burus teh dibuleum.
3: Duh, nah.
1: Curi sia.
2: Ambing.
0: Sugeun titik ka dingiwi.
1: Cing, tong loba ting heureuy maneh teh cepot tawala, wa carek atua. Dasar jelema baong sia. Cicing. Dimana nyai?
0: Kalanung kaula teh ti padepokan Anong Kancana.
1: Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Nyawon bapak euy, luk ngak luk luk.
0: Ke jang asa geus kadenge deuleuk padepokan anong kancana teh cu.
3: Anong mata.
1: Lamun teu salah mah padepokan anong kancana teh sanggeusna ngaliwatan awul.
3: Aduh. Ah, tiga nama deui, teman.
1: Anong kancana teh pasanes. Cing, suga cing.
3: Cing.
1: Eta teh ya, garwa dunungan. Kapan kapungkur teh dunungan teh garwaan ka.
0: Heeh, deuleu.
1: Cing, suga tanyakeun cing. Neng, mang. Kukupingan teh ti anong kancana. Leres, leres kawanun, mang. Uninga sareng panita Manikhara.
0: Coba. Kening mang uninga ka Kangjeng Eyang.
1: Nah tete kanya teh Eyang gitu.
0: Eyang, Eyang kanya teh kaula teh mang. Kaula teh Eyang kadinya teh mang.
1: Nu hiji marada lungu.
3: Jadi membentengnya.
1: Dula pengnyanyakeun lenguhan teu gitu. Jadi kau begir tidak bisa kusorangan kudu ini tak batur.
3: Pang nanya ke,
1: pang nanya ke, dawala lelenguhan antar napi dua.
2: Bisa ngarayu. Paling-paling kita ngarayu.
1: Tacan garwa aneh.
0: Tacan kalau lelenguhan kene mang.
2: Garwaan
1: atau? Oh gadis neng teh,
0: leras.
1: Dak mang oge bujang. Ih si belagung sia. Dari karunghal kain, dari karunghal kain. Iya, ampun jing, aing.
3: Mulai baca begitu.
1: Oh, mulai baca begitu sih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
5: Oh.
6: Ayeuna mah sakinten.
5: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saonan kakos ku ibu.
6: Alhamdulillah, netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saatos keut Propolis eta, tilu dinten abdi kersatuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterol lah kumaha Bu?
6: Anu diabet, kolesterol tegado mung diabet abdi tos. Aya sataun obat diabetes.
5: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu.
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atos karaos dina hoyong emamna nya. Nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
5: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio Pis, tina Radio Pis FM-nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
5: Mohon.
6: Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana.
5: Mohon.
6: Konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
6: amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum, Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga buat ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas men.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
10: Ketiga
9: botol, Bu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
10: iya.
9: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
10: iya.
9: Perubahannya nyata gitu,
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.
13: Radio
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh.
3: Rahu.
0: Jadinya itu ti padepokan anongkan sana. Tepino kaulanun satria. Laras pisan kaulanun.
1: Gerilis kitu awewe itu.
3: Urang kota teh ya, Kang atuh.
1: Lain cantik-cantiknya mah bulu panona sarua jeung dunungan euy. Sareng juragan Abimanyun.
3: Sarua nyakep.
1: Pek sidik-sidik ya wala. Heeh, nyampir sarupa.
3: Damisna kareng.
1: Heeh. Jeung dewek kasarupana tinggal beda seutak seutik jeung dewek.
3: Ah
1: itu bangir dewek pegek. Ah itu gulis dewek goreng dodonges.
3: Ah iya ya. Naker bedana teh mah.
1: Namun yang bapak, jauh si tanah ke langit. Ngeus ya ngeus ya jerik.
0: Dupi emang teh, saha.
1: Ay, emang manuka telah teh. Cek pek. Untuk pake ngaran batu sih ya. Lu asli weh, nama konsekwen. Jadi mama. Ngeus bosen lah, ingat dengan lagi.
3: Makanya biasa lagi suka
1: kalau ngaran batu telah. Kajabana mau diganti, dia kudu nyongcot kosong, 7. Oh, numpeng nanggap lais.
3: Ujung gue gak batera kalah kayaknya.
1: Aduh, ampun. Nanggap calung.
3: Mangnya si jam.
0: Aduh, ampun jeung. Boa-boa dilejang.
1: Naon, Pak?
0: Hih. Piraku teu apal sileung.
1: Poh deui ah.
0: Ieu teh naon maneh teh jiga nu nyaho ka lemur eta awewe cepot.
1: Ieu sida wala abdi mah teu terang hilap deui.
0: Sumuhun agan kapungkur waktos agan nuju di kanung ku tuang ibu neme tilu sasi.
3: Tah, dicalakan mah geura tah.
0: Tuang ibu teh palai lauk wader kapungkur teh. Terus nya harita teh kedah milarian kecerik jala jala sutra nyanamu teti eta ti panita geningan mang uninga jala sutra da eta mah jala sutra teh paragi ngalalau ayana ge di Kangjeng Eyang sumuhun kantos teh ditamut kusaha ku dunungan mang sah ka dunungan mang teh nyangakeun agan lain eta dongeng teh tuluykeun ulah buntu aya sumuhun kapungkur teh teu kengeng hiji-hiji acan malihan pun lanceuk mapan kantos harita teh dibunuh.
3: Nah,
0: uy
3: Akang ingat
0: basa dewek harita teh jadi raja jadi prabu anom panu pergola. Aduh, basa dewek jadi raja baheula cik cucu.
3: Kungsi Akang jadi raja bareto.
0: Kungsi aing jadi raja singa. Aduh. Mahkota teh logor harita teh semut bujal pan. Sumuhun neng kapungkur ceceh. Sah ka saharu namut eta jala sutra? Anu namut jala sutra teh nya pa dongengkeun wae. Heh terus.
3: Sakina Kang riwayatkeun Kang nya.
1: Bapa dewek ge dedengekeun eta teh tadi.
3: Untung teu marekaman si Akang. Oh.
0: Lajeng we tiasa cenah ditamut eta kecerik teh ka hiji syaratna upami soek samata.
3: Oh.
0: Lain samata naon kecerik teh?
3: Kukuh
0: naon? Sakukuh. Lamun soek sakukuh kudu digentian ge ku nyawa hiji. Terus hapan ku akah harita teh dikecerikeun pan soek ngait teh geuning kana haur.
1: Bener-bener.
0: Harita teh diteuleuman pan ku si keke. Geus diluwi nini. Heueuh. Aduh, ampun aing. Harita teh pan aya nu mancing, bapa ade kosasi. Heueuh. Ayeuna nu junyeun balong.
3: Duh.
0: Bilih bade mancing ieu mah ka Giri Harja we sumping.
3: Jelas
0: kan. Iya, balong bapa ade kosasi.
3: Naon eusina balongna teh bade
0: teh? Eusina.
3: Nya.
0: Tri.
3: Pamala aja.
0: Heeh. Tri jeung cenah capit. Nya. Aya hadiahan upami kengeng paseueur seueur lauk.
3: Nya.
0: Hadiahna.
3: Naon hadiahna Kang?
0: Astana.
3: Badag yum. Badag.
0: Aduh. Badag cenah nyum. Aduh. Dupi mang teh saha? Abdi mah dawala. Mang dawala. Sumuhun. Ari eta nu diikeut. Abdi mah oten.
3: Saha?
0: Saha mang oten?
14: Oten neneng ngaran mang jadi genjoy ini jadi oten.
0: Aduh, ampun.
3: Sugan teh Bang Joni, Bang Joni.
0: Kabungur mah Atep ayo nama Oten. Ampun ini
1: rupa-rupa weh sama lu
9: Oten
0: pilih mangte uninga kaula teh putuna putuna Kangjeng Eyang putuna putuna Eyang Manik o leres pisan Eyang Manikara Gusti dupi tuang ibu parantos maot waktos ngalahirkan kaula kakasih Endang Manuhara papa. Oh, yeah.

0: tiếng vậy? Kêu anh ăn càng tên càng nào? Neng, ia teh tuang raka. Tuang raka kumaha mang? Ia teh putrana Gusti Arjuna. Ia teh Kang Abimanyu teh kitu. Leres pisan gilis. Aduh, tobat teuing. Pergi wati. Kaula nun kaula. Ya, lanceuk urang tobat. Tobat Kang.
1: Hayang jadi juragan Abimanyu euy. Digabruk deuli cumuntang na cangkengna. Mun ka deweknya muntang ngece euy duh.
2: Duh. Pamuntangan anak teh mah goreng patut.
1: Moal ge daekeun sakitu meledos bau jalak. Ambilin si koing ah. Panjer dewek bau jalak ini dulu.
2: Eta kumaha tarasaan?
1: Budek kamu tahu.
0: Semah kasangakeun kaula nun Kang. Ditampi nuhun ku Akang Nyai. Rai teu kantun geulis pergi wati ditampi nuhun. Rupi tuang ibu teh saha? Kangjeng ibu. Cepot.
1: Abdi sih caritakeun. Ieu teh ibuna teh Gusti Eun. Eta aye Surmada. Cing balik. Kakasina teh Gusti Sumadra.
0: Aduh, tobat teuing Gusti, nu agung. Rupina saur Kangjeng Eyang teh Kang Abimanyu, Kangjeng Rahmat mah cenah sok disarengan ku Bapak Semar.
1: Bapak Semar mah tos maot.
3: Ah, cucung sia.
2: Pamolah teh teu.
1: Oh, rapan Bapak Semar mah aki abdi lin.
0: Aiho.
2: Tapi
1: lumatak ulah waka monis kasalahan batur.
2: Sebelum mengerti.
1: Sebelum mana? Anda mengerti. Begitu dong.
2: Aduh.
1: Jadi Bapak Semar mah teh maot, Neng.
0: Nyah teuing.
1: Ah, tong nepi ka nya ah da deungeun-deungeun. Aduh, ampun.
0: Iya, sim kuring Semar teh sim.
1: Dikukur.
0: Nepi mang cepot.
1: Mang Cepot mah kapungkur oge titeuleum. Dipabuk si koing. Ieu kita nu diiket. Ieu oten.
2: Aya cirina ta oten.
0: Coba teh eta teh Mang Cepot teh Mang Oten.
1: Aduh ampun teuing.
3: Aduh.
1: Obat ilah ilah. Nya. Ieu utun nu monyong.
0: Tupi Mang Dawala.
1: Ieu Mang.
0: Tugeningan dalam resina Mang Dawala mah bangir-bangir.
1: Ngan make teuing bangirna sia teh mah.
0: Tupi Mang Gareng.
1: Ayeuna teh si Gareng mah dilemure sing jadi ketua Karang Taruna na teh.
2: Meh nama.
1: Nuju ngarahkeun para pemuda.
2: Sering temu bicara
1: mana-mana. Sering temu bicara jadi kelompok pencapir.
2: Aduh.
1: Iya. Aduh, jadi mitra desa. Mitra tani. Mitra. Ada lah pejari para mitra Rosyadi.
0: Atuh bagja kaula nun ngahaja Akang terik neangan istri kemar Akang teh maksud dek pindah tina alalam lalagasan.
1: Neng ite tuang raka teh bade nikah nanging meriogikeun neng istri kemar Kang pangapit.
0: Atuh nyayogikeun talaga sareng emutan mangga teh teuing Kang ngiring bagja.
1: Nah, asa bagja teuing euy.
2: Parewes nya Kang.
4: Milik Makang.
0: Kaula teh panginten bakal terang kota dina waktosna teh bakal terang dayeuh.
1: Nya nanging upami 400 ka dayeuh ulah sagala ditunjuk era. Nya Gera Yuneng di kota mah seueur SDSB.
0: Oh. Naon SDSB teh mah?
1: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.
2: Oh.
1: Nya.
0: Toba teuing mah jar utaya papadana nyai Abi Aceuk. Bakal nyaho kota, bakal nyaho puseur dayeuh. Cenah bejana aya korsi maju.
1: Beca urunya urunya maju jadi dua lu aduh
0: bejana cari kota maya song hurung
1: ujung naon cing ah song hurung neon Pajar ganti song-song ini. Kerunya ini udah ngembung. Aduh. Nuhun atuh nuhun kaulah.

0: Manyu pergiwa-pergiwa ti tepang sarang saderekna anu ngudag parantos dumugi nyatana para Kurawa.
1: Neng,
2: kumaha?
1: Kapungkur teh mang gaduh kekenalan di ditu.
2: Saha?
1: Mang Uyu.
2: Toba, Mang Dawala Mang Uyu teh mau.
1: Gusti.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang Uyu maot.
2: Leres.
0: Parantos lami.
2: Aduh, kaulanun tadi enjing, tadi enjing.
0: Nah, aku naon.
2: Di paehan kurang-urang Kurawa, kukomayana anu merengkea tiap pananganana.
0: Nah,
2: kaulah, kaulah bari dicanak meni sami pisan samaksan sareng Kang Abimanyu panjar kaulah ti bakal dijieun pangapit panganten. Bakal dicanak cenah di bakal dicanak ka nagara Astina.
0: Bisa jadi kapanye teh Neng nuju Saemara, Neng. Nya atuh kalau resan bisa.
3: Eh, serahkan dia.

0: Yatana pergiwa-pergiwati sasak nuju dirungrung ku Abimanyu. Astra jingga dawala ngariung di satengahing alas pinggeringa celahna peuntang kakai.
1: Kagitu

0: Hanya
1: Aswadama
2: Luning
1: Anger Jayarata
2: Ulun
1: Anger Citraina
2: Luyunun
0: Wah
1: Kumaha geus kieu
3: Bahaya kimawon
0: Nya teh
1: Itu pergiwa-pergiwa ti tempo Geus nyaluuh ka duluna ka si Abimanyu
2: Waduh kumaha carana
1: Ha
2: Kumaha carana
1: Wayahna wayahna dibengker sareaya
0: sakal akal
1: dibengker sakal akal ulah nemongkeun beungeut awewe na rebut si Abimanyuna paehan
0: ngatur
1: jelema ulah aya nu bisa sesakeun podaran si Cepot si Dawala si Semar sabab eta jelema nu bakal ngaliarkeun talu satuh
0: eta
1: tong wakul buaya mangga bongohan aya
0: kamu ayo

Semar Astrajingga Dawala pergiwa pergiwati parantos di lingkungku para Kurawa. Atuh ya Bima nyu bingung anu teu mangitungtung susah manah anu taya sudana kudu kumaha cara.

0: saha sia.
1: Alah, geus saha ka dewek.
0: Nya saha mane?
1: Di dinya nyaho ka dewek tong api-api. Eta bengker bu gera buka, kuring apa ka dedegan model kieu.
0: Saha cing gaula?
1: Ajeun urang-urang Kurawa dewek ge apal.
0: Wis, urang ngajar. Komo kitu sia kalabu kini paehan wae.
1: Oke, jeung aing lah gilut.
2: Awas.
1: Deui lah.
0: Hebat sia usik teh.
1: Dewek teh atuh.
3: Lain ge murid Bah Minta,
1: teman. Lain ge murid Bah Minta.
3: Oh, jelas.
1: Jeung si Buntung jago tutugan teh dulur patetereaan
3: teh deuleuh. Alah, bae eta teh.
1: Si Ruyung Kawung Guru. Ka Gumilar Aki.
3: Mang Joni tukang dongeng.
1: Mang Joni tukang dongeng.
3: Baik,

0: beritawak atau ia pergiwa sang pergiwati dicana kusmar kanu sunyi kana rungkun
1: tok
0: ningali anu ngujuti hot-hot oku pikiran pati sapratane pun Raden Gatut Kaca ingkang sumuruk dimegawe lo hanya selangkun teling.

0: geringan katingali aya nu ngebul di satengah alas pring geuning ajana. Nyatana aya jalma anu keur ti hot-hot okupi gelempat. Teu salah ditinggalian yakin itu siami manyu keur di karepuk. Kurang ngajar urang-urang Kurawa imah salah deui.
1: Raden Gatot Kaca Nyir Rorot di satengahing geganewian.
2: Oh, atuh sadayana anu ngarepuk Abimanyu astadi gadawala.
1: Urang-urang Kurawa pabrisat eur hayam disampeurkeun ku heulang.
2: Anu ngulon, anu ngetan, anu ngidul, anu ngalir kalayan kekirang-kirang nu tatu dibanting di tajung ku Raden Gatot Kaca but-but kuon wetan hidung kalayan.

0: kapalih kulon Abimanyu barang barini awak nyatanaku Jaya Rata.
1: Oh, maksud bade di payan. Raden Gatut Kaca Sakilat
0: sokomo bari jeung ngawatek ajipan sabraja.
1: Raja Musti Brajawi Kalpa Lamatan Dentawi Sesa dipun amat dening Raden Gatut Kaca. Nanging nya

kalamatan Denta Wisesa. Ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca pamuntuna jadi beda. Jika buta malahan

tuna rangeteng sihung Raden Gatotkaca. Wayana nafsu abi mayu badiripaehan. Sakila Gatotkaca nyamber mastakana Jayarata ditejeh

0: ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan Kakang Gatot.
1: Abimanyu, padahamun atuh ti kamari ti mangkukna bebeja kalau jadi dulu. Meureun diantir ku Akang Abimanyu. Akang Bagja nu taya papadana bunga dulur dek pindah tina alam lagasan kana alam rimitan. Akang bakal ngarojong ieu. Manis cepot.
2: Agan. Agan.
1: Adieu mane. Di mana wae?
2: Aduh.
3: Kenaon teh?
4: Naon ieu Agan teh ujug-ujug jeger abdi.
2: Dibubur teh angin.
1: Tuman sia. Si Abimanyu nepikas kurang samenit aing nulungan perlaya bisa apa mana
2: untuk rikat tau ken
1: siap marangan teh belegu pisan itu bisa nyelamatkan anu jadi binungan
4: itu agen kapan abdi ge agan ke dikepung sami-sami apa abdi ge ke tihocat tina gua ngerti uninga ke disima abdi
2: ke tisusut hidung-dung mana aja sidi
4: abdi ge ke tisusut
2: nah udah ya
4: tisusut abdi ge ke dudung
1: cing balik sia.
4: Bagja Agan abdi teh sate pangcen ageun. Agan.
2: Aduh.
1: Urang ajar si Abimanyu di dipayahan ngarun diantep.
5: Hor. Naon ari Agan?
4: Kapan abdi ge nuju gelut di pali ditu bade jagong.
2: Aya kudu sumek.
6: Lain euy. Juragan anu Gatot Kaca. Bekating ku amok meureun.
2: Kumaha Kang?
6: Ngaluarkeun ajian belajar musik teteh. Eta si Hungna kalaluar.
2: Kitu Kang.
6: Heeh.
2: Belajar musik.
6: Palay suek. Si Hungna kalaluar euy meuni berwes kitu Agan.
2: Meuni rebek jeung.
1: Kaula pusing atuh urang-urang kurawangan ukur kitu jeung kitu ka kaula. Edan. Nuhun. Mana bapa maneh?
6: Nyumput pengjadagan kena rungkun merukana can baralik musuh meureun nyempode juga si Gung
2: mau ngehe kan nyumput
4: aduh aduh itu bapak isirah na nyumput ay bujur kemana karep ya mulai sakolot digere aduh
2: wah karunya
1: cing bejaan
6: itu ngahalangan itu mending ngahalangan liang ete dina ete seliara meureun nyumputkeun istri. Nya.
2: Bapak. Bapak. Bapak. Geus merdeka, Bapak. Geus emen, Bapak emen aman.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
9: Abdi Ibu Entin.
8: Ibu Entin teh linggih palih mana?
9: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
8: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
9: Abdi atos yuswa 73.
8: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
9: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari,

0: Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini

0: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Lapor dulu bapak, woi.
4: Anak
3: kena baik kan? Oh, sudah tadi hidung ke bapak ker nyumput.
4: Ada tahu naon?
3: Batu sarua jeung bujur lu. Ampun, ubat lu ilu lu. Kumaha? Lu. Mau naik ngomong teh baku aing geus dikitu-kitu teh. Heuh, ubat cuy.
4: Kereleuan kitu.
3: Disangka bujur beupeuh.
4: Kata batu bejat cakang
3: mah. Heeh, disangka batu dicembak. Cus. Naon? Cus. Tuas murenya. Ya. Cepot.
5: Cembalin sia teangan bapa maneh.
3: Teangan bapa maneh. Sastra jinga. Mana cece koloce euy?
4: Tapi tongos ketongos juga.

0: Badranaya sareng endang pergiwa-pergiwa ti parantos nebihan tina eta tempat ku ayeuna soak.
1: Loh, di kepung Wakul Buaya mangap urang-urang Kurawa.
0: Atuh Raden Abimanyu Gatotkaca Astra Jingadawala.
2: Milarian sasak mudun ti mumungang.
3: Ayo teangan timun.
4: Mana eta polot ieu?
5: Oh.

0: anu dina waktos eta Semar Badranaya memang nuju ngahep-hep sasat nyumputkeun ieu dua murang kalih kemar nyata pergiwalan pergiwati.
1: Allah ieu enak
2: nya yo
0: kumaha Aki Semar?
3: Pulan, pulan.
0: Gelis ieu uas palang siang Kang Abi Manyu pinangih jeung katunggaraan.
3: Mudah-mudahan teu nun. Amuing ngah kamarana barudak teh cu.
0: Aih sugan dewek nuturkeun, dewek lumpatin.
1: Loh.
3: Amuing
0: ujang.
1: Pulan, wah kamelang pisan.
0: Abong-abong jalma dengki urang-urang kurawa ngan ukur kitu jeung kitu pagawean teh jang.
1: Aras wana.
0: Diuli kana kagorengan teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang.
1: Aras nun.
3: Heeh. Sapratanipun Raden Gatut Gaca memang ningali Semar Badranaya.
0: Saha?
3: Waduh.

0: Ulah.
1: Geus salamet abdi mah. Jurik-jurik geus nyering deuh.
0: Timbalan kitu nun.
1: Salamet
0: tupi pun anak.
1: Astra jingga da wala ogé salamet.
0: Nuhun, nuhun agan.
2: Aya bantosna ni wae teh geuning
1: euh. Haitu naon kukur muya dina rungkun ueuh.
0: Ih, eta teh nguningakeun tuang rayi.
1: Tuang rayi naon?
0: Tuang rayi.
1: Nu laras tanah. Rayi teh rayi naon ueuh?
2: Loh, aya eta we
1: sakeun. Alah ngeguik.
0: Ih, agan. Tuang rayi teh rayina juragan Abimanyu. Putrana Endang Manuhara teh anu ngantunkeun waktos ngalahirkeun eta dua murang kali.
1: Aduh. Putra Bibi Manuhara weh.
0: Sumuhun, agan. Kera. Neng. Aki Semar. Kumaha.
3: Barang ieu Endang Pergiwa nyamperkeun ka payuneun Raden Gatot Kaca Semar Badranaya. Ngejerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ari anu jadi margala

0: naon?
1: Kulau jai.
0: Toba teh ayah buta, gening aki ayah buta.
1: Amuing, amuing, amuing, amuing.
0: Sanes buta, ite tuang raka. Tuang raka teh raka naon, aki Semar. Raka naon, aki Semar.
1: Tuang raka, ite putra na Gusti Bima. Tuang Rama Uwa.
0: Ite, putra na Uwa Bima.
1: Timalan, timalan.
0: Aduh, kapunten wae atuh kaula nun.
1: Didi Raden Gatotkaca.

0: Ite sawe.
1: Kakasihna teh endang pergiwa sareng ieu rayina endang pergiwati. Nyangakeun semah kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampi nuhun.
1: Ngaturkeun semah baktos kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampi geulis.
1: Aduh, tobat teh Kaki Semar ka mana atuh Kang Abimanyu?
0: Salamet Nyai. Tuning.
1: Ageun.

0: salamet, salamet gelis. Selamat engkang, selamat pergi wati.
1: Kadewek mah teu nyebutkeun engkang euy.
2: Ah, mah nya hayang teh
1: sakali mah. Sakali mah tuh api hede teh.
2: Tama kawaranan.
3: Paling-paling disebut engkang kunu gelo.
1: Heeh. Paling-paling disebut engkang kunu teu ceureug. Heeh. Aduh. Aduh, Gusti salamet geuning, Pak. Salamet dewek yang. Sumuhun nuhun ah. Heug syukur ya.
2: Ribang teh si akang melangeun.
1: Bagja nu taya papadana geulis tayeung ngeunakeun oge nguningakeun ieu teh tuang raka tepina damel kaluaran parantos di uningakeun ku Aki Semar. Aki nyebutnya ka bapa dewek.
0: Salamat Mang Oten.
4: Duh teu pohoeun ka dewek Oten.
3: Ganti-ganti
1: aduh. Rupa-rupa tanggaran si Cepot aya Atep, aya Oten.
2: Ah, naon wae teh mah kanya ah
1: teteh. Dina jaman teknologi, jaman kiwari mah deuleuh.
3: Anu manja ngaran teh.
1: Pokona mah ngaran teh kudu manja deuleuh. Pokona dewek digenti anu beuleuh Cepot Oten.
3: Aduh, hilang sama
1: Otem. Siap rori teh. Aduh, ampun.
4: Oten elek dadang ku pecahu.
1: Aduh, bade cuuk. Minggu sya curik
3: ambilin gila.
5: Selamat Abimanyu.
1: Tepino damal hayu atu gelis. Pergiwa pergiwati urang tepangan Kang Jeng Rama di Madukara. Saya atu nen urang tepangannya tuang rama mau te atuhun tuang rama te sin
0: kitu mang.
1: Sumuhun. Naon cina indah sekali naon.
0: Ari eta Mang Cepot.
1: Naon sin
0: Ibu Sri Kani sareng Ibu Subandra moal naon-naon.
1: Ih. Neng upami percanten ka Mang Geurah hayu. Eta mah bersih istri sejati teh nya nya.
2: Alah-alah resik Kang mah.
1: Moal, moal lebet kana paribasa saherang-herangna cai beas. Moal. Tetep itu mah bakal deudeuh ulah jeung asih cing percanten ka Mang.
3: Murni.
1: Nyaahna teh temus kana ati sanurpai.
2: Bari.
0: Bingahan, kang. Aduh sareng ieu kumaha kanjeng Ararate hareudang na puguh di udag-udag kurang-urang kurawa ti kakarait kana Kali Musa kana cucuk-cucu kana nu aya di leuweung Kang. Kang Abimanyu upami eta mah hoyong itu
1: naon geulis
0: hoyong ngebakeula aya walungan geuning anu ngoco di handap.
1: Sumuhun kana kaleresan meni herang caina atuh sih.
2: Be lemak Kang tuh balungan aya.
1: Dilaneuh tuh bilih bade bong-bong heula atuh sih.
3: Bilih bade renang tah, renang.
1: Bilih bade siram heula atuh renang. Nya. Kaleresan Akang oge nya kitu we da puguh ieu kesang anu sakieu lahat leetna. Hayu atuh urang mani heula Cepot. Ah mangawe agan sih.
3: Akang geura mani.
2: Akang mah teu mani.
1: Ari abdi mah aduh dititah mani teh sih. Hawa tos ka agan upami abdi mani dor-dor gelap
2: moal tanggal waler.
3: Kecuali kahujanan.
1: Kecuali kahujanan abdi mah sakalian kahujanan oge meuni jangar teh sirah teh. Lamun eueuh prokol. Untungna aya prokol penghadang.
2: Beres
1: Akang mah. Alah ampun euy. Saya teh sieun, saya teh milih bade ngebakeula mah sieun. Ayu pergiwa pergiwati ka Kang Gatot.
5: Ieu. Akang bari ngadaguan di dieu jig, gerembala di heula.
1: Nyuk banget kalau.

0: Ohot. Upami caya pitulung pangeran hakikatna syariatna pitulung agan lapure pangten abdi teh kerepuk sin.
1: Bagjang kaula. Bisa salamat.
0: Sumuh. Duh,
1: bener ite putra Paman Arjuna ti Bibi Manuhara.
0: Sumuhun agan.
1: Teu sangka ceput.
0: Duh, sumuhun sin abdi oge meuni teu sangka sareubuk sareng nyamuk sin sing horeng anu dipilarian teh. Putra dunungan sih.
2: Nyata si akang
0: teh. Nya atuh milik terapa hiri-hiri bagja terapa ala-ala teh asing pariposnya mah.
1: Iya. Tapi cebut.
0: Naon sih?
1: Kaula teh hese nyaritakeun anak kudu kumaha bot tulungan kula bot.
0: Naon agan? Nyari patuangan?
2: Iya, nu karaos eta.
0: Suatu pencetan ku abdi.
1: Lain nyari beuteung bot.
0: Mah jadi. Mah atuh jadi. Cewek abdi bade milarian bakicot.
2: Bakicot.
1: Naon bakicot?
0: Sumun eta teh nu syukeut teh cenah nunjungcung.
2: Kitu mah kijing.
0: Nunjungcung cenah. Nunjungcung cenah anu jiga urang ditu arca manik.
2: Ya kang mah.
0: Tumpun inge.
1: Lain pun ieu ngadeg-ngadeg dina hate kaula ratu sadana tutunggulan.
0: Duh. Aya naon? Aya naon dina manah teh bae anu tutunggulan di jero.
2: Hajat
0: teh namana teh ka. Atana
3: pianu
0: ampun ieu kelainan ieu udud heula abdi.
2: Duh katanya nyasap nyagan eta geuning.
3: Ditralat ngaroko
0: manehna teh. Aduh. Minah ududung kawung di dieu kieu.
2: Ih, bakal mah eta ya.
0: Bade nya sepagan.
1: Moal bot.
0: Aduh. Naon agan cece?
1: Kaget kaula dina hate kaula bot. Aduh. Bot.
0: Abdi sih.
1: Lamun kaula boga pamajikan maneh atuh atuh henteu.
0: Duh, bocia ileuleuh. Agan diantos-antos ti kapungkur abdi teh ngan dina hate wungkul aya naroskeun mah henteu da ajrih sieun. Na cinta agan anom teh iraha bade garwaanana sedengkeun juragan Abimanyu mapan uninga agan waktos dilahirkeunana.
1: Iya. Yeah.
0: Ayeuna parantos garwaan tapi geuning agan masih keneh teu acan. Teu acan meunih heuneu.
2: Ah,
0: duh, obud.
1: Heor-heor. Anu matak ayeuna kaula teh boga karep, kaula aya rasa birahi anu ngancik dina ati kakara saumur hirup tapi ulah dibeja-beja.
0: Mun geus geus muy.
2: Saurangan saurangan.
0: Siap dieun nih, siap dieun. Ka urang mana, Gan?
1: Heh. Cebot.
0: Gan. Ka urang mana, Gan? Ka
2: urang mana?
1: Aduh, ampun cebot.
0: Oh, ka urang Ciimpun.
1: Jejak semua.
0: Aduh, obat ilah ilah. Ka urang mana tu agan?
2: Nulasar, nulasar.
0: Syaku abdi urang tenyeun.
2: Tenyeun.
1: Sebut.
0: Bet.
1: Kumaha nyebut kaulah kasih Abimanyu.
0: Nau ni ceh. Nya, yaji mas ya, yaji mas. Pilih aku ke kandang.
3: Biasa
0: weh ini Kang Rayi Abimanyun gitu.
1: Lain.
0: Naon sih?
1: Aduh, ceput.
0: Itu agan mi gugurupukan kunaon?
2: Pernah kenaon, kenaon tah aduh.
0: Naon agan teh?
1: Ceput. Ieu anu dipikapalai ku Kang jeung Ibu teh Ibu. Aduh, ampun Ibu. Paman, Paman Arya Purbakesa. Neme putra Gatot Kaca hancikan bilahi anu mun lagi.
0: Jadi menak. Jadi cacah, jadi pangkat, jadi kuring, jadi kolot, jadi budak, ari kaancikan birahi gitu dinya.
2: Karaos, karaos ku akang nya ka era.
0: Poho di ka era. Ka urang mana gan sawes ku abdi urang rayun.
2: Nah, teteh rayu.
0: Aduh, aduh, sia teh ngarayu nanti kitu. Sia teh si kuni.
1: Cebot.
0: Abdi agak nyawa agak cek.
1: Aduh, ampun.
0: Itu.
3: Ampun, ampun.
0: Urang Ciimpun, ampun agak cek nyawa cek.
1: Ceput. Kaulah ti ceput.
0: Oh, jadi agak cek bogoh ke Abdi.
1: Kamu bisa gue curi.
2: Iya, iya.
3: Gila-gila kending sama jatang.
0: Aduh, aduh.
3: Sanu bogoh.
2: Kepunuhkan.
0: Bapak agak pada menilihungkan Abdi mengatuh pintu terbuka agak.
3: Mun pengos
0: ya. Mengat ini.
1: Takos ya.
2: Goengkeun geus cepirna kan
0: tadi. Aduh. Oh, penting orang sesimut teh duaan sabios teh sesimut mah urang ku iket teh geun. Atuh buni-buni inung suku gitu teh.
1: Aduh. Sebut.
0: Teuning. Cina geun teh ka abdi bogoh teh.
1: Lain siapa nya kaula lalaki bogoh ka lalaki.
0: Cing bilih he gitu teh. Bilih bade perang pedang.
2: Sermen.
1: Montong heureuy sia. Oh. Kaula teh kudu kumaha nyebut cebut. Kasih Abimanyu sedang kena pergiwa teh adina Abimanyu
2: nya
0: naon jadi agak ti
4: nasir kan
1: siete bentuk cacingiran cepot
4: dinas era kan
0: geci
2: agak
0: bade meleleuhkeun ka rayina juragan manyun abi
1: kaula teh kakara rasa birahi dina ati rasa bogoh anu ngancik dina hati kaula kapergiwa cepet tapi ulah cekcok bisi pergiwa muadaikeun
0: wah bagja moa kapalangnya abdi aganya duh abdi mah sanawas teh titah oge abdi mah rek numpeng dek numpeng kami aga nikah
2: pakaulan mah tanya kan
0: aduh abdi mah disupenir ah
2: naon akang tah
4: ngadoan naon tah
0: dek ngado mur
4: Kadoan
0: diranyar jeung. Heeh. Agan teh rasih teh.
1: Bener sebut cing hayang nya kira-kira pangnanyakeun ku maneh ka pergiwa kira-kira nalamun kaula aya maksud kira-kira na bakal narima.
0: Alah, agan. Eta teh putra juragan pangaulaan teh di kampung teh. Moal teu atuhun komo agan mah. Di sipil jadi kepala daerah. Di militer jadi kepala angkatan perang negara urang kota ongkoh piraku mah kajeng teu bogoheun.
1: Cing atuh cepot tulungan kaula.
0: Alah agan sawias ku abdi lah. Aduh. Ya kitu. Nanging upami ngolona kedah dipancing aya istri eta mah.
2: Ngeupan aya upan.
1: Dipancing kumaha?
0: Kedah dipajian artos. Nah. Ku agan dipajian artos tong seueur teuing 20 berengbeng we.
2: Nah, berengbeng
1: 20 berengbeng.
0: Sieun 20 rebo es.
4: Urang gunung mah gede
1: 20 berengbeng. 20
0: rebo mun simuhun. Urang gunung teh gede teh nyebut 20 rebo teh gede teh kana duit 20 rebo teh urang gunung mah.
1: Tah bawa 30 ribu bikin kumane hayang nyawa
0: aduh aduh
1: jig hayang nyawa pecahkan kumane
0: sin permios agan ku abdi dirayu namana tinggalikan agan uninga dibogohin ya
1: cing atuh cebut ditungguan ku kalau diaduh tobat ibu iya birahin ngan signati anu disakuman pika palai ku ibu deh
0: permios itu agan
1: suka tegas init
0: hindi ada candi jigun
1: Nji kata buru-buru.
0: Pemios. Hah. 30.000 dek dibikin ke wewe.
2: Ya milik si Akang tak.
0: Juragan anum wewe.
2: Duh.
0: Hah jadi makelar eh.
2: Makelar. Makelar nal gitu.
0: Menang proyek cinta.
2: Makelar cinta teh iya.
4: Oh. 5.000 gitu.
0: Wah, atuh bikeun ka pergiwa mah 20.000. Dewek 10. Atawa bikeun ka 10 dewek 20.
4: Jadi gede mah kelar mohon.
2: Nya tuh, mah kelar mah.
0: Pokona mah tiada hari tanpa korupsi. Ah, duli cing kumaha aing we, dilekeur aing mah kitu we.
2: Asanya nol we sia.
0: Asanya nol we. Pokona yang penting mah kita harus mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Paduli teuing batu ripuh oge asa aing untung.
2: Keun we. Norek norek.
0: Ti norek dina jaman kiwari mane kumaha deui acuk.
2: Nya.
0: Heeh. Ulah karoos siling ah.
2: Nya mangga wae kenya kakak.
0: Heeh. Ah kebenaran itu euy nan pergiwana geus. Aduh. Keur ngira-ngira buuk.
2: Karek kakak
4: geus ka darat.
0: Geus ka darat tinggal adina keur kekeceprekan keneh.
4: Ambulah
0: sok. Oh.
2: Tong deket aing Kang
0: Atu. Sugane atuh aya milih ka hareupna atuh urang dewek dewek jadi dahuan ka juragan Anom Gatot Kaca.
2: Ah.
0: Heeh, pergiwa atuh dikawin ku juragan Anom Gatot Kaca, pergiwati ku dewek. Ah. Pan meureum dewek teh jadi dahu.
4: Cukup jeung
0: Akang. Heeh, ka Gatot Kaca teh jadi dahu. Heeh.
2: Dahuan.
0: Eh.
5: Naon ieu teh Mang Cepot pake nyamperkeun ka dieu?
0: Aduh, Nen. Naon teh jigi kainya? Iya we, teu sono dek.
5: Untung kaula geus dipakean, geus dibaju deui.
0: Mawi mah tak nyamperkeun oge abdi mah da teu luas upami Neng nuju selang ngutur mah. Mau wani, mau teu ngelepek.
2: Wah.
5: Pergi Wati. Buru-buru atuh pergi Wati ogeng Kang Abimanyu engal, engal, engal. Ilanan genah keneh geulis.
2: Ngoyok mati is.
5: Ngoyok ka dewe barnas tiris agan. Tos sahareudangan teras ka keceprekan mah.
2: Nya.
5: Hayuh. Aya naon Mang Cepot?
6: Abi teh nya kitu cewe, Neng.
5: Kinten-kinten na Ibu Sri Kani, Ibu Sumadra moa galak.
6: Moa cing bercanten ka Mang, cing bercanten, cing bercanten.
5: Duh, hoyong geura tepang sareng Kang jeung Rama. Oge Ibu Sri Kani, Ibu Sumadra nu aya di puseur dayeuh, Mang Cepot.
6: Sumuh.
5: Wartosna cenah seueur lampu anu warna-warni.
6: Oh, di puseur dayeuh mah sih. Lalumpatan lampu teh nu acelengan-acelengan. Hey. Nya mang oge kadupak lampu 3 kali teh. Mang nepi ka beureum kitu kaduru.
2: Oh, ieu geus kaerap jagaan.
6: Aduh, ampun jeung Gusti nu agung. Ah, Neng udah terah ieu terah ningrat.
5: Nya. Terah ningrat kumaha?
6: Sumuhun ka pantuang Rama teh. Marukana teu jadi sabiwiri jeding, jadi sabiwiri hiji.
4: Terah orang gedean.
6: Nya, terah orang gedean Neng teh turunan ningrat. Julagan Dipati Arjaun anu teh ka koncara kaceluk ka kanangé wokaloka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagari.
2: Ya, keluarga besar.
6: Keluarga besar besar. Oge Neng teh baka kagungan caroge teh anu beunghar. Boga berwibawa putra ratu ongkoh
2: bertitel.
6: Oh, bertitel.
5: Mudah-mudahan Mang Cepot.
6: Ning ka dewe upami parantos senang ulah lali ka Mang.
2: Aduh.
6: Anu bodo, anu sangsara, anu modé kieu.
5: Tira kumaha jeung poho?
6: Sumuh nu mawi kitu nu mawi cau gineng. Neng teh bakal ngengengkeun pahlawan utama. Jago pokona mah lah. Moal aya bebeninganeun boh di negeri, boh di meuneu-meuneu.
2: Kuat ka kitu
5: mun. Cing atuh sasauran teh tong dikitu-kitu Mang.
6: Ih, da Mang nya kitu parantos ardat. Parantos jadi adat kebiasaan Mang. Eta
2: make heureuy teh sakang.
6: Iya, eta make heureuy teh nya kitu cewe Mang.
5: Mudah-mudahan wae Mang Cepot, mudah-mudahan wae upami parantos senang mah piraku make jeung lali.
6: Sumuhun.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
8: Sareng Ibu Popon.
7: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
8: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
7: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Bu?
8: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
7: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
8: Atuh sataun langkung.
7: Sate acana kang ngejabut tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana? Wah, ibu pengobat.
8: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
7: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
8: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
7: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
8: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
7: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
8: 345.
7: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
8: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
7: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
8: Mohon alhamdulillah.
7: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
8: Upami enjing-enjing ibu tengah leut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
7: Ibu uningan alpa propolis di manten, Bu?
8: Di radio.
7: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
8: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alpaproris setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
7: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
8: Mohon.
7: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura
12: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah. Gitu. Gitu.
11: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
12: iya,
11: kedua.
12: Iya,
11: ya.
12: Iya.
11: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
12: iya,
11: ya Pak ya.
12: Iya.
11: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh,
12: 68.
11: 68 iya, usianya ya
12: iya.
11: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
12: iya,
11: ya.
12: Iya, iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
12: Enggak. Asli.
11: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Nah, mending ulamon elemen gitu mang cepot nanaonan eta teh nanaonan.
6: Sanes. Cumun gitu.
17: Masep.
6: Jadi neng teh sin urang ngobrol we di dieu. Peringan tos itu tuang raka nuju bongbong kene sin. Iten mangga ibak teh bongbong. Nya upami basa baduy mah teh bangbung. Bangbung teh ibak. Aduh.
16: Aya naon aya kitu aya naon?
6: Sumun neng kitu bakal kaungan caro ge teh.
16: Atuh na mah dipok-dipok deui eta mah kantun ka doa mudah-mudahan wungkul.
6: Sumuhun.
16: kira-kira na Mang Cepot bisa neguh cing kasaha kira-kira na kalau bakal boga salaki?
15: Ora,
16: sakinya. Cih, kayang nyong geura teguh kayaknya.
15: Mojohna.
6: Upami Mang Lepat.
15: Aduh.
6: Tong ditaros deui.
15: Aduh.
6: Ciduhan cing lamokot.
16: Ari kitu.
6: Semuh neng teh bakal kagungan caroge teh kakasihna.
16: Nya.
6: Mimitina ngaranna teh ge.
15: Aduh, tina ge.
16: Ge.
6: Ge.
16: Ari tungtungna.
6: Tungtungna teh A.
15: Nah.
16: Hari kitu saha atuh jelaskeun wae tong make jadi tungtut.
15: Nya ah.
6: Simun ge. Jadi selesna maka neng teh parantos aya anu bade neuneun ka deudeuh nuna ka nya ah.
15: Lebihat sangem ka akang.
6: Bade aya nu nitip ka asih ka neng.
16: Nya saha-saha coba caritakeun.
15: Lawan seuri.
6: Aduh. Malihan teh ieu artosna ge. Mang Ce. Eh, ampun jeung aing.
15: Eta jeung meni pangambung teh ku pertek.
6: Ah, aing ngadeuli ceuing deuh.
16: Naon aing Mang Cepot?
6: Tong diheureuyan naonan. Cicing sakacuk-acuk nyeung kasih nyeung nyeung nyeung. Tong diganggu budak-budak mantong pipilun kana urusan politik.
15: Sok kana cicing.
6: Si gelo panjalukeun teh urusan politik cenah. Heeh.
16: Kira-kira anak saha Mang Cepot?
6: Ieu aya nu masihan artos ka Neng, beli engke sumping ka kota teu kagungan ka ngejajan.
15: Tuh.
16: Nah, ngarepotkeun segala pake pasian artos segala.
6: Ih, lumayan, Neng.
16: Piraku Mang Cepot, ieu teh banyol atuh tapi
6: ieu mah leres pasian artos kangge Neng.
15: Rejeki
16: eta. Ya teu sabaraha?
6: 10.
15: Noh.
6: 10.000 tampi ku Neng.
16: Aduh, tobat teuing, Mang Cepot nuhunnya ke di mana parantos kaula gaduh seueur di gentosan. Da kaula teh ampun teu sapeser-peser acan
6: numawi
15: ngartos akang oge teh
6: geura tampi mang mah merehatikeun kana kapala Neng ayuh ubet ampun mudah-mudahan teh cing ajodo atuh Neng
16: ieu teh artos ti mang atuh napi
6: ti kabogoh Neng
15: langsung
16: saha-saha pik kabogoh kaula teh saha da kaula macan boga kabogoh
6: simun ayeuna mah kedah.
15: Nuh.
6: Anu palayun ka Neng, masihan titip artos ka Neng.
16: Ditampi atuh nya.
6: Yeuh nya, mun ngarayu aing mah percaya teu.
15: Akang mah tok servis ari
6: gila. Bener
15: nya. Tunggu
6: deing.
15: Paingan batu alina teh sawat wae sa Kang mah. Virus-virusnya
6: atuh na. Watak virus itu dulu.
15: Aingan.
6: Heeh.
16: Ti saha ieu teh Mang sok saurkeun?
6: Salasna mah ite sanes nu palayun ka Neng teh.
16: Tapi
6: tuang raka.
16: Saha-saha Mang Cepot?
6: Pokona mah Neng bakal senang we.
16: Nya saha?
6: Anu tadi teh tuang raka anu tadi teh anu nulungan urang upami teu aya pitulung mantenna kapan urang teh ancur sakaligus bakal ponok umur teh.
16: Saha-saha Mang Cepot?
6: Sing juragan anu gacot gaca ka Neng teh buguheun. Jadi aya karep ka Neng bade mililuhungkeun ceuk basa kampung jeung mah.
15: Sajami deudeuh.
6: Sajami deudeuh ka Neng.
16: Saha?
6: Tuang Raka. Raden Gatot Kaca, rakana Raden Abimanyu putrana juragan Arya Bima.
16: Jadi kumaha maksudna?
6: Sumun palayun ka Neng.
16: Anu tadi teh Kang Gatot Kaca?
6: Sumun.
16: Anu jiga buta nu sihungan nu berewes?
6: Teu teu berewes ah.
16: Tobat. Kabina-bina teuing kurang ajar.
6: Cina udah Neng.
16: Kabina-bina teuing kaulah kudu kawin ka Gatot Kaca anu jiga buta anu berewes amit-amit Mang Cepot tong make jadi kituan. Ih, kabina-bina teuing.
6: Aduh.
15: Nah, tukang
6: teh duh diciwit ugeun.
15: Hanas-hanas si Akang.
16: Kurang ajar kabina-bina teuing pergiwatin tong tulus ka Madukaran, tong tulus nepangan Kang Jeung Rama. Hayu urang balik deui ampun direreakeun ka buta amit-amit kaulah kudu kawin ka buta.
15: Duh. Nah, kitu nya.
6: Mun kadengin kurunungan dewek di bahaya dulu yuk.
2: Otang tos kang
6: ngobrol. Ah, neng banyol.
16: Entah makanya banyol tah duit dah bikin deui. Wah.
2: Lu itu.
16: Aduh.
2: Alah kang.
16: Neng tong isoekeun neng lebar. Aduh.
2: Buat ka bubuk kitu
6: eta. Mulih ka jadi genep kieu disoekeun duit euy.
2: Aduh. Lebar kang.
6: Rapat ku Bung Banu. Sini eta euy. Pangneangankeun ieu geutah nangka dulu.
2: Ku geutah ka satu bage alus.
6: Atuh ku katus ba. Nya. Urang tepungkeun deui dulu.
2: Lumayan teh Kang kadé pahilih
6: deui. Duh, silaka euy.
2: Lebar Kang.
16: Kurang ajar Kang Abimanyu. Ampun, kajen teu terang kota, kajen teu terang Kang jeung Rama jeung timbatan guru kawin kabuta.
6: Nanaonan ieu teh.
16: Mang Cepot ngaheureuyan pajarkeun teh cenah ora ieu rek dikawinkeun ka buta. Kang Gatot Gaca amit keur mah dulur katamata mah buta teu hoyong teuing kajen sangsara balangsak jeung tibatan kawin ka buta mah amit
6: nanaonan atuh Cepot
2: sok heureuy kitu
6: punten agan abdi teh banyur nyingkah ka teh setong diheureuyan
2: ribet kudu tereyeun
16: ai nanaonan sia teh
6: jeung pauing tidak. Si Eta mah tita tadi atuh da meuni jeung jelepisannya karasa we.
2: Watir calo mah eta watir.
16: Ripuh aing ngeun jadi calo jadi.
2: Mata kumaha mah tadi pisan.
16: Rupanya. Aduh, jadi mah kelar cinta teh kieu ini. Aduh. Aduh. Dibejakeun ku kadunungan dewek ka juragan anu geus kaca karunya.
2: Wah, atuh aja ngewirang dunungan Kang eta mah.
16: Ngewirang dunungan we dewek. Aduh. Ah. Nyamperkeun menyamperkeun ka dunungan dewek dulu ah.
2: Mangke

0: batu nangis balilikan ras karena nasib diri ditampik sapa jodogan. Dina waktu eta Gatot Kaca aya di Gunung Batu.
1: Waduh, ibu, ampun ibu.
2: Kepala ibu teh matak monokin pangharapan putra Gatot Kaca berubah.
3: Khawatir, Wan.
0: Samur dumelah kakarakan cikan birahi tepi kaki.

0: asa ambon sorangan pergi waktu buah. Bu, ampun ibu. Luwih hade nying harapan musuh jutaan jeng tibatan nying harapan rasan model jiwa.
1: Ibu.

0: yen eta anu dipayunan teh batu.
1: Didil ponoh pangharepan.
0: Allah. Ngablesat kawang-awang kagungan karep bade notogen maneh kana eta batu.
1: Allah. Ambul.
0: Gatsa parantos ayat di satengahing gegana wiyati. Maksad Nyi Roro kahanap notogen salirana kana batu anu sakitu. Tarias.
2: Paman Braja Musti.
3: Paman Braja Wikalpa. Braja Denta Wisesa Sapta Pangrungu Bajingiring Tapak Nenghala. Gerak kaluar ti

Gatot Kaca tibatan awakna nu ancur kalah batu anu ngajadi korat. Kitu numutkeun dina panyereusan memang Gatot Kaca mah salirana diwangun ku wajah perak besi persane sareng sajabina. Nganukur dugi ka teu eling Gatot Kaca nengarkeun anjeun kana batu. Kitu diantawisna. Ieu lalampahan Gatot Kaca mangkat birahi duka kumaha pinasibeunana. Antos dina seri Gatot Kaca mangkat birahi seri kadua. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Siwataka.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
3: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
3: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan usajana alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace,
2: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Aya karaos mah alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahna sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah penginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue, ka probihan nama ayah nuju ngale'e, kue. Nata damang, upamitos tengah-tengah penyakit udah iwe.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayona, Bu?
2: 58.
1: Ayona, teh ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkan nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, ayah probihan teh?
2: Atos ayah sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis terobihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sareng kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyuh, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung
2: ya. Ya. Mohon. Janten maksana kumaha malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we. Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Nya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir sataunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir sataunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulomboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes
2: deuing nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum
5: dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
5: 20 hari.
6: Lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kanu bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini,
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
5: iya,
4: kurang,
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu,
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair,
4: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi,
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari, ya.
5: 20 hari, ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali, ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes siapa, ya?
5: 2 tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
5: ya, punya. Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya, ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Mm-hmm. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainan. Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu?
1: Ya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Kolesterol lambung kali tinggi, asam urat, gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumah karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri kumah sok pingsan ngod kita ita dada. Yeah, dada yeah. Punggung kita ita pas gitu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus aya engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Nah, terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Yeuh, imangot imah yeuh. Ini langsung awal wae mah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki banyak.
1: Amin.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Office, mohon tina Radio Office FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
5: Tetes mata, tes ma. Aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceu. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceu.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong rehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mah teh.
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamnanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiata teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, dina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapa asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Benaranmu, ya Allah Tuhan.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini, sahabat MK, di hari Kamis, hari ke-25 di bulan Juni 2026, yang juga hari ini sahabat MP memasuki hari ke-10 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MP tentunya mengingat bahwasanya di hari ini adalah 10 Muharram begitu ya, dengan Asyura ini mudah-mudahan sudah diniatkan bahkan dari tadi malam atau dari kemarin ya sahabat MK, untuk bisa mengamalkan amalan sunnahnya, yaitu puasa di bulan di hari ke-10 ya Asyura sahabat MK, dimana ganjaran bagi hamba yang mengamalkan amalan ini ialah akan dihapus ya, akan dihapus dosa-dosa kecil selama setahun yang telah lalu. Nah, sahabat MK, betapa besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan mengizinkan ia akan menghapus ya dosa-dosa kecil kita. Maka mudah-mudahan sahabat MK kita bertobat dan senantiasa menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan di kesempatan ini kita mampu menambah manfaat melalui sajian yang akan hadir untuk membersamai Anda. Bersama sahabat Syed Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama dengan guru-guru kita, dua sesi sahabat MK pagi hari ini akan membersamai Anda. Di sesi pertama sahabat MK akan menemani Anda sajian ilmu bersama Guru Anda Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar, dan di sesi kedua insya Allah bersama dengan Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid, insyaallah yang akan kembali juga menghadirkan sajian ilmu di pagi hari ini. Sahabat MK, Anda boleh sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta atensi yang Anda kirimkan pada pagi hari ini.
1: Harapanku subur kembali.
0: Silakan sahabat MK yang join bersamanya di kesempatan ini, laporan kualitas siaran kami, doa terbaik yang ingin disampaikan melalui line interaktif 0811-224-1027. Dimanapun sahabat MK berada pagi hari ini di frekuensi radio 102,7 FM Bandung yang Anda simak pagi hari ini, maupun menyimak kebersamaan ini melalui streaming sosial media kami ya, di YouTube, Instagram, ataupun bahkan juga di Facebook begitu ya. Dan juga yang hadir pada kesempatan ini sahabat MK, pagi hari ini menyimak melalui beberapa radio ya, yang juga ikut serta menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Lalu ada Kusuma 99,4 FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 in FM Kabumen. Kemudian ada di 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kailof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan yang ingin mempersamai di pagi hari ini, Anda dapat ataupun juga radio lain ya, yang ingin menyambung siaran program ini dapat kirimkan profil radionya di email info@mkfmnetwork.com atau melalui WhatsApp 0811 224 1024.

0: Dan di pagi hari ini, sahabat MQ, kami juga turut mengundang, mengajak sahabat MQ untuk ikut serta dalam bicara mengejar amal soleh ya, sahabat MQ. Karena mengingat saudara kita di Gaza, begitu sahabat MQ, yang dimana mereka semua tengah merasakan luka dan derita panjang yang masih terjadi di sana. Nah, sahabat FG, kemudian ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Maka sahabat FG di Tai Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Semangatku. Ya, rumah sakit ibu dan anak yang ada di Gaza Utara. Maka tepat di depan rumah sakit Indonesia tepatnya. Maka sahabat MQ, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli. Kurang bersyukur. Kemudian sahabat MQ, ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Takutkan siksamu, hamba. Silakan sahabat MQ yang ingin bergabung dan bersama kami, laporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini, atau yang ingin mengirimkan doa terbaik juga di pagi hari ini, silahkan di line interaktif kami 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, serta atensi yang akan dikirimkan pagi hari ini ya. Alhamdulillah, sahabat MQ juga pendengar, beberapa atensi sahabatnya sudah masuk ya di pagi hari ini. Bahkan sebelum hadirnya sajian ilmu untuk membersamai Anda, tapi nampaknya kita sudah terhubung bersama dengan Gurunda Kiai Abdullah Kinastiar, sahabat MQ pagi hari ini. Insya Allah, sajian ilmu akan kita simak bersama langsung dari Masjid Darut Tauhid Garkalong, Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini. Mana takutkan
1: siksamu. Setiap orang pasti ingin sukses. Anak-anak sekolah, pesantren ingin sukses. Banyak yang berusaha keras untuk sukses. Islam memberikan jalan. Bagaimana kunci sukses? Surat Al-Mu'minun ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Segini saja. Sebetulnya sampai ayat 11 ya. Yang pertama qad. Qad itu artinya kalau dipelajari adalah sungguh benar-benar pasti, jadi tidak akan gagal, sudah nyata dan tidak diragukan. qad aflaha, jadi sudah pasti sukses nih. Tidak diragukan, dia bekal sukses. Keren sekali kan? Ini orang bekal sukses nih, enggak akan gagal. Tidak diragukan lagi orang ini. Qad aflaha. Aflaha itu apa? Berakar dari al-falah. Jadi kemenangan, keselamatan, keberuntungan, dan kekal dalam kenikmatan dan kebaikan. Bayangkan, jadi bukan sukses, karena kan ada yang sukses dunia, tapi ya, dia kaya, akhlaknya jelek, dia punya popularitas, tapi nauzubillah suka berzina. Kalau ini kemenangan yang asli, keselamatan, kemudian dia dibuat kekal oleh Allah dalam nikmat dan kebaikannya. Jadi suksesnya tuh yang langgeng. Sukses asli itu kan sebetulnya kalau di dunia dijauhkan dari keburukan, dimudahkan kebaikan. Kalau di akhirat, faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses yang asli itu tidak tersentuh api neraka dan dimasukkan ke surga. Itu yang asli. Mau apa di dunia dipuji, kalau di akhirat direbus. Nah ini ya, jadi orang yang pengen sukses, kemenangan sejati, keselamatan sejati, kebahagiaan kekal, inilah disebut sukses kekal sampai ke akhirat nanti. Apa kuncinya? Yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh amat beruntung orang yang beriman. Jadi tanpa iman tidak bisa. Makin kuat iman, makin bahagia, makin sukses. Jadi kalau ada nanya, apa sih yang paling penting dikejar dalam hidup ini? Yakin ke Allah tingkatkan. Makin yakin ke Allah, hidup ini berubah. Akhlak berubah, hati jadi tenang, akhlak jadi bagus, dibimbing nanti oleh Allah, pikirannya jadi pinter, idenya, keputusannya, enaklah. Makin kuat iman, makin berbaik sangka ke Allah, makin baik sangka ke Allah, kebaikan itu yang akan kembali pada dirinya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah ini top sekali kalau orang baik sangka ke Allah. Makin baik sangka ke Allah, itu yang akan Allah berikan kepada kita. Bagaimana berbaik sangka kepada Allah kalau tidak kenal Allah, tidak yakin ke Allah? Inilah hadirin, kalau ada yang tanya, kenapa ya Indonesia banyak kampus, banyak lulusan sarjana, banyak juga pesantren, tapi kok koruptornya banyak hampir di mana-mana? Ya penyebabnya bukan kurang ilmu, tapi kurang, bukan hanya kurang ilmu, tapi kurang ajar, hadirin ya. Kurang iman. Karena cuma imanlah yang bisa ngerem orang dari perbuatan maksiat. Kalau orang-orang punya jabatan dan yakin ini jabatan adalah amanah, ini jabatan pasti berakhir, ini jabatan pasti nanti dihisab, diadili, nah, dia tidak akan berani berbuat maksiat. Karena setiap kali dia korupsi, pasti dilihat, pasti dibalas, dan uang hasil korupsinya pasti tidak dibawa. Mau dibawa kemana? Mati tidak akan bawa hasil korupsi, benar? Ah, sayang koruptornya nggak dengar ceramah ini ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum. Nah yang kedua apa? Tingkatkan kekhusyuan sholat.
2: kok sholat dulu kita bukan, oh ada yang kelewat, maaf. Qad aflahal mu'minun. Nah kalau dengar iman, yang terbayang apa? Yang terbayang itu adalah belajar ilmu. Jadi gak akan bisa orang beriman tanpa ilmu, tidak mungkin secara syariat. Jadi Allah menguatkan iman seseorang awalnya dari ilmu. Jadi kalau qad aflahal mu'minun, amat sangat sukses, beruntung orang yang beriman, itu mesti yang terbayang oleh kita adalah orang yang semangat belajar memahami agama. Kalau tidak belajar mengenal Allah, tidak mungkin dia beriman ke Allah. Bagaimana percaya kepada sesuatu yang tidak diketahuinya? Jadi orang yang bekal beruntung tuh pasti diawali semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Goalnya adalah paham ilmu dan diamalkan. Yang kedua, apa kunci sukses menurut al-mu'minun adalah qad aflahal mu'minun alladzina, orang-orang yang sholatihim khusyu'un, khusyuk dalam sholatnya. Ini kembali ke sholat. Kita sholat tapi kita tidak peduli kualitas sholat kita. Kita sholat ke masjid tapi selama sholat pikiran kemana saja, padahal kualitas sholat itulah yang menentukan kesuksesan kita sebagai orang beriman. Makin bagus sholatnya, dituntun pikirannya, ucapannya, sikapnya, keputusannya, nanti Allah akan arahkan kemana sekolah terbaik yang memelihara ya jodoh terbaik, lingkungan terbaik. Makin bagus sholat, makin bagus kehidupan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Makanya kalau ingat sukses, ingat iman, ingat belajar, ingat sholat yang berkualitas, perbaiki dan perbanyak sholat. Nanti ngikut sendiri yang lain-lainnya. Karena segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita cita-citakan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Jelas? Ini santri tidak usah baris begini ya, duduknya diselang-seling aja bebas. Karena kalau baris, nanti yang belakang tuh bisa tidur dengan nyenyak ya. Nah, tidak usah baris seperti mau PBB ya. Ini kalau boleh-boleh bebas aja duduknya ya. Yang penting bisa ada. Yang ini gak apa-apa, yang ini aman. Yang ini maaf ya. Karena ya tolong nanti musrifahnya, jadi tidak usah duduknya baris. Karena kalau baris maka tidak bisa melihat ke depan, terhalang oleh yang di depannya ya. Yang penting adalah belajarnya bisa lebih fokus. Lanjut. Jadi kalau ingin sukses, sukses yang asli, jangan pernah bermain-main dengan sholat. Yang lain-lain nanti ikut pak. Sholat kita bagus, ikut nanti yang lain itu, diberikan oleh Allah. Gini-gini sederhananya ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita perlukan, semuanya milik Allah, dikuasai Allah. Tidak akan pernah terjadi kepada kita kecuali Allah yang menghendaki. Jelas hadirin? Seperti saudara ingin sesuatu, saya punya, maka yang bisa ngasih saya, misal begitu. Nah, kuncinya adalah sholat kalau kepada Allah. Jadi tenang, tenang, jangan takut tentang uang, jangan takut tentang karir, jangan takut tentang jodoh, jangan takut tentang macam-macam lah dunia ini. Gak usah risau, demi Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, dan semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Jadi jangan takut. Yang kita takutkan sholatnya jelek. Fawailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Jadi bahaya bagi kita tuh sebetulnya kurang belajar dan sholatnya asal-asalan. Ini santri punya cita-cita enggak? Semua cita-citanya itu Allah tahu tidak? Siapa yang bisa menentukan terjadi atau tidak? Makanya semangat, semangat sholat itu. Ini terpaksa diulangi ya. Ciri orang yang sholatnya jelek sudah tahu kan? Ada 7, ditambah satu lagi. Satu, berat. Kalau mau sholat itu berat. Tuh, itu pasti jelek sholatnya. Orang yang bagus sholat antusias, semangat mau sholat itu, kayak mau membuka pertolongan. 2, ciri orang yang sholatnya jelek apa? Suka melambat-lambatkan sholat, jadi gak mau tepat waktu. Ciri orang yang berkualitas sholat, senang sekali sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Kalau orang suka telat-telat, itu ciri-ciri itu nganggap remeh ke Allahnya. 3, riya. Dia mau sholat kalau ada orang lain yang tahu. Tapi kalau gak ada yang tahu, maunya gak sholat. Kalaupun dia sholat. Yang 4, gercep. Tahu gercep? Gerak cepot. Jadi gesit, tangkas. Allah Allah. Tidak ada tu'manina. Padahal bagian penting dari sholat itu tu'manina. Makanya ciri yang 4, orang yang sholatnya jelek itu cepat, dan orang yang bagus sholatnya itu tu'manina, tenang, dinikmati. 5, ciri yang 5, orang yang sholatnya jelek itu adalah sedikit ingat Allahnya waktu sholat. Justru waktu sholat itu ngelantur pikirannya kesana sini, apa aja diingat. Aneh, waktu gak sholat gak ingat, lagi sholat ingat. Astagfirullahaladzim. Padahal wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi orang makin khusyuk itu cirinya makin banyak ingat Allah. Takbir, bacaan Fatihah, surat-surat, ruku, sujud, itu semuanya zikir, hadirin. Dan yang 6, malas sekali berjamaah. Orang yang sholatnya kurang bagus, dia tidak tertarik dengan berlipatnya pahala 27 kali lipat. Padahal sholat jamaah itu berlipat-lipat, khususon lelaki nih. Ayo ke masjid, kalaupun di musola, kalau musolanya di sebelah kamar nggak kaci ya. Lelaki, ayo ke masjid. Akhwat boleh, boleh, sepanjang tidak jadi fitnah. Dan ada satu lagi sebetulnya, yang 7, ciri orang yang sholatnya jelek. Persiapannya asal-asalan. Jadi bisa kelihatan orang yang bekal sholatnya tidak baik itu wudunya juga tidak baik, waktunya tidak baik. Asal aja, asal aja. Ke Allah tuh sisa. Ayo ah, berbaiki sholat. Nah, yang 3 sekarang ini, lihat. Qad aflahal mu'minuna alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Lihat. Walladzinahum anillaghwi mu'ridun. Ini ternyata ciri orang sukses itu adalah dia tidak mau melakukan kesia-siaan. Ada buku-buku yang dibuat, katanya ciri orang sukses itu adalah orang yang fokus kepada yang penting, paling penting. Waktu kita ini terbatas. Setiap kali kita melakukan sesuatu, pasti terambil waktu kita. Dan waktu ini selain terbatas, juga akan dituntut pertanggungjawabannya. Makanya disebut oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri ini orang Islam ini baik atau tidak, tarkuhu, dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat baginya. Nah, jadi santri, makin banyak melakukan hal yang sia-sia, bicara sia-sia, celetak-celetuk sia-sia, komentar sia-sia, nanyanya yang sia-sia, membahas yang sia-sia, melihat yang sia-sia, makin banyak melakukan hal yang sia-sia, makin sulit sukses. Jelas? Nanti lihat saja orang yang celetak-celetuk terus, bunyi terus, segala ditanyakan, segala dikomentari, segala didebatkan, pengen tahu yang tidak perlu tahu, makin banyak kesia-siaan, berarti kurang bagus Islamnya. Karena orang Islam itu yang baik itu tahu bahwa setiap dia melakukan sesuatu pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita. Nah, makanya kalau lihat orang ngobrol itu sudah ketahuan tuh. Dari orang bicara, dari kita bicara, ini ketahuan. Ini kualitas Islamnya udah bagus atau tidak, kualitas imannya bagus atau tidak, dari apa yang dia lakukan. Makin banyak sia-sia, tidak manfaat untuk dunia akhirat kita, berarti makin tidak berkualitas. Jelas? Kenapa di pesantren ini dilarang banyak bicara sia-sia? Karena dilarang hidup merusak dirinya sendiri dan orang lain. Sudah dirasakan tidak, santri? Perubahannya enak tidak? Dengan menjaga lisan, menjaga perbuatan, enak hadirin.
3: Jelas, Ustaz Miftah Farid sudah tersambung.
2: Oh iya, Pak Miftah, terima kasih. Istiqomah sekali beliau mengisi acara pagi di MQFM 102,7 MQFM Bandung. Semoga Allah mengaruniakan usia panjang penuh kebaikan, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, sehat lahir batin, istiqomah sampai suatu saat pulang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin yang akan menyimak kajian bersama guru kita, Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Beliau berada di jalur radio MQFM 102,7. Berikut streamingnya. Karena terbagi dua, ya, izinkan saya melanjutkan. Ya.
4: Lahambamu dalam mendidik jiwaku.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat MQ, demikian kebersamaan di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastier. Alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan ini insyaallah kita sambung ke sesi kedua, sahabat MQ, kebersamaan bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung kali ini melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti uraian dari AA yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup dengan tenang, hidup dengan baik, hidup tentunya dengan bahagia. Mengingatkan kita kepada dialog antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat. Jadi sahabat itu memperhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, sehingga timbullah pertanyaan dalam diri beliau. Ditanyakan kepada Siti Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, apa sebetulnya kunci dan rahasia kesuksesan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau sukses, beliau juga nampak bahagia dalam kehidupan yang beliau hadapi. Siti Aisyah menjawab, "Ya, kuncinya Al-Qur'an. Kalau kalian, kalau Anda ingin memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, ya pelajari dan baca Al-Qur'anul Karim, amalkan Al-Qur'an." Nah, tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Mungkin beliau mengemukakan bahwa ini antara lain dalam Al-Qur'an yang menggambarkan kunci seseorang untuk memperoleh kesuksesan dan sekaligus kebahagiaan. Yang dikutip dan dibaca oleh Siti Aisyah itu tercantum pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai beberapa ayat yang tadi sudah disinggung oleh AA beberapa ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflaha al-mu'minun, dan seterusnya. Qad aflaha al-mu'minun diberi tafsiran, dikomentar oleh para ahli tafsir dengan kata-kata fazu wasa'idu, sukses dan bahagia. Nah, banyak yang sukses enggak bahagia. Tidak sedikit juga orang yang tidak sukses juga otomatis tidak bahagia. Tapi ada juga yang sukses secara lahiriah tapi sebetulnya enggak bahagia. Nah, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun yang dibaca oleh Siti Aisyah beberapa ayat itu adalah sukses dan bahagia. Sukses sekali lagi mengartikan qad'aflaha al-mu'minun itu dengan kata-kata fazu wasa'idu, sukses dan bahagia. Semua kita tentu ingin sukses dan ingin bahagia. Kalau ada di antara kita tidak ingin sukses dan tidak ingin bahagia, artinya kita enggak sehat. Ya, perlu introspeksi, perlu ada perbaikan diri, perlu ada dokter khusus untuk memeriksa diri kita. Sebagai manusia yang sehat, kita ingin sukses, ingin bahagia. Tapi sekali lagi banyak yang sukses tapi enggak bahagia juga. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun itu mengemukakan ada beberapa yang merupakan kunci untuk memperoleh kesuksesan dan sekaligus kebahagiaan. Pertama, tadi iman tentu saja. Dan kita harus bersyukur kita sudah mendapatkan iman apapun prosesnya, bahwa iman itu sebuah anugerah yang paling mahal. Kita tahu banyak orang yang lebih cerdas dari kita, yang lebih tinggi pendidikannya daripada kita, tapi tidak bertemu dengan iman. Kita mungkin dengan karena lahir di Indonesia, berada di lingkungan yang religius, beriman, keluarga juga keluarga yang beriman, sehingga kita pun beriman. Nah, baru kemudian kita mengkaji, mempelajari, mendalami ya, tentang keimanan itu. Kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lahir di tengah-tengah masyarakat katakanlah yang ateis, tidak mustahil kita pun menjadi ateis. Jadi ini harus kita syukuri. Apapun realitas sekitar kita, kita harus bersyukur lahir di sebuah negara, di sebuah masyarakat yang pada umumnya beriman. Nah, tapi kita harus sadari iman yang ada pada diri kita itu tidak selalu konstan, tidak selalu tetap. Iman itu dikatakan yang tayyan zazdad wa yanqus. iman seseorang, iman kita, bisa menebal, bisa menipis. Yang bahaya itu adalah iman kita menipis, kemudian kita meninggal dunia. Itulah yang disebut su'ul khotimah. Dan yang bahagia itu adalah tentu mereka yang imannya tetap mantap, tetap kuat, dan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, imannya sedang dalam keadaan mantap. Nah, kita merindukan husnul khotimah. Kita syukuri iman yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tahu banyak yang lebih pintar dari kita. Dan kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar iman kita itu terbawa sampai saat kita menghadapnya, setelah kita menghadapi al-maut, kematian yang mesti, yang pasti kita hadapi, yaitu kita ingin masih dalam keadaan iman, iman yang berkualitas. Sekali lagi kita bersyukur telah beriman. Tapi Quran menyebutkan tidak cukup hanya iman untuk memperoleh kesuksesan sekaligus kebahagiaan, ketenteraman dalam hidup itu. Ada rahasia yang kedua atau amalan yang kedua. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita baru bisa tenteram, bisa tenang, kemudian bisa bahagia, hidup dalam keadaan nyaman, kalau kita memiliki kemampuan yaitu sholat khusyuk. Ya, mungkin timbul pertanyaan, banyak yang enggak sholat tapi bahagia. Wallahu a'lam, apa bahagianya betul atau tidak itu. Tapi andai kata orang itu tidak beriman sudah bahagia, kalau dia beriman tentu lebih bahagia. Sebab kebahagiaan yang baik itu kan bukan hanya kebahagiaan duniawi, tapi juga kebahagiaan pada waktu kita setelah meninggal dunia. Nah, Quran menyebutkan kalau kita ingin memperoleh kesuksesan sekaligus kebahagiaan selain mantap iman, sadari bahwa iman itu bisa menebal, bisa menipis, iman harus dijaga. Yaitu yang kedua, kita harus bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sekali lagi, sering-sering ini mudah diucapkan, sulit diamalkan. Tapi kita harus yakin, sholat khusyuk itu bisa menenangkan hati kita. Pada saat kita dalam keadaan gelisah apapun sebabnya, kita bisa introspeksi, silahkan. Tapi hanya introspeksi tanpa solusi tentu juga tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kegagalan, ketidakberhasilan kita itu cuma bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, tentu ini adalah bukan solusi, tapi menambah masalah, menambah ketidaktenteraman. Nah, Quran menyebutkan, lupakan semua problem, kesulitan, kepahitan, kejengkelan yang kita hadapi itu melalui sholat yang khusyuk. Jadi kita ambil air wudhu dengan ikhlas, bukan ingin dipuji oleh orang lain, kemudian melaksanakan sholat, diawali dengan statement kita, sumpah kita, Allah saja yang maha besar. Semua persoalan kecil, termasuk problem yang kita hadapi kecil, itu dibandingkan dengan kebesaran Allah. Itu adalah, setelah itu, selama ibadah sholat, terus ikuti oleh kita apa yang kita baca. Dari mulai Fatihah, Bismillah, atas nama Allah membangun optimisme. Alhamdulillah, itu mempersetankan keinginan pujian. Puji hanya kepunyaan Allah. Dan seterusnya, sampai akhir baca Fatihah. Baca lagi surat, juga khusyuk. Kalau bisa kita mengetahui artinya, banyak membantu. Paling tidak, ketika kita membaca Al-Quran, kita menikmati kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, kita lupakan atau hindarkan beban-beban pikiran, serahkan ajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lagi sakit kemudian sembuh karena melatih diri konsentrasi. Ada bagi seorang muslim, latihan konsentrasi sekaligus adalah menghubungkan diri kita dengan Allah, salat yang khusyuk. Berlatihlah untuk salat khusyuk. Tentu lingkungan mendukung bagaimana bisa khusyuk kalau di sekitar kita ada perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian juga kondisi kita, bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita ingat kepada badan yang gatal, yang bau dan lain-lain atau sekitar kita. Kita ikhtiarkan. Dan tidak kalah pentingnya, kita memahami apa yang kita baca tidak hanya sekadar keluar dari bibir dan mulut kita, tapi oleh hati. Itu banyak membantu. Ini banyak membantu dan sudah banyak uji coba orang-orang yang sedang gelisah, orang-orang yang sedang banyak beban pikiran, lupakan itu pada waktu sholat. Allah Akbar, Allah saja yang maha besar, semua persoalan kecil. Kemudian apalagi bismillah atas nama Allah, optimis ini atas nama Allah. Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Jangan ada keinginan dipuji, nanti stres kalau orang lain tidak muji kita. Begitu dan seterusnya bacaan-bacaan sholat diikuti oleh pikiran kita, salah satu ciri bahwa sholat kita khusyuk. Jadi kalau kita sholat, kita baca ayat, tapi pikirannya kemana-mana, artinya tidak khusyuk. Ya sah sholatnya, tapi tidak akan membuahkan yang disebut tadi fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Ini resep spiritual sudah diuji dalam bahkan hanya dalam dunia Islam, tapi juga masyarakat intelektual yang gelisah, yang resah, ternyata di solusinya, pengobatannya kepasrahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sebanyak ini melalui sholat yang khusyuk. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bacaan sholat tahu artinya itu membantu sekali. Selanjutnya ternyata juga tidak cukup kita hanya dengan sholat khusyuk. Kalau ingin sukses sekaligus bahagia, tenteram dalam hidup, hati-hati. Harta kita itu bisa menjadi sumber kegelisahan. Harta kita menjadi sumber kebingungan. Harta kita menjadi sumber kesombongan, ya, atau mungkin juga sumber minder karena kekurangan harta. Gelisah, tidak tenteram. Maka di dalam ajaran agama hati-hati. Begitu Allah menganugerahkan harta kepada kita, jangan lupa ada sekian persen dari harta yang Allah berikan kepada kita sampai dalam batas tertentu, itu ada muatan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disalurkan kepada mustahik zakat. Jaminan dari agama kita yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai pesan moral, yaitu jaminan tidak akan ada pedagang menjadi bangkrut gara-gara zakat, tidak akan ada seorang muslim kemudian menjadi gelisah gara-gara zakat. Yang ada adalah sebaliknya. Itu silahkan lakukan penelitian. Orang yang sudah dengan ikhlas membayar zakat, hidupnya lebih tenang, tidak materialistis, tidak takut miskin, dan selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu ada keyakinan. Sekali lagi, potret atau ciri berikutnya selain setelah mantap iman, sholat khusyuk adalah istiqomah konsekuen mengeluarkan zakat dengan keyakinan zakat yang kita berikan itu tidak akan menghilangkan, tidak akan menyebabkan bangkrut perusahaan ekonomi kita, tapi justru sebaliknya. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Kunci kesuksesan, kebahagiaan itu kalau seseorang menyalurkan hajat seksual hanya kepada suami istri, menjaga kemaluan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Islam memposisikan, menempatkan bahwa nikah itu penting, nikah itu sunnah Rasul, nikah itu bisa menjadi penyelamat seseorang, nikah itu juga bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri dari godaan setan. Dan ya, dalam konteks pembicaraan kita ternyata adalah penyaluran hajat seksual suami istri itu juga bisa menjadi salah satu resep kebahagiaan, kesuksesan. Begitu disalurkan kepada bukan suami istri, pada saat itu kita tidak akan memperoleh apa yang disebut sukses dan bahagia. Ada bencana, ada musibah. Kalau di dunia baik terus, tentu ada balasan di akhirat. Wallahu'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat berikutnya adalah orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu adalah memiliki kejujuran. Nah, ini yang tidak bosan-bosannya kita untuk terus merenung tentang kejujuran ini. Kejujuran harus menjadi bagian dari budaya kita sebagai orang yang beriman. Ketidakjujuran harus menjadi musuh kita. Jangan merasa bahwa kita jadi bahagia akibat tidak jujur. Jangan ada pendapat dengan tidak jujur kita menjadi sukses. Kita harus yakin betul secara lahiriah mungkin seseorang sukses berhasil katakanlah dalam bisnis, tapi karena kelola tidak dengan tidak jujur, pada satu saat harta yang dimiliki menjadi sumber ketidaktentraman, sumber kegelisahan, menjadi sumber juga sumber kefasikan kalau dalam ajaran agama. Nah, ini adalah mengenai kejujuran. Kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, beliau mengatakan, jadi Islam itu yang paling dalam Islam itu yang paling mudah baca dua kalimat syahadat, yang paling sulit jujur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, beliau bersabda, la imana liman la amanatalah. Gak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak betul beriman kalau seorang itu tidak jujur. Beliau sampai bersabda, kalau seorang itu meninggal dunia dalam sebuah perang membela agama, maka semua dosa dan kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketidakjujuran. Karena ketidakjujuran itu adalah menyakiti dan merugikan orang lain. Nah, tentu sakitnya orang lain tidak bisa ditebus hanya dengan sholat ataupun dengan ibadah. Itu harus meminta ampunan, maaf, mungkin bayar kepada orang yang disakiti oleh orang yang dirugikan oleh kita. Kejujuran. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Dan salah satu ajaran penting dalam ajaran Islam yaitu menyangkut kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berbagai macam unggulan sifat, tapi dari sejak kecil yang populer, yang menjadikan nama baik Rasul kemudian dipercaya oleh orang, adalah beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur. Dan beliau berwasiat kepada kita dalam sejumlah pesannya bahwa kejujuran itu adalah bagian penting dari iman. La imana liman la amanat, bohong orang beriman kalau hidupnya itu tidak jujur. Nah, kunci kesuksesan kebahagiaan hidup menurut Al-Quran Surat Al-Muminun itu adalah kita memiliki kejujuran dan kita memiliki kebiasaan selalu memenuhi janji. Lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji tapi mudah menyalahi janji. Ciri kemunafikan itu, kata Nabi, adalah kalau janji palsu, dapat amanat khianat, dan kemudian dapat amanat khianat kalau bicara dusta. Kejujuran harus menjadi bagian dari materi kurikulum pendidikan

0: yang khusyuk, yang ikhlas. Nah, ini adalah dibacakan oleh Siti Aisyah. Kesannya adalah menjawab pertanyaan dari seorang sahabat, apa rahasianya, apa kuncinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sukses, bisnis sukses, jadi pemimpin sukses, kemudian jadi pendakwah sukses, jadi suami sukses, apa sebetulnya menurut Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2:11 sampai dengan 11 itu yang dibaca oleh Siti Aisyah adalah sekali lagi yaitu iman yang mantap, sholat yang khusyuk, kemudian adalah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang mubazir, dan kemudian menunaikan zakat dengan baik dan jaga kemaluan dari perbuatan zina, kecuali hanya menyaluran hajat seksual hanya kepada istri suami, dan kemudian adalah biasakan budaya kebiasaan jujur, jangan mencoba-coba untuk tidak jujur, penuhi janji, lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji, mudah pula menyerahi janji. Dan Quran menutupnya dalam bahasan mengenai tujuh kunci kesuksesan, yaitu menjaga, pelihara sholat yang baik, walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Ditutup oleh ayat itu dalam makro pertama itu, mereka lah pewaris-pewaris tah, yaitu yang akan mewarisi sorga firdaus, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang disebut fazu wasaidu, sukses dan bahagia dunia dan di akhirat.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai di kesempatan ini sudah membersamai, dan mungkin sahabat MP yang lainnya yang ingin bergabung membersamai dapat menyampaikan atensi dan pertanyaannya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda untuk pertanyaan di kesempatan ini. Bismillah, Pak Kiai mungkin izin menyapa sahabat MP yang bergabung pada kesempatan ini dari hamba Allah di Ciwaruga. Bismillah Pak Kiai, terkait dengan puasa Asyura ini, bagaimana jika ternyata tanpa sadar makan begitu Pak Kiai, apakah sudah diniatkan dari malam, apakah itu berpengaruh Pak Kiai, apakah dibatalkan atau dilanjutkan saja begitu?
0: Ya, jadi salah satu saum sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat mendekat-dekat kepada wajib kira-kira, yaitu sunnah yang utama itu adalah disebut saum Asyura. Jadi umat sahabat waktu itu biasa melakukan saum sepuluh Muharram. Sampai kepada Nabi, ternyata Yahudi juga puasa dengan sepuluh Muharram. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu ke depan saumnya dengan Tasu'a hari ke-99 dan 10. Ya tentu ini saum sunat muakkad, dekat-dekat kepada wajib. Kalau kita karena sesuatu ada kesibukan tertentu yang tidak mungkin saum, karena kita katakanlah ada pertemuan dengan seseorang yang kalau kita saum kurang, silahkan pertimbangkan masih ada hari-hari yang lain. Jadi tidak wajib, jangan dianggap sebagai wajib dan itu salah. Jadi saum sunnah muakkadah. Jadi kalau terlanjur sudah makan umpamanya, ya tentu saja tidak saum. Lain halnya kalau lupa itu begini, kita sudah niat saum, tahu-tahu lupa nih mencicipi makanan, begitu ingat segera muntahkan, lanjutkan saum. Tapi kalau lupanya sampai menghabiskan 3 piring, ya itu bukan lupanya gawat, jadi nggak usah saum sudah begitu. Sekali lagi saum sunnah muakkadah, 9 Asyura dan tanggal 10 Muharram.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Lalu kemudian mungkin atensi terakhir pada kesempatan ini, mungkin ingin disebutkan Pak Kiai, apakah ada doa khusus begitu dari sahabat kita, sahabat Rizki di Cihanjuang. Ini juga samanya minta dari Pak Rizki ini minta, apakah ada doa khusus Pak Kiai yang bisa diamalkan atau amalan khusus di bulan Muharram ini begitu?
0: Yang saya ketahui ada doa-doa yang sifatnya itu namanya universal, ya, yaitu kalau kita baca doa minta apapun

0: sesuai dengan keperluan kita, di penghujung doa itu harus disertakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa untuk di luar ritual, di luar upacara ibadah mahdhah, itu bebas, kita silakan pilih dari Quran, pilih dari hadis, mungkin pakai bahasa kita enggak apa-apa. Tapi kalau ada doa yang berkaitan dengan bentuk ritual sholat dan lain, tentu kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Asyura, saya dapatkan beberapa doa yang ditulis atau diwariskan oleh para ulama tadi. Mohon maaf ini saya enggak begitu tahu apakah ini cukup sahih hadisnya, tapi andai kata isinya itu baik, walaupun katakanlah tidak sahih, tidak apa-apa, sepanjang doanya isinya baik, toh kita boleh bebas berdoa. Jadi mohon maaf kalau doa khususnya apa, ini saya sendiri lupa atau mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya doa apapun boleh kalau dibaca di luar sholat, dan isinya menurut kita adalah isi sesuatu yang baik, umpamanya pakai bahasa Indonesia gitu. Ya Allah, alhamdulillah ini saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan 10 Muharram yang dalam sejarah 10 Muharram ini ada catatan sejarah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kenabian. Kami mohon kami mendapatkan keberkahan darimu dengan tahu merasakan seperti itu, boleh-boleh saja, karena di luar itu, di luar ibadah mahdhah ya, itu bebas. Barangkali ada dari ustaz, dari guru, ini doanya, kalau memang tidak berhentangan silahkan, tapi kalau bacaan sholat, nah itu kita ketat harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW.
1: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin di akhir kebersamaan ada hal yang ingin dikuatkan dan disampaikan untuk sahabat MK.
0: Ya, baik para pendengar yang berbahagia, mari kita manfaatkan pertemuan kita dengan bulan Muharram ini untuk terus introspeksi. Umur bertambah, peluang hidup bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Berapa hari lagi, berapa jam lagi, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita harus berusaha bagaimana pada saat akhir kehidupan kita dalam keadaan baik. Nah, khusus pada perayaan hari ini, memang pada besok ya, besok hari Jumat itu disebut hari narkoba dunia internasional. Barangkali penting juga diingatkan tentang satu bahaya yang mengancam keselamatan manusia yang dilarang oleh semua agama, yaitu menyangkut narkoba yang menurut informasi ini sekarang ini semakin parah masyarakat dunia dan oleh oleh narkoba itu. Jadi ini menjadi perhatian kita. Ini ada peringatan kepada kita tentang salah satu bahaya keimanan, bahaya kebahagiaan, bahaya kesehatan adalah narkoba. Ini adalah merupakan bahaya yang dapat menghancurkan sebuah bangsa tentang narkoba. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan pimpinan dari Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian kebersamaan pagi hari ini saya BRMG bersama guru-guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama, dan juga Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang baru saja kita simak sajian ilmunya di kesempatan ini. Dan kita doakan guru-guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang disajikan pagi hari ini ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dan jadi amal jariah. Dan untuk keluarga juga senantiasa bersama dengan guru-guru kita, Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah berikan perlindungan, juga kesehatan selalu insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Segala dosa yang bisa
3: Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna nah, teh bade majeng kaduanya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: gembira dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, kuma asap finishing out kita itu, dada di punggung kita itu pastinya. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dok. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
2: Ibadah lancar.
3: Oh, bener lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
2: Oh, gitu.
3: Oh,
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
3: Alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareut riet, Pak. Udah hulang sareut udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
2: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Tersep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol nih.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat na.
3: Kahiji.
2: Oh, di botol.
3: Kahiji saya kahiji ta. Langsung ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal ima.
2: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka propolis cocok. Ari abdi mah nyatukan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu deh. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezekinya banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan, mun harita wungkul terus ngaleut mah teu aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4, pangentena bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PC FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana.